jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: kamu, apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Sampai saat ini sudah jam 8, 17 menit waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya kami menemani Anda dengan lagu-lagu Banjar sampai jam 9 nanti. Setelah itu kita akan bersama dalam acara Pardiran Mbak Isukan ya. Sementara menemani suasana pagi Anda pagi hari ini, selain lagu-lagu Banjar, ada beberapa informasi yang juga kami sertakan pendengar. Di antaranya masih terkait tentang kabut asap yang menyelimuti Kota Banjarbaru hari ini ya, semakin membuat aktivitas warga tidak nyaman. Kondisi ini juga diperparah dengan padamnya aliran listrik di kawasan Loktabat Selatan saat subuh tadi ya. Dan pendengar, kabut asap cukup tebal menyelimuti wilayah Banjarbaru. Kemudian bau asap atau aromanya juga tercium cukup menyengat di sejumlah kawasan pemukiman. Warga Loktabat Selatan mengaku kondisi pagi terasa jauh lebih panas dibanding hari-hari biasanya karena listrik padam saat cuaca sedang tidak bersahabat ya. Pemadaman listrik yang terjadi membuat warga bingung karena tidak ada informasi atau pemberitahuan sebelumnya yang diketahui. Sementara selain membuat rumah terasa lebih panas karena kipas angin dan juga pendingin ruangan tidak berfungsi, warga sulit menjalankan aktivitas pagi, menyiapkan sarapan diantaranya ya. Jadi diharapkan kejadian yang sama tidak terulang lagi, terutama saat Banjarbaru sedang menghadapi kondisi kualitas udara yang menurun akibat kebakaran hutan dan lahan. Nah, sejak beberapa hari terakhir memang informasinya pendengar, kabut asap akibat karhutla ini masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan termasuk juga di Kota Banjarbaru. Demikian juga dengan jarak pandang di beberapa kawasan terlihat menurun dan aroma asap cukup terasa di lingkungan pemukiman.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Anda yang baru bersatu dengan bersama kami di program 4, selamat pagi, salam bahagia untuk Anda. Masih dengan lagu-lagu Banjar yang kami hadirkan. Dan pendengar, di menit ke-31 jam 8 waktu Indonesia Tengah saat ini, barangkali ada di antara Anda yang baru memulai aktivitasnya karena ya untuk kesempatan hari ini agak sedikit mundur gitu ya kan, terkait dengan situasi dan juga kondisi kabut asap di beberapa kawasan di Kalimantan Selatan, termasuk juga jenjang pendidikan mulai PAUD ya, yang melakukan PJJ untuk Kota Banjarmasin dan sekitarnya diberlakukan kembali sampai hari Jumat nanti. Nah, satu informasi yang juga kami hadirkan lagi pendengar pagi hari ini mengenai musibah kebakaran yang terjadi hari ini ya, sejumlah bangunan yang ada di kawasan Pasar Lama Banjarmasin, tepatnya di sisi Sungai Martapura, hangus terbakar. Kebakaran terjadi sekitar jam 4.30 menit waktu Indonesia Tengah, dan untuk bangunan yang terbakar, posisinya tepat berada di samping bekas pos polisi yang ada di bawah jembatan Pasar Lama. Menurut saksi di lokasi kejadian, menyebutkan bahwa api berasal dari kios pedagang sayur yang ada di samping warung nasi di sana. Dan meskipun demikian, pendengar, sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran dari musibah tersebut. Begitupun dengan jumlah keseluruhan bangunan yang mengalami kerusakan maupun taksiran nilai kerugian material. Menjelang sholat subuh, peristiwa kebakaran melanda Jalan Pasar Lama Laut, kawasan Pasar Lama, Kota Banjarmasin. Dalam peristiwa kali ini, api menghanguskan sejumlah bangunan yang berada tepat di samping bekas pos polisi, ya. Meskipun belum diketahui kisaran kerugiannya. Jadi kita masih menunggu informasi selanjutnya, ya. Baik, kita lanjutkan lagi pendengar untuk mendengarkan lagu-lagu Banjar tetap bersama di Propat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Di tanah Banjar, Maulid Nabi bukan sekedar peringatan. Ia adalah perayaan cinta, doa dan harapan yang diwariskan turun-menurun. Salah satu tradisi yang masih lestari hingga kini adalah Ba'ayun Maulid. Sebuah tradisi mengayun anak, bahkan orang tua dewasa, diiringi lantunan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
1: Di setiap ayunan terselip doa orang tua, harapan agar anak tumbuh menjadi pribadi yang saleh, berakhlak, dan membawa kebaikan.
0: Ba'ayun Maulid bukan hanya ritual. Ia adalah simbol kasih sayang, kebersamaan, dan pengingat akan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam kehidupan. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini mengajarkan kita bahwa budaya dan agama bisa berjalan seiring, saling menguatkan.
1: Jangan biarkan tradisi ini hilang, karena di dalamnya ada identitas, ada sejarah, dan ada jati diri orang Banjar.
0: Mari kita lestarikan Ba'ayun Maulid sebagai warisan penuh makna untuk generasi mendatang.

Pasti dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang kami hadirkan di suasana pagi hari ini, pendengar, sebelum nanti kami akan ajak Anda untuk bersama di acara Pandiran Mbak Isukan jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah ya. Sementara pagi hari ini, terima kasih dan selamat Mbak Isukan juga untuk Anda yang baru mendengarkan siaran Pro 4 ya. Di hari ini Rabu, tepatnya 16 September 2026. Kembali satu informasi kami hadirkan pendengar, masih tentang karhutla yang melanda Kalimantan Selatan. Satu diantaranya kebakaran hutan dan lahan yang kembali terjadi di Kota Banjarbaru, yakni di kawasan Landasan Ulin ya. Petang kemarin, api berkobar di lahan tepi jalan yang menjadi salah satu akses menuju Bandara Samsudin Nur. Bahkan pendengar, dari video amatir warga, asap yang ditimbulkan akibat karhutla dan juga terbawa angin ini membuat jalan tertutup atau berkabut ya. Bahkan dampaknya hingga hari ini. Sejumlah pengendara, terutama roda 4, terpaksa berbalik arah dan mengambil jalur alternatif yang lain. Baik, sementara disampaikan juga pendengar oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarbaru, Harun Arasyid, bahwa karhutla di area Ring 1 masih dalam penanganan petugas dan juga para relawan.

0: Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit, justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang. Kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Pernah bilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.

Selamat Mbak Isukan, Habar Pro 4 bersama Eli. Pemerintah Kabupaten Tapin memperkuat peran Bunda Pendidikan Anak Usia Dini atau WAPAUD hingga tingkat desa wan kelurahan. Gasan memastikan layanan pendidikan anak berjalan terpadu dengan pemenuhan gizi, kesehatan, perlindungan wan jua tumbuh kembang. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Ahmad memadahkan Bunda PAUD pada setiap tingkatan memiliki posisi strategis. Gasan menghubungkan satuan pendidikan lawan pemerintah sekaligus juga masyarakat. Penguatan koordinasi hingga tingkat desa wan kelurahan juga diperluakan supaya berbagai persoalan PAUD kawa diketahui wan juga ditangani lebih lekas, mulai dari sarana prasarana, kapasitas pendidik hingga dukungan pemerintah desa wan juga masyarakat. Sementara itu, Bunda PAUD Kabupaten Tapin Hajah Faridah Yamani memadahkan supaya Bunda PAUD di tingkat desa wan kelurahan kada hanya menjalankan fungsi administratif, tapi juga aktif mengetahui kondisi satuan PAUD wan membantu mencari solusi atas persoalan yang dihadapi pendidik. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Bang Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

0: Pasukan Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat baisukan. Salam bahagia untuk pendengar dan sanak perempat yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar. Anda bersatu dengar bersama kami melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Siaran perempat juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, kami hadirkan program Pandiran Baisukan hari ini yang bisa Anda saksikan juga di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Edisi hari ini Rabu, tepatnya 16 September 2026. Saya Eli membersamai dan sanak perempat pagi hari ini di Pandiran Baisukan bersama Papri, ya, salah satu anggota Papri Kalimantan Selatan yang terus aktif memberikan informasi-informasi terkait dengan perkembangan musik khususnya di Kalimantan Selatan. Dalam hal ini nanti akan kita perbincangkan juga sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Ya, sebelumnya semoga kabar baik dan selamat meneruskan aktivitas Anda. Semoga informasi dari perbincangan kami pagi hari ini bisa memberikan satu pengetahuan yang bermanfaat terkait dengan musik, sebagaimana tema kita hari ini mengenai tangga nada saat syair musik berpuisi. Ya, sudah hadir di Studio Pro 4 RRI Banjarmasin, kita akan sapa dulu. Beliau adalah Dr. Andes Chandra Hasan. Beliau juga Letkol Purnawirawan TNI Angkatan Darat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Chandra Hasan.
1: Waalaikumsalam. Salam sejahtera.
0: Ya, gimana pagi hari ini?
1: Baik, baik.
0: Luar biasa ya. Semangatnya untuk memberikan informasi. Perjalanan sempat bertemu dengan kabut asap ya Pak Chandra, ya. Tapi yang namanya semangat, kemudian juga apa yang diperbincangkan hari ini kebetulan adalah dunianya Pak Chandra Hasan, ya.
1: Betul.
0: Sudah sejak lama berkecimpung di dunia musik, ya. Yeah. Ini kalau boleh tahu mungkin sekilas dulu ini Pak Chandra Hasan, sejak kapan sebenarnya Pak Chandra mencintai kemudian juga menggeluti dan mendalami tentang musik ini?
1: Sejak SLTA.
0: Sejak SLTA, ya.
1: STM kelas 2 saya. Saya kursus musik terus, ya, sampai sekarang.
0: Sampai sekarang. Apakah memang ada keluarga yang juga berkecimpung di bidang ini?
1: Ayah saya orang teater. Dan senang musik, main trompet.
0: Ya.
1: Terus beliau lah yang menyekolahkan saya untuk memuliakan di Jogja, di Army.
0: Oke. Dan mungkin sebelum kita mengarah ke tema pagi hari ini ya Pak Chandra Hasan, satu hal apa yang membuat Pak Chandra begitu mencintai musik ini? Mungkin singkat saja.
1: Musik sepertinya menjadi darah daging, ya.
0: Ya, sudah mendarah daging, ya. Luar biasa, ya. Baik, dan kami juga akan ajak Anda, khususnya bagi pencinta musik, karena perkembangan musik di Kalimantan Selatan melalui lagu-lagu daerah khususnya, dan ini juga dilakukan oleh berbagai anak-anak muda dengan band-band yang dibentuk, ya. Mereka sudah melakukan perkembangan yang begitu pesat sekali, apalagi sekarang media untuk promosi juga mudah, ya, tidak seperti dulu. Jadi lebih dipermudah lagi aksesnya untuk itu. Baik pendengar, ketika syair bertemu dengan musik, hanya kata-kata yang berbicara, tidak hanya itu. Lalu seperti apa? Maka bagaimana sebenarnya tangga nada bekerja ketika syair musik dipadukan dengan puisi? Bersama kita ada Bapak Dr. Andes Chandra Hasan yang akan memberikan informasinya untuk kita. Baik, silakan Pak Chandra Hasan. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan mutasi dan juga tangga nada saat syair musik berpuisi ini? Nanti juga ada contoh-contohnya, ya kan, yang akan ditampilkan untuk melengkapi seperti apa gambaran yang dimaksud dengan tema kita pagi hari ini. Silakan Pak Chandra Hasan.
1: Nah, dalam siaran ini saya sampaikan salam Papri, ya, salam musik Indonesia, kita semua satu. Dalam siaran ini saya mengetengahkan video komposisi yang masih memiliki mata rantai dengan 100 tangga nada waktu siaran saya yang lalu, Mbak. Dan aransemen garapan musik yang saya buat menganalisa syair lagu di bawah sinar bulan purnama, teknik menggabungkan tangga nada dan harmoni pembuktian teknologi modus dengan tujuan sebagai rasa penasaran obsesi saya selama ini, keingin tahu dan kemampuan dalam menggarap karya sebagai edukatif bagi pecinta musik, sastra, semua yang ada. Beberapa video yang hasil garis pengkarya saya ini merupakan karya saya original ya, dan aransemen yang original. Jadi aransemennya ini terinspirasi dari di bawah lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama terinspirasi dengan Jack Klabber Belanda, dari orang Belanda.
0: Berarti ini kapan dibuatnya nih Pak Asan? Oh,
1: sudah lama sekali
0: sudah lama ya
1: membuat ini, dari sejak tahun berapa ya? Nanti saya sampaikan sejarahnya beliau ya. Nah, dari sini saya masalah Jack Klabber ini sedikit tentang beliau. Beliau ini adalah orang Belanda yang lahir pada 2 Juni 1916, meninggal 1999. Dia konduktor aransemen musik yang datang ke Indonesia tahun 1949, kerja sama Belanda Indonesia buat mengembangin musik di negara kita. Ini di RRI Jakarta ini. Sebagai contoh, di lagu Di Bawah Sinar Bulan Purnama ini tahun 1950.
0: Oh,
1: jadi dari kepala RRI Jakarta, M. Yusuf Rono Dipuro. Minta Jack Klabber untuk bikin aransemen beberapa lagu Indonesia, salah satunya Di Bawah Sinar Bulan Purnama dan Rangkaian Melati. Dari sinilah sejarahnya lagu Indonesia Raya itu beliau yang dipercaya untuk mengaransemennya. Jadi Indonesia Raya itu beliau. Seperti Bendera Merah Putih Kita, tidak perlu diberi renda-renda lagi, dan segala macam tuh ide-ide dari beliau. Jadi kesimpulan, Di Bawah Sinar Bulan Purnama ini, aransemen dari Jack Klabber Belanda ini sangat menginspirasi sekali. Pada waktu saya masuk kuliah di AMI, saya mendengar, Mbak, wah, ini lagu apa ini, kok megah sekali begitu. Dari sana saya dengar, saya wah, ini perlu dipelajari. Tapi waktu itu saya tidak begitu perhatian. Nah, sampai sekarang setelah pensiun saya berpikir, ada yang luar biasa ini. Dari aransemen Di Bawah Sinar Bulan Purnama ini, harmoninya dan segala macamnya sangat menginspirasi. Dan kalau saya bisa seperti ini, berarti nanti kalau saya mengaransemen dengan gesek string, mungkin akan terlihat berbeda ya. Walaupun sekarang mungkin dihantam oleh AI yang begitu dasar ya, tapi saya kira tidak masalah.
0: Kemegahannya ini tetap ada ya.
1: Tetap ada, karena original itu kan lebih penting, Mbak.
0: Betul.
1: Saya bisa saja misalnya menayangkan yang dari AI mungkin, tapi saya merasa tidak original, karya AI.
0: Dan bukan jiwa Pak jiwa Chandra saya juga ya.
1: Nah, kalau puisinya mungkin saya masukkan puisinya.
0: Oke.
1: Tapi saya dengar dia menggarapnya begini, oh saya sudah tahu. Tapi kalau untuk murni itu mengakui bahwa karya AI itu untuk adalah karya saya, maaf, saya tidak seperti itu.
0: Iya. Berarti seorang musisi sejati itu betul-betul yang ori ya. Ada apa ya? Ada rasa tersendiri yang dihadirkan di sana, Pak Chandra Hasan.
1: Ada nilai-nilai harga diri juga, Mbak.
0: Ya, inilah mahalnya sebuah seni itu kan di sana ya, Pak Chandra Hasan ya. Baik, nanti bisa ditampilkan juga seperti apa kan ya?
1: Iya. Jadi ada 8 jurus jackpot yang bermutasi ini, saya sampaikan mungkin secara sepintas, karena kalau secara teori harus menggunakan papan tulis, harus menggunakan keterangan.
0: Itu lama ya.
1: Lama.
0: Betul.
1: Jadi misalnya seperti bass bergerak ya, suara bass bernyanyi dia sendiri gitu. Mungkin akord diam, melodi ikut bernyanyi, dia berbarengan dengan melodi ikut bernyanyi. Terus akord itu sendiri, nah yang berbentuk horizontal itu kan bergerak. Dari C, A minor, misalnya ke D minor, ke G, ke C lagi misalnya ya. Nah itu bukan hanya C minor saja, tapi dia di tengah-tengahnya itu tuh ada Cresmol dan segala macam yang membuat hingga miring-miring. Jadi setiap suara dari biola 1 itu enak. Biola 2 ini melodinya lain, tapi enak juga. Alto enak juga biola ini, apalagi misalnya cello. Nah dari gabungan itulah banyak menjadi poli suara ya, banyak suara.
0: Berarti harmoni di antara jenis-jenis musik itu apa namanya Pak istilahnya?
1: Ini termasuk akord yang bergerak.
0: Akord yang bergerak ya.
1: Makanya saya sebut akord yang bergerak dan bermutasi. Yang pengertian mutasi ini di sini.
0: Yang bergerak ini tadi. Berarti ada kebalikannya dong Pak.
1: Ya. Jadi berubah sebutannya, nanti berubah namanya, berubah apa. Makanya istilah saya mutasi.
0: Karena bergerak tadi.
1: Iya.
0: Berarti ada kebalikannya Pak. Misalnya yang tidak bergerak tadi ada juga ya.
1: Misalnya naik ke jeng tentu akotnya nanti tinggi sekali misalnya. Berubahnya sekian birama baru berubah
0: ini. Oh, kalau ini setiap ngalir nada, gitu ya.
1: Setiap nada udah berubah setiap nada. Begitulah aransemen Jack Klabber yang saya pelajari.
0: Bergerak. Terus, ya.
1: perubahan modulasi itu juga mengakibatkan kod bermutasi, itu maksudnya. Terus ditambah lagi misalnya dengan sastra, kalau lari ke sastra dia, sastra sendiri mampu mengubah suasana itu. Wah ini nggak cocok nih akord melodi seperti ini, akord seperti ini tidak
0: ini
1: cocok.
0: Ini suasananya lagi sedih nih.
1: Kenapa terlalu riang misalnya?
0: Betul juga.
1: Rubah sekarang yang riang ini menjadi sedih. Tadinya mayor mungkin ya. Melodinya kita minorin saja, jadi minor. Terus temponya tadinya cepat, kita lambatin saja.
0: Nah, berarti kembali dirasa ya Pak Chandra ya?
1: Iya, bermutasi itu begitu.
0: Oke. Terus kalau misalkan ini kan bermutasi, bergerak ya. Lalu mengapa perubahan cat ini dan juga tanda nada ini penting ketika syair musik itu mungkin dipadukan dengan, karena ini puisi ya. Kita lebih ke puisi aja deh Pak. Biar lebih salah satu aja gitu. Walaupun mungkin musik bisa dipadukan dengan banyak hal gitu ya kan. Kenapa seperti itu Pak?
1: Kalau
0: perubahan itu dinilai perubahan, penting
1: ini
0: ya.
1: Kalau digabungkan dengan puisi akan berbeda ya. Tapi di saat musik itu tanda nada itu menentukan suasana.
0: Menentukan suasana.
1: Jadi misalnya ini suasana ke arah apa, suasana ke Jepang. Nanti ada di lagu itu saya membuat ya. membuat dua buah tanda nada yang saya gabung Arab dengan apa dengan Jepang.
0: Wah bisa ya Pak ya?
1: Nah itu di sini ini. Mungkin bagi aranjer-aranjer selama ini mungkin berpikir ya udah nada-nada aja secara feeling saja, tidak ada secara pengetahuan dan ada pembuktian-pembuktian ilmiahnya itu ada. Itu pun saya kadang-kadang berpikir bisa ya ini. Jadi diolah, digabung. Oh, ternyata bisa digabung. Nanti itu ada itu di dua apa masalah raga, masalah raga juga tanda nada India ada juga.
0: Baik, ini sudah di menit ke 23 jam 9, barangkali bisa dicontohkan seperti apa yang cat bergerak ini, Pak?
1: Iya, kita coba dari di bawah sinar bulan purnama.
0: Di bawah sinar bulan purnama.
1: Iya, di bawah sinar.

0: ini wah, enak juga memang ya didengarkan ya Pak Chandra Hasan ya. Ini kalau apa perpaduan itu namanya yang bergerak tadi memang ya, ada harmoni beragam jenis musik di sana. Perlu waktu berapa lama dan biasanya tantangan seperti apa yang dihadapi untuk menjadikan musik dengan beragam harmoni ini begitu indah untuk dipadukan juga dengan konsep lainnya ini, Pak Chandra Hasan.
1: Saya jadi merinding ya, karena kalau bicara berapa lama ini, musik itu luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Kadang-kadang bisa 5 menit, 10 menit, bahkan 5 tahun, 10 tahun.
0: Ya. Wow.
1: Seperti itu, dia sangat misterius. Saya jujur, harmoninya seperti ini baru dapat, saya baru belajar. Bayangkan saya kuliah dalam 40 tahun yang lalu.
0: Ya, tapi
1: sekarang saya baru ketemu, oh ini teknik Kleber. Saya ingin belajar dengan Kleber, tapi Kleber sudah meninggal tak lama sekali.
0: Iya, tapi jejak ilmunya,
1: ya? Tetap ada. Kalau ingin kenal seorang profesor, kecerdasan seorang profesor, kecerdasan seorang seniman atau komposer,
0: iya,
1: cari videonya, pelajari.
0: Lalu karyanya ya?
1: Tidak perlu mencari dia, karena mungkin dia sudah tidak ada.
0: Iya, tapi karyanya tetap ada ya.
1: Itulah yang disebut bahwa musik menembus ruang dan waktu.
0: Iya, ini peninggalan yang tidak ternilai Pak Chandra Hasan ya.
1: Sangat bermanfaat. Ternyata saya belajar dari situ. Itu tadi ya yang kuat bergerak dan segala macam masuk di situ semua. Tapi kalau misalnya dari sastra, nih kan kita kaitkan tadi pertanyaan, kita bahas sastranya saja.
0: Yeah.
1: Saya masih jangan dulu nih kalau bisa musiknya dulu ya. Dan sekarang ke sastra. Apa yang saya temukan di lagu di bawah sinar bulan purnama ini? Saya sering menganalisa sastra itu. Banyak penyair mungkin yang mengerti. Ada syair yang tidak mengandung nilai musik ya.
0: Iya.
1: Hanya sekedar kata-kata yang lewat saja. Ada yang musik, ada syair yang memiliki rima, memiliki metafora dan segala macam yang ternyata indah walaupun dibacakan tanpa musik. Nah, itu adalah puisi-puisi yang bermusik sebenarnya.
0: Tanpa musik pun dia sebenarnya sudah bernilai musik ya.
1: Iya.
0: Apalagi
1: karena ada ritme di situ.
0: Apalagi kalau disertai dengan iringan harmoni ini ya, bisa lalu menyentuh ya.
1: Iya. Ada satu analisa saya, lagu di bawah sinar bulan purnama ini sangat kental dengan rima R. Boleh saya jelaskan ya?
0: Silakan.
1: Di bawah sinar bulan purnama, sinar
0: R.
1: Pur RR, air laut berkilauan, R berkilauan, berayun-ayun ombak mengalir, R lagi lir, berayun mengalir ke pantai senda gurauan, raw R. Hampir semua lagu ini
0: R
1: karena Indonesia sangat senang dengan kata-kata R ini. Sangat indah.
0: Tapi rima ada R-nya. Yang gak nyampe R-nya Pak.
1: Nah itu saya jadi pemikir gimana dengan yang nyampe.
0: Nah,
1: tapi kan ini kan yang umumnya.
0: Oh ya, secara umum ya.
1: Mengapa dia mengambil umum? Karena mungkin secara presentasi mungkin ya. Kalau tidak sampai itu kan cacat-cacat biasa ya.
0: Iya.
1: Tapi mungkin juga bisa menjadi keindahan ketidaksampaian itu kalau untuk lagu
0: jadi
1: daerah.
0: Jadi keunikan tersendiri.
1: Lagu daerah menjadi keunikan karena menggambarkan misalnya lagu Banjar. Ini belum ada nih.
0: Betul.
1: Yang menggunakan kata R gitu. Lagu Banjar.
0: Iya kan? Nanti ada kan, Pak?
1: Ya silakan saja, itu hanya ide saja.
0: Ide saja ya. Iya.
1: Nah, kadang-kadang munculnya ide kan tiba-tiba.
0: Betul. Nah, kayak yang dialami Pak Chandra Hasan sendiri ya kan, bahwa belajar musik sudah 40 tahun yang lalu, tapi menjadikan seperti yang kita dengarkan tadi mungkin ya, baru-baru saja gitu ya kan.
1: Jadi bukan berarti saya tuh mengisi waktu ya.
0: Iya, tapi kan ini perjalanan panjang Pak Chandra Hasan ya. Perjalanan
1: kenapa tidak dari dulu gitu.
0: Nah, tapi kan memang baru dapatnya sekarang. Tapi bukan berarti ilmu yang sudah didapat, pengalaman dan apapun itu selama 40 tahun ke belakang ya hasilnya yang sekarang ini kan gitu ya. Baik, kita akan jeda sebentar Pak Chandra Hasan untuk nanti kita akan lanjutkan kembali masih dalam pandiran Mbak Isukan, tetap bersama kami di Propat FM.
1: Iya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
0: Ya, baik pendengar dan sanak perompat dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk pandiran Mbak Isukan bersama Papri pada kesempatan hari ini yang dihadiri dan juga memberikan banyak informasi seputar musik ya pagi hari ini bersama Bapak Dr. Andes Chandra Hasan selaku orang yang sudah berkecimpung di dunia musik, mempelajari musik, bahkan sudah mendarah daging bagian dari kehidupan beliau sejak lebih kurang 40 tahun yang lalu ya. Baik, mutasi dan juga tangga nada saat syair musik berpuisi tadi sudah disampaikan dan bahkan kita juga sudah menikmati salah satu dari karya beliau melalui lagu yang bikin merinding kata Pak Chandra Hasan gitu ya pagi hari ini. Baik, kita masih akan lanjutkan untuk menikmati satu persembahan berikut ini sambil nanti kita akan lanjutkan lagi ngobrolnya ya Pak Chandra Hasan. Silakan Mas Ignatius.

0: Baik, pendengar dan juga pemirsa, sudah kita dengarkan sebuah karya dari Bapak Dr. Andes Chandra Hasan ya. Kalau tadi di bawah sinar bulan purnama itu ada suasana haru, syahdu, terus juga melankolis, romantisnya dapet juga. Nah, ini kayaknya lebih, kan saya awam nih di bidang musik Pak Chandra Hasan ya, tapi kalau saya dengarkan sekilas ini kayak ada ceria-cerianya juga ya. Lalu seperti apa ini, mungkin Pak Chandra Hasan juga bisa menceritakan bahwa perubahan ya, perubahan setiap chord-nya itu kan ini bergerak ya Pak ya. Lalu apakah setiap perubahan chord itu harus mengikuti perubahan makna dalam lirik gitu ya. Biasanya kan berpindah-berpindah gitu ya kan. Itu seperti apa Pak Chandra Hasan?
1: Ini sebenarnya lagu ini komposisi ini saya buat dengan modal dua chord.
0: Modal dua chord.
1: Nah, kalau di jazz di irama yang ini kan banyak chord.
0: Lebih banyak lagi. Nah,
1: misalnya C, A minor, D minor, G7 ke C. Ini enggak saja, hanya dua macam saja chordnya. Tapi
0: kayak rame aja itu.
1: Iya, kayak rame saja karena memang dibuat rame, iramanya rentak kan. Kenapa saya beri judul Big Recording Raga Mixolydian
0: istilahnya ya.
1: Recording itu artinya dua chord ya. Terus raga itu tangga nada dari India. Ini India mengambilnya saya, Mixolydian nih. Jadi saya Mixolydian seperti tangga nada India ini. Saya coba, ada satu karya dari jazz ya yang mirip-mirip seperti punya saya ini ada. Wah, kok ada mirip ini nih, berarti ini ke India larinya. Setelah saya analisa memang ternyata
0: ada
1: raga itu, makanya jadi judulnya seperti itu ya. Recording raga raga Mixolydian kalau misalnya ya itu. Mixolydian itu adalah sebuah tangga nada yang dari kalau diurut adalah misalnya do re mi fa sol la si do ya. Tangga nada mayor biasa. Nah, dia memulainya bukan dari do re mi tapi dari sol. Sol la si do re mi fa sol. Nah, itu.
0: Oh, dari tengah.
1: Iya.
0: Iya.
1: Itu yangnya. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang membuat suasana ini berubah karena juga ada ritme-ritme tertentu yang saya buat ada

0: wanita satu ya, untuk mengikut yang ritme yang patah-patahnya tadi. Okay. Sudah jadi gaya aja sudah.
1: Dengan kot dua tadi saja. Luar biasa ya.
0: Saya coba gitu. Karena ada yang seperti itu karya itu. Okay. Kan. Jadi kadang-kadang orang berpikir sesuatu yang konvensional itu bisa dipatahkan dengan yang bukan konvensional.
1: Anggapannya seperti itu selama ini ya.
0: Itulah yang pembaruan.
1: Berarti terpatahkan itu oleh Pak Chandra Hasan ya.
0: Bukan saya saja, mungkin ada yang lain.
1: Ada yang lain juga ya. Tapi kali ini melalui karya. Dan ini apakah juga lama bikinnya, Pak?
0: Enggak ya. Saya enggak pakai alat bikin ini, Mbak. Jadi kalau orang lain mungkin pakai piano.
1: Harus lengkap gitu ya.
0: Baru dipindahin ke not satu-satu. Enggak, saya langsung not. Karena inilah yang digunakan dalam kemampuan ini. Solmisasi kita tuh harus mampu.
1: Oke.
0: Okay. Satu kelemahan ya, bahwa orang banyak untuk mempelajari not ini seperti mempelajari hantu. Males. Sehingga musisi-musisi, kalau di saat ada lomba cipta lagu misalnya, pas di saat untuk tidak dipersyaratkan, seandainya dipersyaratkan kalau not tidak salah, not lagunya salah, maka gagal walaupun lagu itu bagus, kan kasihan kan?
1: Berarti banyak yang nggak lulus tapi, uji ya?
0: Tapi kan kita kan sebagai juri kadang-kadang
1: tidak seperti
0: toleransi
1: itu.
0: Lah, ya, yang penting lagunya bagus. Yeah. Kalau masalah not kan bisa nanti ditulis ulang atau bagaimana. Yeah. Tapi tidak ada baiknya mungkin para musisi-musisi kita ini mulailah segera belajar notasi balok atau notasi angka itu.
1: Iya. Yeah. Kalau dari sisi musisinya nih Pak Chandra Hasan, bagaimana musisi bisa menerjemahkan suasana sedih, bahagia, marah, atau rasa apapun gitu ya kan, melalui sebuah harmoni kalau menurut Pak Chandra Hasan?
0: Ya, itu kalau melalui sebuah harmoni itu membutuhkan waktu.
1: Waktu ya.
0: Kalau secara kata-kata kan langsung, ekspresi wajah langsung kan.
1: Iya.
0: Musik abstrak.
1: Betul.
0: Sama dengan angin.
1: Iya.
0: Mana ada bisa lihat nada.
1: Ada kan biasanya gini Pak Chandra Hasan, kita itu atau mungkin pernah mengalami ya pendengar dan juga pemirsa, ini termasuk juga pengalaman saya sendiri Pak Chandra Hasan. Saya ini gak ngerti arti lirik lagunya apa, tapi mendengar musiknya kok enak ya gitu kan. Tapi ini kayaknya suasananya sedih deh gitu, atau ini suasananya riang kayak gitu. Tapi bisa. Tapi secara apa itu gak tahu artinya apa gitu.
0: Karena musik tidak bisa diarti, dia sangat abstrak ya. Kalau nada tuh abstrak, misalnya do, apa artinya do ini? Do, re, mi, apa artinya? Gak ada artinya.
1: Gak ada.
0: Tapi di saat mi, la, si, la, mi, ini saya buat sendiri nih. Saat mi, fa, mi, re, fa, mi, re, do, mi.
1: Sedih nih.
0: Ya kan?
1: Sedih.
0: Si, la, si, do, si, da, da, ha, di, da. Diwiring-wiringin, diapa-apain gitu. Saya, Mbak, misalnya Mbak buat motif Pak Chandra, tolong buatin lagu. Saya punya nada misalnya la si do. Nah, punya nada segitu. Coba terusin Pak Chandra. Itu pelajaran komposisi itu. La si do si la se la mi. Mi fa fa sol la sol fa mi. Mi re mi fa re do re mi. Nah ini kan ucapan saya ini menebak nada ini. Bahkan saya nebak nada ya Mbak ya. Kalau misalnya saya coba di HP ini, nada la tuh segimana tinggi. Ini kita nggak tahu nih nada la segimana tingginya. Saya coba misalnya dengan garpu tala, saya coba, saya cek. Maaf mungkin ya, dari 10 kali itu mungkin hanya dalam setiap hari saya cek gitu. Oh masih betul nadanya, nada A. Tingginya nada A itu saya tahu.
1: Iya, semuanya ada aturannya, ada ritme, ada iramanya.
0: Iya.
1: Baik. Ada satu lagi barangkali yang mau ditampilkan ini.
0: Oh iya, iya.
1: Oke, kita persilakan. Kita tayangkan dulu ini Mas. Ya. Silakan.

0: Ya, baik dari musik yang baru saja kita dengarkan. Ini berapa chord ini, Pak Chandra Hasan?
1: Ini lumayan ada beberapa chord ya.
0: Ada beberapa chord ya.
1: Cuman ini yang saya mainkan sih adalah tangga nadanya.
0: Tangga nadanya.
1: Jadi perkawinan tangga nada antara tangga nada Arab dengan sakura Jepang.
0: Wah, lagi-lagi Arab.
1: Tadi kan di bagian itu saya tulis di raga dan sakura. Berarti dia kawin ya. Dua tangga nada bermain.
0: Perpaduan di situ ya.
1: Kalau chordnya saya kadang-kadang sampai ini juga belum saya analisa. Chordnya chord apa nggak tahu.
0: Nggak tahu ya. Analisa. Berarti mainnya di tangga nada ya.
1: Iya.
0: Baik, ada yang bergabung, kita beri kesempatan dulu Pak Chandra Hasan.
1: Okay.
0: Ya, halo, selamat Mbak Isukan.
2: Selamat Mbak Isukan, Mbak Eli,
0: okay.
2: Pak
0: Chandra. Dengan Pak Amrullah ya. Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, ada yang mau disampaikan, ditanyakan?
2: Ini cuma satu aja. Ini kayak langganan kita malah ketemu lagi nih.
1: Cuma
0: berarti nyambung terus silaturahminya ya.
1: Iya. Kapan ketemu, Pak?
0: Iya.
2: Sama Mbak Eli, saya juga enggak terlalu apa dalam dengan apa seni suara ini atau seni musik ini. Tapi ya kita suka gitu. Jadi satu aja saya bilang tadi, Pak Chandra, masalah apa suasana sedih dan gembira ya.
0: Yeah.
2: Dari penampilan itu dari alat musik ini saya perhatikan, berarti kalau kita tekan di kenop musik atau dimanapun ataupun disuarakan itu berarti kalau suara panjang berarti ya.
0: apa mesti ya, begitu Pak Chandra?
2: Ya. kayaknya begitu. Kemudian kalau gembira itu pendek-pendek. Contoh kalau panjang, kalau dijadikan kata-kata itu mengapa?
0: Ada ratapannya ya.
1: Ya, betul Pak. Betul Bapak.
2: Kalau
1: setuju saya.
2: Kalau ada yang gembira itu ayo, jadi cepat ayo kita berangkat cepat. Nah, itu
0: singkat ya.
2: Artinya cepat.
0: Ya, singkat. Ya, penelitian ya. Pak Amrullah begitu.
1: Bagus.
0: Oke. Okay. Ya, baik.
2: Makasih banyak.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih banyak Pak Chandra. Sukses selalu. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Amrullah yang selalu setia dan juga menyampaikan pendapat beliau terkait musik ya. Jadi kalau sedih itu kayaknya panjang gitu nadanya Pak Chandra Hasan. Tapi kalau riang gembira singkat. Tapi sudah menggambarkan perasaan hati yang wah energik, penuh semangat dan lain sebagainya. Apakah pendapat dari Pak Chandra Hasan selaku orang yang memang berkecimpung puluhan tahun di bidang musik ini sependapat juga? Silakan.
1: Itu sudah sangat alami.
0: Alami.
1: Gini, artinya lagu-lagu sedih tidak mungkin dibawakan dengan gaya cepat, tapi bisa saja dengan gaya cepat menjadi lagu sedih ya, bisa terjadi.
0: Okay.
1: Jadi tidak menutup kemungkinan.
0: Tidak menutup kemungkinan. Sama kalau kita bikin bingung suasana hati, kita lagi sedih kalau dengarnya lagu sedih lagi makin sedih Pak Chandra Hasan.
1: Iya.
0: Tapi kalau ada kan orang-orang yang kita lagi sedih, ya udah kita puternya lagu yang riang-riang gitu kan ya, supaya terbawa. Ya seperti itulah. Jadi kalau untuk apa nih irama musik yang baru saja kita dengarkan ini tadi chord-nya mungkin bisa lebih dari dua, tapi Pak Chandra memainkannya lebih di tangga nadanya ya, seperti itu ya. Lama juga Pak atau sebentar juga?
1: Ini sebentar juga.
0: Sebentar
1: tapi
0: juga.
1: Kan untuk saya itu seperti apa ya, pengendapan, ada pengendapan gitu dalam membuat karya itu, tidak membuat karyanya mungkin sebentar karena dia diendapkan dulu.
0: Oh.
1: Seperti saya misalnya membuat puisi, ada orang yang membuat puisi itu sampai bulanan.
0: Iya.
1: Yeah. Dia intip orang tuh kelakuan orang ini bu itu bisa. Ini sedang sibuk seniman. Dia ingin membuat puisi tentang ibu itu. Tapi sehari harinya dia intip selama satu bulan dia untuk mendapat itu. Nah ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang hanya di atas meja. Bagus tidaknya kan itu ukurannya bukan kita yang mengukur, bukan diri kita tapi orang lain yang mengukur.
0: Iya. Jadi itulah. Hebatnya sebuah karya ya Pak Chandra Hasan ya.
1: Terus baik. Kalau yang tadi itu juga tidak menurut karena ini juga kultur Pak. Yang bahasa Pak Amrullah dia.
0: Pak Amrullah.
1: Kalau di India tidak.
0: Iya susah seneng dia nyanyi joget terus ya. Pak iramanya seneng
1: betul,
0: aja.
1: Ya.
0: Iya.
1: Tapi India
0: tidak
1: tapi
0: berlaku.
1: Ya, kalau di Indonesia kultur itu tidak berlaku. Kultur kita lebih original, lebih apa ya?
0: Iya.
1: Nyatakan nggak bisa masa orang sedih harus.
0: Tapi lagunya sedih kadang bisa joget juga, Pak.
1: Iya ya, ada juga ya.
0: Iya kan?
1: Iya, masuk akal kan.
0: Katanya kalau sedih kita jogetin aja. Ya, tapi iya. Tapi, artinya, tapi kalau untuk menggambarkan suasana.
1: Suasana, cenderung suasana ya.
0: Iya.
1: Pave, suasana itu, ya itu yang paling bagus tuh ya itu sesuaikan.
0: Iya.
1: Temponya harus lambat, nadanya harus panjang-panjang.
0: Iya.
1: Supaya dia benar-benar masuk. Sedih tadi.
0: Ditambah liriknya. Ya. Baik, kalau tadi kan sebagai contoh yang pertama Pak Chandra Hasan menggunakan dua chord saja ya. Tapi nah, itu pun sudah mengena. Kemudian yang contoh yang dihadirkan lagi itu mungkin ada beberapa chordnya ya, tapi bermainnya lebih di tangga nada. Baik. Ada perpaduan di sana. Dan ini menarik Pak Chandra Hasan, lalu apakah penggunaan chord yang kompleks misalnya lebih dari dua gitu ya kan bisa membuat sebuah karya itu menjadi lebih emosional, atau ini tergantung lagi seperti apa karya seorang musisi. Kalau Pak Chandra Hasan seperti apa, apakah dua chord saja cukup kok tapi mainnya di tangga nada, atau memang perlu beberapa chord tangga nadanya ngikutin aja, atau seperti apa Pak Chandra? Ya,
1: tergantung kebutuhan ya. Jadi artinya ada seorang seniman ingin memperlihatkan, ya jujur mungkin memperlihatkan pengetahuannya untuk saya hebat loh, ini buktinya saya memaparkan chord sekian banyak dengan pindah-pindah.
0: Ya.
1: Orang kagum, yang kagum musisi.
0: Ya. Ya.
1: Tapi mungkin kalau orang awam, aku apa ini? Misalnya,
0: betul.
1: Cuma saja nih ya. Tetapi begitulah, kemegahan kadang-kadang didapat dari perubahan-perubahan chord itu ya. Seperti adanya modulasi, seperti adanya misalnya rentang chord itu sendiri, misalnya ritme-ritmenya itu. Tinggi rendahnya ada. Kan filosofis-filosofis itu seperti itu yang tadi dikatakan misalnya. Jangkauan nada misalnya dari do meloncat ke si atau ke do yang tinggi. Itu efeknya ada, bisa mengakibatkan kegagahan, bisa mengakibatkan kesedihan.
0: Tinggi.
1: Nah, ini kan ada getaran sendiri, sedih. Do.
0: Do.
1: Gagah dia.
0: Ada hentakan di situ ya.
1: Do do do do do do do do do do do do do.
0: Ini berat ya bagi saya yang tidak memahami itu. Lalu ini di menit-menit akhir Pak Chandra Hasan ya, sepertinya kalau kita khusus musik lesnya aja kita nggak cukup ya Pak Chandra Hasan saja perlu puluhan tahun untuk ini ya. Tapi tips bagi pemula yang ingin mengaransemen mungkin ada puisi Pak Chandra Hasan menjadi sebuah lagu dengan memanfaatkan perubahan chord dan juga tanda nada, khususnya bagi pemula itu seperti apa?
1: Saran saya ya, belajar musik ini memang tergantung tujuan. Kalau tujuan menjadi musisi ya, kita harus benar-benar siap mental ya. Apalagi itu dijadikan tujuan hidup ya, mata pencarian segala macam ya. Banyak pengorbanan yang harus dilakukan, harus banyak belajar, harus banyak bertanya, apapun itu. Jadi musisi itu terkadang-kadang harus banyak merenung tentang apapun yang dia lihat, apapun yang dia lihat, semuanya jadi musik baginya. Seperti itu, tapi bagi pemula-pemula ya, untuk meningkatkan kecerdasan bisa.
0: Iya.
1: Terus untuk mengisi waktu luang yang supaya jangan sampai ke hal yang negatif juga bagus.
0: Bagus ya. Banyak jadi, manfaatnya ya.
1: Manfaatnya banyak. Karena kecerdasan sendiri itu ada. Saya sudah membuktikan bahwa seorang musisi kalau dia belajar di bidang lain, dia akan mampu.
0: Masuk semua gitu.
1: Iya. Tapi seorang dokter, mungkin seorang senior, seorang profesor, kita taruh gitar, coba kamu belajar gitar 1 bulan bisa nggak? Mungkin 3 bulan, 6 bulan belum tentu bisa. Tapi bagi seorang musisi, bukan bakat ya,
0: bukan
1: bakat. Bagi seorang musisi yang benar-benar dia mau belajar yang mempunyai talenta untuk kemampuan itu, itu akan berbeda. Dia mempunyai dua kecerdasan yang lain. Sehingga banyak musisi-musisi itu yang cerdas. Dia kalau mengkritik sesuatu pun kadang-kadang tidak diduga kritikannya itu.
0: Halus tapi ngena ya.
1: Dia diam ya, tapi misalnya ada istilah orang penelitian bahwa ular takut garam. Kenapa sekaliannya nggak takut ini gitu, benar-benar tajam dan
0: kenapa garam ya kan?
1: Kenapa garam?
0: Padahal ada yang lain, gula, padahal, kopi ya kan?
1: Padahal kalau dibuktiin nanti ularnya lewatin, garamnya dilewatin sama ular gitu. Makanya kan kadang-kadang penelitian seperti itu jadi gagal. Inilah makanya kadang-kadang hal-hal kayak keilmiahan kadang-kadang lebih orientasinya bukan hanya sekedar kekerasan, tapi juga intelektual.
0: Intelektual, baik. Lalu seperti apa, Pak? Mungkin singkat saja untuk, kan nggak cukup kita hanya merenung, kan nggak cukup kita hanya genjreng-genjreng aja gitu kan ya, dengan menghasilkan irama yang nggak jelas. Misalnya adakah pembinaan atau wadah khusus gitu ya kan, bagi para pemusik yang bagi pemula seperti itu untuk mengasah pengetahuannya supaya lebih ini lagi gitu. Kalau untuk di Kalimantan Selatan, apalagi ini kan ada PAPRI di sini.
1: Saya bilang satu hal ya, kalau mencari guru jangan guru-guru yang guru-guruan saja, tapi benar-benar guru begitu yang mempunyai itu, yang bisa membuat muridnya itu menjadi luar biasa. Karena kadang-kadang musik bukan hanya sekedar senang-senang sih ya.
0: Iya.
1: Jadi itu.
0: Tapi ada di daerah kita, Pak?
1: Saya kira ada saja.
0: Mungkin ada wadah khusus
1: saya,
0: misalnya.
1: Karena saya pernah berpikir sewaktu saya misalnya kursus, saya diajarkan main gitar seperti ini. Setelah saya sampai ke Akademi Musik, ternyata main gitar tuh seperti ini begitu.
0: Hmm. Bukan beda
1: saya,
0: ya.
1: Nah, saya bukan menyalahkan guru itu, tapi memang tingkat pengetahuan guru tuh hanya sampai di situ. Tak sampai di pada posisi tertentu, ternyata metode bermain musik itu tidak segampang yang tepat kursus misalnya. Hmm. Coba kalau orang diajarin tangga nada misalnya do re mi fa sol la si do aja bosan orang yang kursus itu bubar ya. Kapan saya bisa main lagunya, Pak? Itu seperti itu kadang-kadang.
0: Iya. Karena bermain musik itu enggak cuma teori tapi prakteknya kan ya.
1: Dan di situ disebut ada skill, Mbak.
0: Iya, betul.
1: Di skill itulah yang kadang-kadang mungkin generasi sekarang juga tuh kalau yang tahu dia kejar ya.
0: Iya. Ada tidak, Pak? Misalnya dia secara teori memahami betul tapi begitu suruh praktekin dong gitu, kayaknya agak ini berlawanan gitu.
1: Ada.
0: Ada juga ada ya.
1: Iya, pengetahuan, mempunyai pengetahuan tapi dia secara praktek mungkin, karena kan kalau praktek kan harus latihan, Mbak.
0: Iya, berarti kalau yang menguasai praktek dia secara teorinya dengan penjelasan ala-ala dia itu lebih mudah dimengerti dong bagi
1: orang awam,
0: termasuk juga bagi pemula.
1: Iya.
0: Oke, baik, mungkin ini akan kita lanjutkan lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya, Pak Chandra Hasan. Sama-sama. Ya, terkait dengan musik ini, karena waktu yang membatasi kita, semoga apa yang sudah disampaikan informasinya memberikan banyak manfaat ya, terkait dengan mutasikot dan juga tangga nada ini, khususnya saat syair musik berpuisi. Beberapa contoh tadi juga dihadirkan, di mana ada yang hanya dua kot saja, itu ternyata juga menghasilkan musik yang luar biasa indah, Pak ya, walaupun dibikinnya dalam tempo yang singkat, tapi tentu saja untuk menjadikan karya yang singkat itu ada beberapa waktu yang harus dijalani ya, bahkan 40 tahun lebih kurangnya Pak Chandra Hasan menekuni bidang musik ini sudah mendarah daging. Termasuk juga beberapa perpaduan kot tadi dengan dimainkan beberapa tangga nada juga sudah dihadirkan contohnya. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih untuk Pak Amrullah yang sudah bergabung. Demikian juga pendengar dan juga pemirsa yang barangkali hanya menyimak untuk Pandiran Mbak Isukan hari ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Pandiran Mbak Isukan bersama Papri bisa Anda ikuti setiap Rabu jam 9 hingga jam 10 waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi selalu sehat Pak Chandra Hasan. Kita tunggu informasi-informasi musik berikutnya dan juga karya-karyanya di Pro 4 ya. Saya Eli dan juga rekan saya yang bertugas pagi hari ini mengucapkan terima kasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat pagi, selamat Mbak Isukan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Demikian Pandiran Mbak Isukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan, Habar Perompak bersama Eli. Meski kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah Kalimantan Selatan, kelompok tani Sri Tunggal, Desa Pematang Baru, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, tetap bisa menghasilkan panen padi. Ada 5 hektar lahan padi dipanen dalam kegiatan syukuran panen padi. Panen nang itu menjadi bagian dari total 60 hektar lahan yang ditanami kelompok tani setempat. Kepala Dinas Pertanian Wan Ketahanan Pangan DPKP Kalimantan Selatan Samsir Rahman mengapresiasi kegigihan petani nang tetap mempertahankan pertanaman meski menghadapi keterbatasan banyu akibat kemarau panjang. Menurutnya, keberhasilan panen di lahan kelompok tani Sri Tunggal kada terlepas dari dukungan pengairan menggunakan pompa bantuan Menteri Pertanian. Pompa nang itu dimanfaatkan gasan mengairi lahan selama sekitar 60 hari 60 malam, sehingga tanaman padi kawa bertahan hingga masa panen. Perjuangan petani bahkan dilakukan dengan berbagai cara gasan mempertahankan sawah. Samsir menyebutkan, sebagian petani rela menjual ternak nang kaya itik menjual ayam gasan memenuhi kebutuhan biaya pengairan menjual pemeliharaan tanaman. Petani memiliki peran penting dalam menjaga ketersediaan pangan daerah. Kabupaten Banjar merupakan salah satu daerah nang terus berkontribusi menyuplai kebutuhan pangan gasan Kalimantan Selatan. Demikian Habar Perompak, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, selamat pagi dan sana yang saat ini bersama Pro 4 yang mendengarkan melalui FM 87,7 atau juga di 105,9 MHz. Apa kabarnya pagi Bayi Sukan hari ini? Semua sehat atau ada yang lagi kurang enak badan ya? Mungkin sebaiknya istirahat sejenak ya. Kalau memang diperlukan untuk konsultasi ke dokter ya, nggak salahnya kalau ke dokter ya, jangan sampai lebih parah baru ke dokter gitu ya. Tapi kalau yang ringan-ringan aja, mungkin pusing, sakit kepala, atau sakit perut ya, masih bisa diobati secara sederhana ya, dengan tidur yang cukup atau makan makanan yang bisa meningkatkan stamina, ya nggak masalah sih ya. Oke, mudah-mudahan cepat sehat aja ya. Nah, dan sana perempat di saat ini kita bersama dengan berbagai informasi makanan-makanan khas dari daerah Jakarta ya, di acara kita Dendaman Banua. Nah, apa aja makanan-makanan khas dari Jakarta ini kita akan bahas ya, yang sana perempatnya di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang jelas Jakarta sebagai ibu kota dan kota metropolitan terbesar di Indonesia itu menyimpan kekayaan kuliner Betawi yang unik, yang bervariasi. Dan Sarang Pro 4 ada misalnya kue kembang goyang. Nah, kue kembang goyang ini adalah kue kering tradisional Betawi yang berbentuk bunga, yang dibuat dari tepung beras, santan, dan juga gula dengan tekstur renyah yang sangat khas dan unik ya. Proses pembuatannya sendiri dengan cetakan khusus yang berbentuk bunga yang dicelupkan dengan minyak panas menghasilkan bentuk yang cantik dan tidak mudah ditiru oleh mesin modern. Dan biasanya ini kalau buat oleh-oleh ya, dan Serang Pro 4, kue kembang goyang ini satu toplesnya tuh Rp30.000 untuk ukuran kecil, dan produk ini juga punya daya tahan yang cukup lama ya, sekitar 2-4 minggu dalam suhu ruangan. Jadi kue kembang goyang ini banyak tersedia ya di pasar-pasar tradisional Jakarta atau juga di toko oleh-oleh khas Betawi yang tersebar di berbagai wilayah ibu kota Jakarta. Ada juga dodol Betawi. Nah, dodol Betawi ini adalah kue basah tradisional Jakarta yang dibuat itu dari campuran tepung ketan, kemudian juga gula merah dan santan. Itu dimasak selama 8-12 jam ya. Masya Allah, lama sekali masaknya bikin dodolnya, 8-12 jam tanpa henti dengan pengadukan konstan yang membutuhkan tenaga dan kesabaran ekstra luar biasa ya. Waduh, gimana ngaduknya sampai 8-12 jam itu tanpa henti ya. Dan tekstur dodol yang kenyal dan manis dengan aroma santan dan gula merah yang harum ini menjadikannya salah satu oleh-oleh paling ikonik dari Jakarta. Biasanya perbungkusnya tuh mulai dari Rp25.000, dan dodol ini punya daya tahan sekitar 1-2 bulan ya pada suhu ruangan, yang membuatnya itu sangat cocok sebagai oleh-oleh jarak jauh. Dodol Betawi ini asli paling banyak itu ditemukan di kawasan Condet ya, di Jakarta Timur, yang menjadi pusat produksi dodol tradisional secara turun-menurun.

Hari Akantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Masyarakat Banjar mengenal adanya satu kelompok yang sangat kuat kesatuannya. Hal ini dapat dirasakan atau ditemui hingga sekarang. Kesatuan ini bisa disebut dengan perkataan bubuhan. Konsep bubuhan dalam antropologi sama dengan keluarga luas, yaitu suatu keluarga yang terdiri atas lebih dari keluarga inti yang seluruhnya merupakan sistem kesatuan sosial yang sangat erat. Yang biasanya tinggal satu rumah atau satu pekarangan, tetapi sejak zaman penjajahan, bubuhan-bubuhan tidak lagi tinggal dalam satu rumah atau pekarangan, melainkan telah menyebar ke pemukiman yang saling berjauhan. Saat ini, konsep bubuhan berkembang lebih luas lagi, menjadi ikatan bubuhan daerah asal, misalnya bubuhan kandangan, bubuhan rantau, bubuhan tanjung, bubuhan barabai, dan lainnya. Berdasarkan daerah tempat mereka lahir dan dibesarkan. Bahkan, bagi mereka yang tinggal atau bermukim di perantauan, tetap mengaku sebagai bubuhan orang Banjar yang terhimpun dalam satu organisasi kerukunan keluarga Banjar di daerah mereka bermukim.
1: Maailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak jua menongkar seorang lah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal Japian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba itihi, minah material lawan teknologi nang dipakai nih lah. Pasti ya kada sama. Lawan jua nih tahu kada dang sanak. Nini stoknya terbatas. Pemunjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyasal kada menukar ya nak.
2: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya jua nah lihati nah. Kada kalah keren, baik pina nukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pina tilah. Banyak lo barang-barang bagus, nang ini nih hasil buatan lokal ja.
1: Ai ilah, bagus bener barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nak kayak bunga banget di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

masih di Daneman Banua. Kita masih bicara tentang makanan-makanan khas Betawi ya. Tadi kita sudah bahas dodol Betawi, terus juga kue kembang goyang. Nah, ada bir peletok ya, Sarang Perombak. Selanjutnya bir peletok ini adalah minuman herbal tradisional Betawi yang tidak mengandung alkohol sama sekali ya, terbuat dari campuran jahe. Terus ada serai, ada kayu manis, dan berbagai rempah pilihan yang memang kaya sekali untuk manfaat kesehatan. Meski dinamakan bir, tapi minuman ini sama sekali tidak beralkohol. Tapi justru dikenal itu sebagai penghangat tubuh yang sangat menyehatkan, terutama di malam hari ya. Harga per botol siap minum itu mulai dari Rp20.000 dan tersedia juga dalam kemasan saset untuk diseduh sendiri dengan harga mulai Rp15.000 ya. Bir peletok ini sendiri dan Sarang Perombak menjadi oleh-oleh yang sangat berbeda dan unik karena memang tidak ditemukan di kota lain di Indonesia. Jadi dengan resep dan cita rasa yang sangat khas Betawi. Nah, kemudian ada rengginang. Nah, rengginang ini juga makanan khas dari Betawi ya, ternyata ya, tidak di daerah Jawa atau Kalimantan saja. Rengginang ini adalah kerupuk berbahan beras ketan yang dikeringkan, terus digoreng menjadi camilan renyah dengan cita rasa gurih, sedikit manis, yang sangat populer itu sebagai teman makan nasi. Nah, produk rengginang khas Betawi ini punya ukuran yang lebih besar dan lebih tebal kalau dibandingkan dengan rengginang dari daerah lain ya. Dengan tekstur yang sangat renyah dan tidak mudah melempem, harga perbungkusnya biasanya rengginang ini mulai Rp20.000. Tersedia juga berbagai pilihan rasa dari yang original, rasa udang hingga rasa terasi. Rengginang Jakarta ini sendiri punya daya tahan yang sangat baik ya, 2-3 bulan kalau disimpan dalam wadah kedap udara. Sangat

0: disukai sebagai teman minum teh. Nah, harga per toples kue semprong ini mulai dari Rp30.000 ya. Dan tersedia dalam berbagai pilihan ukuran yang cocok untuk berbagai anggaran. Jadi kue semprong ini tersedia di berbagai pasar dan juga toko-toko kue tradisional di Jakarta dengan daya tahan sekitar 2 minggu dalam wadah yang tertutup. Ya, itu untuk kue semprong. Lain lagi emping Betawi Condet. Nah, dan sana emping Betawi dari kawasan Condet, Jakarta Timur ini adalah keripik yang dibuat dari biji melinjo pilihan dengan proses pembuatan tradisional yang memang menghasilkan emping dengan rasa yang lebih gurih dan tidak terlalu pahit kalau dibandingkan dengan emping dari daerah lain. Tersedia dalam berbagai pilihan rasa dari original, manis, pedas, sampai dengan rasa balado yang mengikuti selera modern tanpa menghilangkan karakter asli empingnya sendiri. Biasanya perbungkusnya itu harganya mulai dari Rp20.000. Dan emping itu punya daya tahan yang sangat baik hingga juga 3 bulan ya daya tahannya dalam kemasan kedap udara. Nah, jadi emping Betawi Condet ini adalah oleh-oleh yang paling mencerminkan kekayaan kuliner tradisional Jakarta Timur yang masih aktif diproduksi oleh pengrajin lokal ya. Nah, terus ada juga biji ketapang ya, dan salam perempat ya. Biji ketapang ini adalah kue kering tradisional khas Jakarta yang berbentuk menyerupai biji pohon ketapang dengan tekstur yang renyah dan rasa gurih manis yang sangat khas dan berbeda dari kue kering daerah lainnya ya. Kue kering ini umumnya dibuat dari campuran tepung terigu, kemudian gula, ada kelapa parut dan sedikit garam yang menghasilkan cita rasa kompleks dalam kesederhanaan bahan bakunya ya. Harga per toplesnya itu biasanya Rp25.000 saja untuk ukuran standar, dan kue ini paling mudah itu ditemukan di kawasan Pekojan atau pasar tradisional Jakarta Barat. Nah, biji ketapang itu adalah oleh-oleh yang paling otentik Betawi dan menjadi kenangan rasa bagi warga perantau Jakarta dengan rindu dengan camilan masa-masa kecil mungkin ya. Ada asinan Betawi kemasan. Nah, asinan Betawi dalam kemasan siap saji ini adalah versi modern dari asinan sayuran tradisional Jakarta yang dikemas dalam toples kedap udara untuk memudahkan perjalanan. Jadi sayuran seperti tauge, mentimun, dan kol dalam kuah cuka pedas manis itu tersedia dalam format yang lebih tahan lama kalau dibandingkan asinan segar ya. Harga perkemasan itu biasanya mulai dari Rp25.000. Dan disarankan juga disimpan di dalam kulkas untuk menjaga kesegaran sampai beberapa hari. Nah, asinan Betawi kemasan ini juga banyak tersedia di berbagai toko oleh-oleh di Jakarta dengan berbagai merek lokal yang memang masing-masing itu punya keunikan resep tersendiri.
1: Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibela. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayor, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banualima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

0: bintang.
1: Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Ya, ya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

bahas tadi ada dodol Betawi, bir pletok, kemudian kue kembang goyang, ada rengginang, ada kue semprong, terus emping Betawi condet, biji ketapang, ya, asinan Betawi kemasan. Nah, selanjutnya ada keripik buah Betawi ya, dan sana. Keripik buah dalam kemasan kaca yang cantik adalah oleh-oleh modern dari Jakarta yang memang ini memanfaatkan berbagai buah tropis seperti nangka, salak, pisang, mangga melalui proses pengeringan yang menjaga nutrisi dan rasa asli buah. Teksturnya sendiri renyah dengan rasa manis alami, buah tanpa tambahan pengawet buatan menjadikan pilihan oleh-oleh yang lebih sehat dibandingkan camilan konvensional. Jadi harga perkemasan sendiri itu mulai dari Rp35.000. Produk ini punya daya tahan sampai 6 bulan dalam kemasan tertutup yang sangat baik. Keripik buah Betawi sendiri ini tersedia di berbagai toko oleh-oleh modern di Jakarta dan sangat populer sebagai hadiah untuk rekan kerja atau juga keluarga. Ya, itu dan sangat ya, ada 10 tadi kurang lebih makanan-makanan khas Betawi yang bisa dibuat oleh-oleh ya, utamanya Anda yang mungkin ingin memberikan oleh-oleh ketika berkunjung ke Jakarta, pulang ke daerah, ya pastinya akan sangat menyenangkan ya untuk yang diberi oleh-oleh khas Betawi atau Jakarta ini. Ya, semoga bisa menginspirasi Anda dan Sanaprobat di Danaban Banua pagi jelang.

Budaya Banjar. Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

3 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mematangkan program dan kebutuhan anggaran tahun anggaran 2027 bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA serta UPTD Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan Kamis 10 September 2026. Rapat kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi 3 DPRD Kalimantan Selatan APT Mustaqimah dan dihadiri juga Kepala BRIDA Provinsi Kalimantan Selatan Haji Taufik Hidayat, lawan juga Kepala UPTD Kebun Raya Banua Kalimantan Selatan Rahmat Maidianto. Pembahasan dalam rapat difokuskan pada program kerja dan juga kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah gasan tahun anggaran 2027. Komisi 3 menekankan pentingnya perencanaan program nang efektif, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah. Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel APT Mustaqimah menyampaikan bahwa pembahasan anggaran menjadi bagian penting gasan memastikan program yang direncanakan dapat mendukung prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. Menurutnya, setiap usulan program perlu dikaji secara cermat agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal. Dalam rapat itu, BRIDA memaparkan sejumlah rencana program di bidang riset dan inovasi daerah gasan tahun anggaran 2027. Paparan yang itu menjadi bagian dari pembahasan bersama Komisi 3, gasan memastikan program yang direncanakan selaras dengan kebutuhan lawan juga prioritas pembangunan daerah. Sementara itu, perwakilan UPTD Kebun Raya Banua menyampaikan rencana program pengelolaan dan pengembangan kebun raya. Program yang itu mencakup kebutuhan penunjang gasan meningkatkan fungsi konservasi, edukasi, penelitian, serta wisata di Kebun Raya Banua, Kalimantan Selatan. Hasil pembahasan dan berbagai masukan dari mitra kerja akan menjadi bahan bagi Komisi 3 DPRD Kalsel dalam penyempurnaan penyusunan APBD. Langkah yang itu dilakukan agar program dan anggaran tahun anggaran 2027 dapat disusun secara efektif serta mendukung pencapaian prioritas pembangunan Kalimantan Selatan. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, Salam Budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
2: Coba deh dengerin Perompat. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
1: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
2: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan. Dengan pondasi rakit mengapung, terdiri dari susunan dari batang-batang pohon yang besar yang selalu oleng ketika dimainkan gelombang dari kapal-kapal yang hilir mudik ke sungai. Rumah lanting banyak terdapat di sepanjang sungai-sungai di Kalimantan. Kini rumah lanting menjadi kontroversial seiring penataan kota yang tidak berpihak pada penataan kawasan sungai. Lanting dianggap mengganggu pemandangan karena menimbulkan kesan jorok dan kumuh. Hingga kini rumah lanting masih bisa ditemui di perairan Sungai Martapura dan sungai-sungai di bagian dalam. Rumah lanting itu tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi sekarang berkembang menjadi toko terapung. Di Lok Baintan, Kecamatan Sungai Tabung, Kabupaten Banjar, di Muara Kuin Banjarmasin, dan di Muara Mantuil Banjarmasin, kini bertebaran toko terapung. Rumah portable yang bisa dipindah-pindahkan itu hingga kini masih berjaya di tengah gelombang modernisasi.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

bersama narasumber Ibu Rahmi ya. Tapi karena sesuatu dan lain hal, acara tersebut tidak bisa kami hadirkan untuk Dian. Semoga tidak kecewa. Dan sebagai gantinya kita akan membahas tentang satu topik ya, bagaimana cara sukses untuk bisa memulai usaha kuliner, utamanya bagi pemula ya. Ya, dan sekarang perempat yang jelas kalau bisnis kuliner itu punya daya tarik yang jarang padam ya. Permintaan biasanya tetap stabil karena makanan itu adalah kebutuhan pokok. Jadi ruang kreasi cukup luas dari jajanan tradisional sampai hidangan modern serta fleksibilitas memulai dari rumah dengan modal yang terbatas. Nah, bagaimana agar peluang ini benar-benar bisa jadi penjualan? Kita perlu pondasi yang rapi, mulai dari rencana bisnis dan juga riset pasar, pemilihan produk inti yang tervalidasi, promosi digital yang tepat sasaran, SOP operasional, sampai dengan pengelolaan keuangan dan kepatuhan pangan. Ya. Nah, yang pertama itu adalah potensi bisnis kuliner yang menjanjikan. Dan sana bisnis kuliner ini memang dikenal sebagai salah satu ya, bisnis kuliner itu dikenal sebagai salah satu sektor yang paling stabil ya. Mengingat makanan adalah kebutuhan pokok, jadi permintaan pasar biasanya selalu ada dan terus berkembang. Dengan menyajikan makanan yang enak, yang unik, kita bisa menarik pelanggan setia yang akan datang kembali bahkan mungkin dari lokasi yang jauh ya. Nah, fleksibilitas juga menjadi satu daya tarik bisnis kuliner. Kita bisa memulainya dari rumah dengan modal yang kecil, lalu seiring berjalannya waktu kita bisa menyewa tempat yang lebih besar atau bahkan membuka cabang ya. Selain itu, kita juga bisa berkreasi dengan berbagai jenis makanan yang mulai dari jajanan tradisional sampai dengan hidangan modern yang unik-unik ya, dan sangat berempat ya. Nah, untuk tips dan cara memulai bisnis kuliner bagi pemula, untuk memulai usaha kuliner yang sukses ini, kita perlu langkah-langkah yang terencana ya. Apa sajakah? Nah, misalnya kita susun rencana bisnis yang matang. Rencana bisnis itu adalah peta jalan usaha kuliner kita. Dengan dokumen ini kita bisa menilai kelayakan ide, menghitung kebutuhan modal, dan juga menentukan target penjualan secara realistis. Plan yang jelas juga akan membantu untuk menjaga fokus saat operasional mulai sibuk. Misalnya isi minuman bisnis plan, target pasar, itu demografi dan lokasi, kemudian proposisi nilai, keunikan, menu inti, struktur harga, proyeksi penjualan 3-6 bulan, dan juga kebutuhan modal kerja. Untuk struktur operasionalnya, nah ini yang diperhatikan adalah alur produksinya, kemudian nanti penyimpanannya bagaimana, pengantaran juga, jadwal belanja bahan dan pembagian tugas ya. Margin kotor per menu. Nah, ini kapasitas harian dan juga target repeat order. Nah, ini yang perlu juga untuk diperhatikan ya untuk menyusun rencana bisnis atau business plan yang matang. Selanjutnya itu dengan melakukan riset pasar dan kompetitor. Riset pasar yang akan kita lakukan ini akan membuat kita memahami tren rasa, ukuran porsi, kemudian harga psikologis dan standar pelayanan. Kita amati kompetitor langsung atau di sekitar lokasi dan tidak langsung yaitu secara online dan delivery untuk menemukan celah yang bisa kita isi. Nah, misalnya cara cepat risetnya, kita cek ulasan di Google Maps, GrabFood atau GoFood. Nah, kita bisa amati ya menu terlaris dan jam sibuk. Kita ikuti komunitas kuliner lokal. Dan selanjutnya kita analisis kompetitor kita.
keunggulannya, kelemahannya, diferensiasi menu, dan strategi promo yang mereka pakai. Nah, selanjutnya adalah persona pelanggan. Jadi kebutuhannya, kebutuhan utamanya apa ya? Cepat mungkin, atau ingin yang murah, yang sehat, yang premium, dan momen konsumsi. Misalnya untuk sarapan kah, atau makan siang, atau untuk para orang yang suka begadang, dan juga batas harga nyaman ya. Ini yang perlu diperhatikan ketika melakukan riset pasar dan juga kompetitor kita. Masih banyak hal lainnya, jangan kemana-mana, tetap di Perempat Suara Budaya Nusa.

Tradisi Malabuh adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabuh memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubohan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabuh merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali. Kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabuh dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, lauk adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Lauk bukan sekedar menutup kepala. Lauk menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, lauk mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan lauk sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Lauk Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

kesempatan siang hari ini. Kita masih membicarakan tentang bagaimana cara sukses untuk bisa memulai usaha kuliner, utamanya bagi pemula ya. Tadi yang perlu kita perhatikan, sudah kita bahas beberapa hal tadi ya. Bagaimana tips dan cara mulai bisnis kuliner bagi pemula, yaitu tadi dengan menyusun rencana bisnis, business plan yang matang. Kemudian melakukan riset pasar dan kompetitor. Kemudian yang selanjutnya adalah memilih produk inti dan validasi resepnya dan sana. Di awal fokus pada satu jenis produk unggulan agar operasional sederhana dan konsisten. Nah, validasi rasa melalui food testing kecil sebelum produksi massal untuk bisa mengurangi risiko. Nah, validasi praktis kita bisa uji saat 2 atau 3 varian rasa atau ukuran ya pada 20 sampai 30 tester. Nah, jadi minta skor 1 sampai 5 untuk rasa, porsi, harga dan juga tampilan. Standarisasi resep, nah kita bisa tulis gramasinya, kemudian suhunya, waktu masak, serta bahan substitusi jika stoknya kosong. Keputusan go to market, pilih varian dengan skor tertinggi dan margin yang sehat. Sisanya itu masuk dalam backlog R&D ya. Kemudian adalah dengan menyusun rencana promosi, juga mengoptimalkan media sosial. Dasar keempat, promosi yang konsisten ini akan membuat brand kita cepat dikenal. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok ya, untuk visual yang menggugah selera plus platform pesan

pencinta rasa, cerita dan bukti sosial ya. Konten inti misalnya kita bisa bikin foto close up, video plating, kemudian juga testimoni pelanggan, promo mingguan. Nah, ini tuh konten intinya ya. Kemudian optimalisasi profil. Nah, bionya yang jelas, baik itu menunya, lokasinya, jam bukanya, link pemesanan, dan juga testimoni. Aktivasi awal. Nah, soft opening dengan diskon terbatas. Ini juga perlu ya, dan program referral atau ajak teman, atau juga memberikan potongan. Nah, ini beberapa hal yang perlu kita rencanakan atau kita susun rencana promosinya dan juga optimalkan media sosial tadi ya. Bangun operasional SOP agar konsisten. Kualitas rasa dan pelayanan ini harus stabil dari hari ke hari ya. SOP memastikan semua orang bekerja dengan standar yang sama, termasuk kalau kita mempekerjakan koki atau tenaga produksi. SOP dapur. Nah, sanitasi yang higienis, alur yang baik untuk penyimpanan, suhu atau suhu penyimpanan dan juga kontrol porsi. Layanan, SOP layanan. Nah, ini standar respon chat, template jawaban, estimasi waktu kirim dan kebijakan komplain atau retur. Ada lagi hal lainnya yang patut kita perhatikan adalah tim dan pelatihan. Checklist harian, simulasi layanan jam sibuk, kemudian juga briefing singkat sebelum buka ya. Nah, ini untuk berbagai hal-hal yang diperhatikan ketika membangun operasional dan juga SOP ya, agar tetap konsisten ya. Terus selanjutnya adalah bagaimana kita menentukan lokasi dan model penjualan. Lokasi strategis itu akan meningkatkan peluang penjualan. Tapi model tanpa toko fisik ya, juga efektif untuk pemula. Kita bisa pilih itu berdasarkan target pasar, budget, dan strategi distribusi. Yaitu dengan opsi lokasi. Nah, rumah misalnya, start kecil, hemat biaya, atau booth kaki lima, ruko atau kios. Ini sebagai referensi usaha rakyat yang populer ya. Kita bisa mengecek rincian modal usaha angkringan kalau misalnya tertarik dengan model bisnis kuliner yang santai dan menjangkau. Selanjutnya adalah pertimbangan biaya. Pertimbangan biaya ini termasuk sewa, kemudian listrik, air, izin lingkungan, dan akses kurir ya. Distribusi ini juga menjadi satu perhatian bagi para pemula, yaitu dengan takeaway yang cepat dan integrasi delivery. Nah, ini juga patut untuk diperhatikan ya. Nah, poin yang selanjutnya adalah bagaimana mengelola keuangan dasar sejak hari pertama. Dasar perempat keuangan rapi akan membuat bisnis kuliner kita lebih bertahan, lebih tahan banting ya. Jadi keuangan yang rapi ini akan membuat bisnis kuliner kita tahan banting. Kita pisahkan rekening pribadi, bisnis, dan catat semua transaksi. Kita pantau arus kas mingguan kita, harga dan margin. Jadi hitung HPP per porsi, bahan bakunya, bumbunya, terus kemasannya. Terus kita tetapkan markup agar margin kotor itu kompetitif ya. Pencatatan jangan lupa, gunakan aplikasi kasir untuk stok dan penjualan. Kita juga siapkan laporan laba rugi bulanan. Kemudian kontrol biaya. Nah, negosiasi ini akan tetap dan menetapkan budget promo yang jelas. Ini perlu diperhatikan juga ya. Selanjutnya adalah bagaimana memenuhi legalitas dasar dan juga keamanan pangan ya, dalam sana perempat ya. Legalitas meningkatkan kepercayaan pelanggan dan juga memudahkan kerjasama dengan platform atau mitra. Keamanan pangan itu wajib untuk kualitas dan keberlanjutan bisnis. Dokumen dasar yaitu NIB, izin usaha, NPWP dan izin lokasi ini.
standar keamanan, alat pelindung diri, area bersih kering, food grade packaging, dan juga temperature lock ya. Dan label, juga informasi ini adalah tentang bagaimana komposisinya, tanggal produksinya, atau kadaluarsanya ya. Ini harus kita juga perhatikan ya, untuk memenuhi legalitas dasar dan juga keamanan pangannya. Menjalankan bisnis kuliner yang langgeng ini bukan hanya soal enak dan viral semata ya, tapi bagaimana konsistensi eksekusinya. Jadi mulailah kecil tapi terukur, uji cepat, belajar dari data dan juga umpan balik pelanggan. Kemudian kita reinvestasikan ya laba pada hal-hal yang paling berdampak ya. Nah, dan sanak perempat, meskipun menjanjikan, bisnis kuliner juga punya beberapa risiko yang perlu untuk diwaspadai ya. Yang pertama adalah preferensi pelanggan yang biasanya juga cepat berubah ya. Tren kuliner itu datang dan pergi dengan cepat. Apa yang populer hari ini mungkin sudah tidak diminati besok. Nah, kita tuh harus terus berinovasi dan juga peka terhadap selera pasar ya. Selanjutnya, pesaing yang banyak. Industri kuliner ini punya tingkat persaingan yang sangat tinggi. Hampir setiap sudut jalan ada penjual makanan. Nah, kita harus menemukan cara untuk bisa menonjol ya, baik dari segi rasanya, kemudian dari harganya, layanannya, atau konsep bisnisnya ya. Nah, yang ketiga, kualitas dan kontaminasi bahan makanan. Kita harus sangat hati-hati dalam memilih bahan baku. Kualitas bahan yang buruk atau kontaminasi itu bisa merusak reputasi bisnis kita dan membahayakan kesehatan pelanggan. Yang terakhir adalah kondisi ekonomi yang ekstrim. Nah, saat daya beli masyarakat menurun, bisnis kuliner ini sering menjadi yang pertama terkena dampaknya ya. Kita harus memiliki strategi keuangan yang kuat untuk bisa menghadapi situasi ini. Nah, jadi kita sudah tahu ya bagaimana atau berbagai cara untuk bisa memulai usaha kuliner yang tepat. Tapi satu hal yang sering dilupakan oleh pebisnis pemula itu adalah sistem pembayaran. Proses pembayaran yang lambat atau rumit ini bisa menjadi hambatan besar yang merusak pengalaman pelanggan ya. Di era digital sekarang ini, pelanggan itu akan mengharapkan kemudahan dalam bertransaksi. Mereka ingin bisa membayar dengan berbagai metode seperti ada e-wallet, transfer bank, atau kartu kredit. Kalau kita hanya menyediakan satu atau dua metode pembayaran, ini kita akan berisiko kehilangan pelanggan ya. Nah, jadi saatnya kita mengintegrasikan bisnis kuliner kita itu dengan teknologi pembayaran yang modern ya, yang sekarang sudah hampir dilakukan oleh semua orang ya. Dan kita bisa menerima berbagai metode pembayaran digital yang populer di Indonesia. Ini akan mempermudah nantinya transaksi kita untuk bisa bagaimana juga meningkatkan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya akan bisa meningkatkan omset kita. Jadi jangan biarkan bisnis kuliner kita terhambat oleh masalah teknis. Fokuskan pada inovasi rasa, kemudian pelayanan terbaik. Dan ya, ini adalah hal yang memang perlu untuk kita lakukan agar kita sebagai pemula yang ingin melakukan usaha kuliner ini bisa mencapai kesuksesan ya. Baik, dan salam perempat, semoga apa yang sudah kita bahas di kesempatan siang hari ini akan bisa memberikan wawasan, pengetahuan, inspirasi ataupun juga semangat buat para UMKM yang ingin memulai usaha kuliner. Semoga bermanfaat.

Barabun adalah sebuah proses dalam mengusir hama atau binatang atau serangga pengganggu atau perusak tanaman tanpa saling makan dan bunuh. Biasanya dilakukan pada waktu sore hingga menjelang matahari tenggelam dengan membuat api kecil sehingga menimbulkan asap pada sudut-sudut titik di sepanjang batas rumah sembari memama atau melantunkan mantra bagi penganut kepercayaan Balian atau akan melantunkan ayat suci Al-Quran, salawat, dan doa jika muslim. Barabun juga digunakan oleh orang Dayak untuk mengusir gangguan makhluk halus, misalnya dengan membakar kayu nunang untuk mengusir hantuen atau kuyang. Dengan membakar kayu atau daun rabun, konon para makhluk halus ini tidak akan tahan mencium bau kayu atau daun rabun yang dibakar ini.

Budaya Banjar, suara budaya Banjar, suara budaya. Habar Perompak pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, Habar Perompak bersama Ulun Rindah.

Keempat, Badan Anggaran Banggar DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Senin 14 September 2026. Pertemuan itu membahas penguatan penyusunan APBD tahun anggaran 2027 sekaligus juga penyesuaian terhadap regulasi terbaru pemerintah pusat. Wakil Ketua DPRD Kalsel Alpia Rahman selaku pimpinan rapat menegaskan APBD kada sekedar menjadi dokumen yang memuat angka pendapatan belanja dan pembiayaan. Menurutnya, APBD ini harus menjadi instrumen kebijakan publik yang mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Alpia menyebut bahwa keberhasilan APBD kada semestinya hanya diukur dari tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga hasil dan manfaat dari penggunaan anggaran yang dapat dirasakan masyarakat. Memasuki pembahasan APBD 2027, Banggar DPRD Kalimantan Selatan ini meminta masukan Kemendagri terkait dengan perubahan regulasi yang menjadi acuan penyusunan APBD. Dalam pertemuan itu turut dihadiri perwakilan Ditjen Bina Keuangan Daerah, Vivin Gunawan. Kemendagri juga menekankan pentingnya pengalokasian anggaran gasan penanganan pasca bencana kebakaran di Kalimantan Selatan. Vivin juga mengingatkan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota di Kalsel segera merealisasikan bantuan yang sudah disalurkan Presiden secara langsung. Banggar DPRD Kalsel turut meminta perspektif Kemendagri mengenai keseimbangan antara kemampuan fiskal daerah dan kebutuhan pembangunan. Selain itu juga, Banggar menyoroti pentingnya strategi pembinaan yang sehat, serta pengelolaan silva dan sumber pembiayaan lainnya secara hati-hati gasan menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Terkait evaluasi perubahan APBD 2026, Banggar memberikan perhatian terhadap kualitas belanja daerah dan efektivitas penggunaannya. Demikian Abar Pro 4 Lurinda, Salam Budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Ibnu Muharis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdadi pernah mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, "Sesungguhnya sholat witir itu wajib." Mukdadi berkata, "Lalu aku pergi kepada Ubadah bin Shamit untuk memberitahukan kepadanya." Maka Ubadah berkata, "Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya, karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka dia akan menyiksanya. Dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dalam Nailul Autar juz 1 halaman 304.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, dasara kurumpat khususnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah, tiba waktu salat zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah salat zuhur.
2: Allah

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, rukuk hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak. Lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat berjamaah pahalanya melebihi sholat sendirian, baik di tempat pekerjaan atau di rumah, 25 derajat. Yang demikian itu karena jika seseorang telah menyempurnakan wudu, kemudian pergi ke masjid tanpa tujuan lain selain sholat, maka tidak bertindak selangkah, melainkan diangkat sederajat dan dihapuskan daripadanya satu dosa hingga masuk ke masjid. Apabila telah berada di dalam masjid, maka ia dianggap mengerjakan sholat selama ia masih menantikan sholat, yaitu selama masih bertahan karena menunggu sholat. Dan malaikat memohonkan rahmat atau mendoakan seseorang selama ia dalam majelis sholatnya. Malaikat berdoa, 'Ya Allah, kasihanilah dia. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, maafkanlah dia.' Demikian itu selama ia tidak mengganggu dan belum berhadas di tempat itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara. Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Dan sana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Samsudin Nur menginformasikan cuaca di wilayah Kalimantan Selatan Rabu 16 September 2026 berdasarkan pantauan citra radar cuaca pada pagi hari tadi di wilayah Kalsel kondisi cuaca umumnya cerah. Begitu juga di wilayah sekitar Bandara Samsudin Nur terpantau cerah namun terdapat kondisi berkurangnya jarak pandang akibat kabut asap. Disampaikan oleh Bayu Kencana, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudin Nur dalam informasi cuaca di Pusat RRI Banjarmasin. Arah angin dominan dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 36 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara 30-94%. Untuk kondisi cuaca di seluruh wilayah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan hari ini diperkirakan cerah berawan. Informasi tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di wilayah perairan tanah laut dan Banjarmasin. Kaitu juga dengan perairan di Tanah Bumbu dan Kota Baru, tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk itu perlu diwaspadai juga bagi perahu nelayan, kapal tongkang, dan kapal feri terhadap potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2,5 meter di perairan Tanah Laut, Banjarmasin, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses melalui website cuaca.bmkg.go.id atau info BMKG dan di Instagram @cuacakalsel. Demikian Habar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara.
1: Prompat RRI Banjarmasin, suara budaya Nusantara.

0: wabarakatuh, pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Jangan kada ingat, dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

suatu hari nanti, anak cucu kita tidak lagi mengenal bahasa Banjar. Tidak tahu bagaimana bunyi musik panting mengalun. Tidak mengenal Madihin dan tidak lagi bangga mengenakan sasirangan. Lalu, apa yang tersisa dari jati diri kita? Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas penjajahan, tetapi kemerdekaan juga tentang bebas mencintai budaya sendiri, bebas menjaga warisan leluhur, dan bebas mengatakan dengan bangga, ini budaya Banua kita. Mari wariskan bahasa, kesenian, tradisi, dan kearifan Banua kepada generasi berikutnya. Karena budaya adalah identitas yang kita bawa menuju masa depan. Merdeka dalam budaya, lestari dalam tradisi, teguh dalam jati diri. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Banua untuk Indonesia. Indonesia Merdeka, Indonesia Berbudaya. Perempat, Suara Budaya Nusantara. Suara Budaya Nusantara.

Oke, dan serah di Pus Paragam Nusantara, selain sajian lagu-lagu dari berbagai daerah di tanah air, kita juga akan mengetahui tentang tarian-tarian tradisional Indonesia yang sudah mendunia ya. Ada Tari Saman Aceh dan sana. Ini adalah salah satu tarian dari daerah Nangro Aceh Darussalam yang paling terkenal ya. Asal tarian ini sebenarnya dari dataran tinggi Gayo. Syair lagu untuk mengiringi tarian ini berasal dari bahasa Arab dan bahasa Aceh. Tarian ini ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, nama Tari Saman ini diadaptasi dari salah satu ulama besar Aceh, yaitu Syekh Saman. Oleh UNESCO, Tari Saman itu ditetapkan sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia dalam sidang ke-6 Komite Antar Pemerintah untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda UNESCO di Bali 24 November 2011. Jadi tarian ini semakin terkenal dan mendunia karena Tari Saman sendiri itu sering dipentaskan di festival-festival tari internasional seperti tampilannya yang memukau di ajang Asian Games misalnya di tahun 2018 ya. Nah, selain tari Saman dari Aceh, ada tari Kecak Bali ya, dan sana tarian Kecak ini sudah terbilang sangat mendunia karena memang seringkali dipertontonkan kepada turis-turis yang sedang berlibur ke Bali. Keunikan tarian ini sendiri itu terletak pada puluhan laki-laki yang duduk sambil membentuk lingkaran dan bernyanyi dengan irama tertentu sambil menyerukan cak, cak, cak, cak, cak, cak, cak, itu ya biasanya ya, dengan mengangkat kedua lengannya. Nah, tarian ini menggambarkan kisah Ramayana saat barisan kera membantu Rama melawan Rahwana. Jadi tari kecak ini telah mendunia, bahkan menjadi bagian dari kurikulum mahasiswa di VCA yang merupakan bagian dari Universitas Melbourne. Ternyata pencipta tari kecak ini sendiri merupakan seorang seniman asal Bali yang bernama Limbak dan juga seorang pelukis asal Jerman bernama Walter Spies. Nah, ada lagi tari Jaipong dari Jawa Barat. Ini juga sudah mendunia ya, tari Jaipong, salah satu identitas kesenian Jawa Barat yang memang terkenal. Dan ini terlihat dalam beberapa ajang penting juga dengan tamu negara asing yang datang ke Jawa Barat. Tari Jaipong ini sendiri sering dihadirkan sebagai pertunjukan ya. Tari Jaipong itu merupakan tari yang dibuat oleh seorang seniman dari Bandung, yaitu Gugum Gumbira. Jaipongan merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tari Karawang seperti pencak silat, kemudian ada wayang goleknya, topeng banjet,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolonel Seni Slamet Redi SMM, Komandan Kodim 1007 Banjarmasin, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semoga RRI semakin profesional, inovatif, dan terus jaya. Terima kasih atas sinergi dan dedikasinya dalam menyajikan informasi terpercaya serta mengedukasi masyarakat Banua, khususnya di wilayah Kalimantan Selatan. Sekali lagi, selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua. Pro 4 RRI Banjarmasin, Suara Budaya Nusantara.

Ya, Nusana, ke selain lagu-lagu Nusantara yang kami hadirkan, informasinya juga tentang berbagai tarian tradisional Indonesia yang sudah mendunia ya. Tadi kita sudah bahas tentang tari saman dari Aceh, kemudian tari kecak dari Bali, dan ada tari jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya ada tari topeng dari DKI Jakarta ya, dan sarang perumahan ya. Ini salah satu tarian tradisional yang mendunia dan mengandalkan visualisasi gerak yang dibuat oleh nenek moyang kita tanpa melalui konsep. Ada pengaruh budaya Sunda dalam tarian ini, namun memiliki ciri berupa selancar. Para penarinya menggunakan topeng yang mirip dengan topeng Banjet Kerawang Jawa Barat, tapi dalam topeng Betawi itu memakai bahasa Betawi ya. Selain itu ada tari piring dari Sumatera Barat. Nah, tarian tradisional yang satu ini itu berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat, yang menampilkan atraksi menggunakan piring ya. Para penari ini melakukan tarian yang mengayunkan piring di tangan mengikuti gerakan-gerakan yang cepat dan teratur, tapi tanpa satupun piring yang terlepas dari tangannya. Gerakannya diambil dari langkah dalam silat Minangkabau atau silek. Tari ini dipopulerkan oleh Huriyah Adam, yang saat ini juga tari piring ini dipertunjukkan untuk penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat ya. Tari tortor dari Sumatera Utara. Nah, dan sarang perompat, kesenian yang satu ini cukup melekat pada masyarakat Medan, Sumatera Utara, dan selalu digelar itu hampir di setiap upacara adat. Bagi masyarakat Batak, tari tortor itu punya nilai budaya sekaligus spiritual. Tarian yang dilestarikan oleh suku Batak ini dimainkan dengan iringan alat musik gondang. Tortor itu berasal dari suara hentakan kaki para penarinya. Pementasan tortor selalu memiliki sifat situasional yang tercermin dari jenis tortor yang ditampilkan, seperti tortor somba-somba atau penyembahan ya. Kemudian tortor simong nang monang atau kemenangan, dan tortor habonaran atau kebenaran ya. Nah, ada tari jaipong yang diiringi oleh alat musik khas Betawi seperti rebana. Nah, iringan musik tari yapong juga ditambah ya dengan gamelan dan tetabuhan lain dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Adapun tujuannya itu untuk menghasilkan irama yang lebih bersemangat ya. Fakta menarik lainnya tentang tarian tradisional yang satu ini adalah pementasan tari yapong pertama kali itu ditampilkan saat hari ulang tahun Jakarta ke-450 di tahun 1977. Jadi tari yapong ini termasuk jenis tari kontemporer yang menggambarkan suasana pergaulan para muda-mudi. Nah, tadi tari yapong dari DKI Jakarta. Kemudian ada tari leleng dari Kalimantan Timur ya, yang sarang perompat ya. Tari leleng ini merupakan kesenian rakyat suku Dayak Kenyah yang ada di pedalaman Kalimantan Timur. Jadi dalam kehidupannya masyarakat Dayak ini percaya bahwa nenek moyang mereka itu datang di bumi melalui perantara burung enggang. Maka dari itu mereka itu sangat amat menghormati burung enggang ya. Ekspresi penghormatan terhadap burung enggang itu diekspresikan melalui seni tari, khususnya dengan menggunakan perlengkapan tari berupa bulu burung enggang yang disebut dengan kirit. Nah, selanjutnya ada tari suanggi dari Papua Barat. Dan sarang perompak, tari suanggi ini berasal dari Papua Barat yang kental sekali dengan nuansa magis. Beberapa tarian Papua itu cenderung terkesan berawal dari gerakan ritual dan juga upacara. Menurut kepercayaan masyarakat Papua Barat, suanggi ini merupakan roh jahat yang belum mendapatkan kenyamanan di alam baka. Roh jahat tersebut akan merasuki tubuh seorang wanita. Jika ada korban, para tetua itu akan segera mencari tahu siapa perempuan suanggi yang sudah mencelakai korban. Kentalnya nuansa magis ini kemudian dirangkum menjadi tarian suanggi yang dikenal sampai sekarang. Nah,
Selanjutnya yang terakhir ada tari reog Ponorogo Jawa Timur. Dan sanak perempat, kesenian reog Ponorogo menjadi salah satu hasil budaya yang khas dari Jawa Timur yang belakangan itu dikabarkan diajukan ke United Nations Educational and Cultural Organization atau UNESCO. Tari reog Ponorogo ini adalah seni tari tradisional masyarakat Ponorogo yang juga dikenal dengan sebutan barongan. Nah, tarian ini menampilkan singo barong, sosok dengan topeng macan berhias bulu merak dengan ukuran sangat besar dan ditarikan dengan gerakan yang meliuk-liuk. Nah, dan sanak perempat itu tadi 10 tarian tradisional yang sudah mendunia yang kita ketahui ya di siang hari ini. Tadi sudah kita sebutkan ada tari Saman di Aceh, kemudian tari Kecak Bali, terus tari Jaipong Jawa Barat, tari Topeng DKI Jakarta, terus tari Piring dari Sumatera Barat, tari Tortor dari Sumatera Utara, kemudian ada tari Yapong dari DKI Jakarta, kemudian tari Leleng Kalimantan Timur, dan tari Suwanggi Papua Barat, dan yang terakhir tadi ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur. Ya, semoga akan lebih bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang berbagai budaya di tanah air, terutama berbagai tarian, apalagi ini tarian-tarian yang sudah mendunia ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jainal Helmi, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalimantan Selatan, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Semoga Radio Republik Indonesia terus konsisten menjadi penyiaran publik yang terpercaya, mencerdaskan, dan pemersatu bangsa dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bayi adalah anugerah yang harus kita jaga dengan penuh kasih dan perhatian. Namun, sistem kekebalan tubuh bayi masih sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Tanpa kita sadari, kebiasaan sederhana seperti mencium bayi, tidak mencuci tangan sebelum menggendong, atau membawa bayi ke lingkungan yang kurang higienis dapat meningkatkan resiko penularan penyakit. Untuk itu, mari bersama melindungi buah hati kita. Biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh bayi, gunakan masker jika kondisi tubuh sedang tidak fit, dan hindari mencium bayi terutama di bagian wajah dan tangan. Pastikan juga bayi mendapatkan imunisasi lengkap sesuai jadwal agar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Melindungi bayi dari penularan penyakit adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan langkah sederhana, kita dapat menjaga kesehatan dan masa depan mereka. Cegah penularan, lindungi bayi kita. Bayi sehat, keluarga bahagia.
1: Pro4, suara budaya Banjar. Pro4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, kabar Pro4 bersama Ulun Rinda. Dan sekarang pemerintah Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan menambah unit alat berat pada APBD Perubahan 2026. Gasan meningkatkan pelaksanaan program pembenahan aliran sungai sebagai upaya ketahanan banjir. Ini disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Jamin HR di Banjarmasin Selasa semalam. Menurut Sidin, alat berat yang dibutuhkan adalah ekskavator jenis APB yang saat ini hanya ada sebuting unit dimiliki pemerintah kota, selain ada beberapa unit ekskavator darat. Pasalnya target pemerintah kota tahun ini mencapai 100 titik sungai yang dilakukan normalisasi dan juga dibenahi dengan cara pengerukan dan pelebaran badan sungai hingga memerlukan banyak alat berat. Yamin menyampaikan prioritas sungai yang dikeruk utamanya di daerah tampak terlihat, nah kayak di Jalan Ayani, Gatot Subroto, Lawan Jua Sutoyo S, serta lainnya. Adapun beberapa sungai yang ada di wilayah pemukiman penduduk saat ini dibenahi adalah Sungai Pengapuran atau lebih dikenal Sungai Guring di Banjarmasin Tengah. Yang juga menjadi konsen pengerukan dan pembersihan sungai adalah sungai di sekitar Pulau Insan di Jalan Japri Jam-Jam Banjarmasin Tengah, juga didukung BWS Kalimantan 3 Banjarmasin. Upaya yang ini diarahkan gasan mengembalikan kapasitas aliran sungai, lawan juga menjadi bagian dari sistem pengendalian banjir yang lebih luas, termasuk pengelolaan muka air serta dukungan infrastruktur pengendalian banjir. Bagi masyarakat Banjarmasin, ujar Yamin, sungai bukan sekedar bagian dari landscape kota, sungai merupakan bagian penting dari sistem tata air sekaligus ruang hidup masyarakat. Demikian kabar Pro4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan salam perompat yang masih bersama kami di FM 87,7 atau 105,9 MHz. Dan di kesempatan siang hari ini kita akan mengikuti siaran berjaringan RRI Jakarta dan Perompat Denpasar dalam Suara Budaya Nusantara.

0: langsung dari handphonenya abang kau sendiri.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam program siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama Perompak RRI Jakarta dan juga RRI Denpasar. Untuk edisi hari Rabu, Abang Po, 16 September 2026, bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Baik, Abang Po, Ayem mau langsung menuju ke Denpasar ya, Abang Po, ya. Yeah. Kita bakal bersama dengan... Beli Dede Mahendra, benar gak sih Beli ya? Kita sapa dulu dah. Halo, selamat siang.
3: Baik, selamat siang Po Nova.
2: Iye.
3: Gimana kabar?
2: Kabar baik, kenapa suara Ayi denger lagi ya?
3: Hah?
2: Kenapa suaranya Ayi balik lagi ke Ayi nih?
3: Kenapa seperti itu? Kalau suaranya Dede gimana?
2: Suaranya Dede bagus, gak ada balik-baliknya.
3: Tapi suaranya Po Nova di sini aman, lancar.
2: Tapi Ayi mendengarkan suara Ayi kembali kepada Ayi nih.
3: Mungkin nggak diterima ya suara.
2: Iya kali ya. Bentar ya, kita sama-sama ngecek ya. Ayi coba minta tolong dicekin juga nih. Oke dah, kalau gitu hari ini kita bakal menghadirkan Putu Eko Gunayasa, SSM HUM. Dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Benar ya?
3: Benar.
2: Ya, Pak dosen kita udah kelihatan.
3: Bukan Putu Eko.
2: Oh, Putu Eka. Oh, A-nya kelihatan. Oh ya. Aduh, usia benar-benar deh mata. Iya, benar. Hari ini kita ngebahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Iya, karena waktunya berlalu juga ya, Beli Dede ya. Saya panggilnya Beli nggak sih?
3: Panggilnya Beli Dede aja.
2: Beli Dede aja. Karena waktunya juga yang berjalan, Beli Dede. Ngobrol dulu deh sama narasumber kita. Nanti kita buka line telepon ya. Oke, silakan Beli.
3: Baik, terima kasih Raglan Rai, sahabat budaya di seluruh Nusantara, dimanapun Anda berada. Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Dede Mahendra akan menemani tengah ruang dengar Anda edisi Rabu 16 September 2026. Dede di studio RRI Denpasar di Perumpat Suara Budaya Bali, ditemani narasumber. Beliau adalah Putu Eka Gunayasa, SSM HUM. Beliau ini adalah dosen dan peneliti Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Baik, kita akan sapa dulu Om Swastiastu. Selamat siang Pak Putu Eka.
4: Selamat siang Pak Dede, semoga senantiasa sehat.
3: Oke, Dede sapa supaya lebih mantepnya Pak Putu, Pak Eka, Pak Guna.
4: Ya, kayaknya yang terakhir
3: Pak Guna. Ya. Beli Guna, di kita Niki Mali Jebos pacang membahas makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Nah, mungkin Beli Guna bisa dong memaparkan sedikit seperti apa nih, Ki?
4: Iya, jadi seperti yang kita ketahui bersama, Januari 2025 yang lalu, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan satu program strategis nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis.
3: Makan Bergizi Gratis,
4: iya. Program ini memiliki visi jangka panjang, yaitu untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa, termasuk juga meningkatkan kualitas kecerdasan dari siswa, hingga di tahun 2045 ketika kita mendapatkan bonus demografi, diharapkan akan ada Indonesia emas atau generasi emas.
3: Betul.
4: Nah, sampai di titik ini kemudian kita bertanya, apakah konsep atau gagasan tentang makan bergizi ini hanya persoalan kita pada masa kini, atau sesungguhnya kita sudah punya warisan literasi pada masa kuna?
3: Oke.
4: sehingga melalui warisan-warisan sastra itu kita bisa menerapkan program makan bergizi ini sesuai dengan identitas dan budaya yang ada di masing-masing daerah di Nusantara atau di Indonesia.
3: Oke.
4: Nah, saya mencoba menelusuri warisan-warisan sastra kuno kita, seperti Kekawin Ramayana, kemudian juga ada lontar yang berjudul Suptaprana, ada Geguritan Loda, dan yang lain sebagainya, untuk kemudian membahas tiga hal berkaitan dengan makan bergizi ini. Yang pertama tentang etika makan, kedua jenis makanan yang bergizi bagi para pertapa dan juga pelajar pada masa kuno, dan yang ketiga bagaimana cara kita mengakhiri makan itu sehingga yang kita dapatkan adalah gizi, atau dalam bahasa Jawa kunanya disebut dengan waraboga, bukan sebaliknya racun atau wisya begitu.
3: Okay.
4: Jadi apa makan bergizi dalam konteks Nusantara kuno, itu kalau diterjemahkan dalam satu kata itu disebut dengan waraboga.
3: Waraboga.
4: Wara itu artinya terpilih atau utama, dan boga itu artinya makanan. Jadi makanan yang bergizi atau berkualitas untuk para pertapa dan pelajar pada masa kuno disebut dengan waraboga.
3: Oke, Reglan Rai, Sobat Budaya, seperti Nabi yang sudah dikatakan tadi oleh Bli Guno, dan tentunya makanan-makanan yang memang harus masuk ke dalam tubuh, dan ini tentunya harus makanan yang memang bergizi. Nah, seperti ini, Kang. Dan Sahabat Budaya, tentunya Dede akan menyapa untuk Reglan Rai di line telepon 223361. Bli Guno, mungkin bisa dong diinformasikan sedikit jenis makanan apa saja sih yang layak untuk dikonsumsi. Mungkin dari kutipan sastra kuno yang sejauh ini mungkin Bapak Bli Guno ketahui.
4: Iya, jadi sebelum kita membahas mengenai jenis makanan, penting juga kita mengetahui etika makan.
3: Etika makan,
4: Pak Dede. Jadi menurut satu pustaka yang berjudul Tatwa Brata, itu seseorang sebelum makan itu harus mencuci wajah dan juga meminyaki rambut. Jadi kutipan teksnya, Hana Brata, tanpa mangan yang durung are rawuh alelenge. Artinya seseorang itu sesungguhnya pantang makan sebelum dia mencuci wajah, termasuk juga meminyaki rambut. Nah, kalau kita perhatikan teks ini, ada pesan kehigienisan yang dititipkan oleh para leluhur kita, bahwa sebelum kita menikmati makanan atau mengkonsumsi makanan, kita harus mempersiapkan tubuh dan juga fisik kita yang bersih dulu. Bahkan sampai hal detail, yaitu meminyaki rambut. Jadi, nah, ini menjadi menarik karena akar gagasannya itu ternyata kita temukan dalam Adiparwa. Adiparwa ini itu sumber naskah lontar yang penting, terutama di bagian cerita tentang Sang Garuda yang ingin membebaskan ibunya dari perbudakan yang setiap hari memelihara ular. Amerta yang didapatkan melalui perjuangan berat di Gunung Somaka. Jadi Garuda agar bisa membebaskan ibunya dari perbudakan para naga itu disuruh untuk mencari Tirta Amerta. Di mana Tirta Amerta ini dicari? Di Gunung Somaka. Melalui perjalanan yang berat, akhirnya Tirta Amerta itu didapatkan. Dan sebelum diberikan kepada ular, itu Garuda berpesan agar mandilah engkau sebelum menikmati Amerta ini. Nah, ketika itu kemudian belum diberikan kepada para ular itu, jatuh di Agraning Kuse, di ujung ilalang.
3: Ujung lelang.
4: Oleh sebab itulah kenapa kemudian ketika ular menikmati amerta itu, lidahnya menjadi bercabang dua atau dui jihwa. Sampai sekarang, kenapa orang Bali menggunakan alang-alang untuk memercikkan tirta? Karena di ujung ilalang itulah amerta itu dijatuhkan oleh Garuda. Itu baru tentang persiapan makan, Pak Dede. Jadi sebelum seseorang makan, dia harus memastikan dirinya bersih dan higienis terlebih dahulu. Setelah itu, setelah memastikan dirinya bersih, arah utama ketika kita menikmati makanan, menurut pustaka Lontar Supta Prana judulnya, itu haruslah menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari timurlah matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya kita itu terbit. Jadi ketika kita ingin menikmati makanan, arahnya harus menghadap ke timur. Sikap kita adalah duduk bersila. Nah, tentu ini bisa kita sesuaikan dengan kondisi masyarakat, terutama anak-anak pelajar kita saat ini. Kalau di Bali diusahakan menghadap ke arah timur, dan sikap duduknya bagi yang laki-laki bersila dan yang perempuan bersimpuh begitu. Nah, tapi kalau misalnya ya ruangnya terbatas, tentu kita bisa mengambil standar minimal setidaknya menghadap ke timur sajalah. Dengan sikap yang duduk misalnya. Dianjurkan untuk tidak mengambil sikap-sikap yang tidak tepat. Misalnya makan sambil tidur itu disebut dengan ngamah.
3: Ya,
4: makan menggunakan mulut secara langsung itu disebut dengan amlok-plok begitu.
3: Makan? Jadi, oh ya, oke.
4: Ya, jadi
3: makan, langsung makan pakai mulut.
4: Iya, itu disebut
3: dengan enggak diambil pakai tangan dulu.
4: Ya, apalagi seno itu disebut dengan mlok-plok begitu ya.
3: Nyaplok gitu.
4: Ya, dalam bahasa Bali yang jadi kasar kan karena binatang. Tidak bisa juga ketika kita makan itu sambil melilitkan kaki. Kadang kan tanpa kita sengaja kaki kita melilit. Nah, ini disebut dengan anukti. Jadi sikap terbaik ketika kita mengkonsumsi makanan memang menghadap ke arah timur, muasal cahaya sumber kehidupan dari mentari, dengan posisi kita duduk bersila bagi laki dan juga bersimpuh bagi perempuan. Nah, itu sedetail itu sebenarnya table manner orang Bali. Kalau barat mungkin punya tertentu. Nah, barulah kita masuk ke bagian yang kedua sekarang. Apa jenis makanan mereka begitu? Sumber sastra yang bisa kita gunakan adalah Kekawin Ramayana. Di dalam Kekawin Ramayana, terutama ketika Rama sudah memenangkan perang melawan Rahwana, pulanglah Rama ini ke negeri Ayodhya menggunakan kereta Puspaka. Dari udara, Rama menjelaskan aktivitas yang ada di pertapaan Resi Bharadwaja. Di sana, para pertapa itu mempelajari berbagai jenis pengetahuan, misalnya Aji Hening, kemudian juga Brata Pasupata, Kumara, dan lain sebagainya. Di sana dijelaskan berbagai jenis makanan yang penting dan bergizi bagi pelajar pada masanya. Jenis makanannya misalnya, lauknya apa? Ikan.
3: Ikan?
4: Ya, jadi ikan godem disebutkan. Jadi kenapa ikan? Kalau kita tautkan dengan konteks pengetahuan gizi pada hari ini, ya ikan ini kan tidak memiliki lemak, ya. Jadi, ya non-kolesterol, jelas. Itu yang dikonsumsi, lauknya. Lalu kemudian, jenis karbohidratnya didapatkan dari mana dan juga glukosanya, itu disebutkan pisang pada masanya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ketika seseorang sudah beranjak dewasa 17 tahun ke atas, menekuni pengetahuan, anggaplah sejajar dengan mahasiswa sekarang, mereka pasti sedang aktif panca indrianya. Nah, di dalam teks Kekawin Ramayana sudah disebutkan bahwa ubi talas itu adalah makanan terbaik agar seseorang bisa mengendalikan nafsu birahinya. Jadi kan salah satu godaan terberat ketika kita sedang menempuh pengetahuan akademis pun juga spiritual adalah mengendalikan panca indera kita. Betul, nah, betul. Kekawin Ramayana memberikan kita tips dan trik untuk bisa mengendalikan itu adalah makanlah engkau ubi talas untuk bisa mengendalikan panca indriamu. Hmm. Kalau jusnya misalnya disebutkan buah kam itu sebagai jus terbaik agar proses pencerapan pengetahuan ini bisa berlangsung dengan cepat. Okay. Nah, kalau dari segi kacang-kacangan, ini sumber protein nabatinya yang direkomendasikan dalam Kekawin Ramayana itu adalah kekare, gitu.
3: Kacang kare.
4: Sementara itu, yang juga bagus ketika kita belajar sesuatu, itu ya seringkali kerap juga kita mempelajari hal-hal yang sulit, berat, begitu. Makanan yang ada unsur biji ketumbarnya itu bagus untuk pikiran. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa sampai saat ini para pengelingsir kita di Bali setidaknya itu meterek. Kalau lagi pusing, sakit kepala itu pasti meterek. Apa sarana utamanya? Ketumbah. Jadi ketumbah itu baik untuk dikonsumsi pun juga digunakan untuk obat yang berkaitan dengan dimensi kecerdasan, otak, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki, dan di masing-masing tempat itu diversifikasi jenis makanannya bisa saja berbeda-beda, sesuai dengan alam, kultur masyarakatnya juga gitu. Jadi Bali yang sudah punya warisan sastra dan pengetahuan, makanan bergizinya sesuai dengan sumber sastranya.
3: Okay.
4: Tidak sama dengan mungkin di wilayah-wilayah NTT, Papua, termasuk juga Sumatera dan seterusnya.
3: Letak geografisnya juga mempengaruhi nih, Kang.
4: Pasti, Pak Dede, karena yang penting juga adalah apa yang dihasilkan dari ibu pertiwi kita. Pastilah kalau dalam konsep Bali itu ajengan nike na usade talar gitu. Makanan juga adalah sumber kesehatan, sumber pengobatan. Kenapa ini menjadi penting? Karena di dalam mulutlah kesakitan dan kesehatan itu pintu gerbang pertamanya.
3: Keren sekali, luar biasa Niki Bliguno, dan tentunya sudah memaparkan tadi secara panjang lebar bagaimana di dalam sastra kuno, dan Niki di dalam sastra kuno Nusantara tentunya Niki sudah kita diberikan bayangan atau gambaran bagaimana cara kita makan, makanan apa yang harus kita makan, dan etika dalam mengkonsumsi makanan, semua di sana sudah tertera. Seperti ini, Pak Gunung.
4: Persis, Pak Dede.
3: Oke, luar biasa sekali. Seperti napi yang dikatakan Pak Guno, semoga bermanfaat Niki untuk Rakelan Rai, sahabat budaya yang ada di seluruh Nusantara. Oke, mungkin untuk Mbak Nova.
2: Pak.
3: Om.
2: Ketak nih.
3: Empok. Yeah. Tadi Dede lihat mangap-mangap. Gimana? Mungkin bisa ya kita implementasikan, karena saat ini kan banyak sekali makanan-makanan yang cepat saji, ya. Seperti itu hampir setiap hari, supaya lebih gampang deh kita makan, nggak usah ribet-ribet. Tetapi seperti apa yang dikatakan Pak Bliguno tadi, nah itu sangat tidak baik sekali untuk kesehatan.
2: Ya.
3: Ternyata sastra kuno Nusantara itu ada beberapa kutipan-kutipan makanan apa yang harus kita konsumsi. Nah, seperti itu.
2: Ya.
3: Artinya bagaimana cara kita mengkonsumsi, terlebih etika lah pada saat kita melakukan.
2: Berarti dari sejak zaman dahulu kalanya semuanya itu udah diatur ya, Bli ya.
3: Sudah diatur.
2: Bli, mungkin bisa diutak-atik di sananya, suaranya di telinga saya kurang begitu bagus ya. Nah, okay. Kita di sini juga lagi mencoba.
3: Oke, okay, mungkin bisa dibantu Niki untuk teman-teman di TMB masih berjuang juga. Terus gimana untuk saat ini tangkapan Dede di Perumpat Jakarta gimana, Mpok?
2: Untuk suaranya dari Denpasar bagus. Coba didengar outputnya di RRI Net deh. Atau outputnya di RRI digital barangkali.
3: Bagus.
2: RRI digitalnya ambilnya dari Jakarta. Oke. Baik, kalau gitu kita infokan lagi buat penelpon nih, Bli. Untuk Denpasar berapa?
3: Baik, sahabat budaya yang pengen bergabung di perumpat RRI Denpasar, kita akan menyapa di line telepon 223361. 0361223361.
2: Boleh diulang lagi, Bli?
3: 0361223361.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510. Tapi kita break dulu ya, Bli ya.
3: Oke.
2: Sambil kita utak-atik lagi biar suaranya maksimal ya. Baik Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kita coba terima penelpon, namun saya sapa yang ada di sana dulu. Nah, kalau naik feedernya, pasti suaranya nggak bagus lagi. Baik, Beli Dede.
2: Pak Nova.
1: Ya, suaranya saya masih terdengar menggema sih sebenarnya, tapi ya sudahlah ya.
2: Tapi di sini suaranya Pak Nova cetar sekali.
1: Cetar sekali ya. Ya udahlah, alhamdulillah. Semoga ini hanya ini aja lah ya. Mudah-mudahan nanti ini cepat berlalu. Beli Dede, kita terima penelpon yang ada di Denpasar, sudah ada kah?

0: itulah.
1: Nanya pribadinya.
0: Eh, dari siapa dulu? Masuk-masuk tante, rumah orang.
2: Ini tantenya Dede.
0: Oh, tante.
2: Tantenya Dede dari Jerman.
0: Oh, gitu.
1: Iya, gitulah, Mpok.
0: Oh. Baik. Ya,
1: salam kenal dulu. Sebenarnya saya setiap hari ikutan acara berjaringan gitu.
0: Oh, baik. Berarti ya, orang Jerman ya, orang Bali yang ya, tinggal di Jerman.
2: Bukan, Jerman itu jero manurage.
0: Astagfirullahalazim, kirain beneran dari Jerman.
1: Iya, kalau ayah ini bukan orang Jerman, orang Bali asli, tapi disingkat gitu loh namanya Jerman.
0: Oke lah. Baik, silakan dilanjut.
1: Iya, Mpok, mau nanyain Bri Dedenya, tadi cuma dengar separuh-separuh.
2: Silakan.
1: Ya, topiknya meterek gitu.
2: Bukan.
1: Apa itu?
2: Meterek nih, ke salah satu isi pembahasan kita di siang menjelang sore nih, ke. Topiknya niki makanan bergizi dalam sastra kuno Nusantara untuk generasi kini. Mungkin Bu Jerman bisa bertanya langsung dengan narasumber, dan seperti napi yang dikatakan tadi, banyak sekali sudah diinformasikan makanan apa saja yang baik untuk kita konsumsi dan bagaimana etika kita saat makan, dan nah di era saat mangke niki kita kan sulit.
1: Apakah mpoknya ngerti dengan bahasanya Bli Dede?
0: Saya ngerti nggak ngerti, saya dengerin aja dah.
1: Iya, pokoknya ditanyain gitu
2: dah. Oke, silakan Bu Jerman, niki mumpung wenten narasumber, wenten Bli Gune.
1: Bli Gune,
2: saking Universitas Udayana.
1: Bli Gune. Mungkin ya biar tak ngerti mpoknya dulu. Bli Gune, tiang metaken duaning tiang sampun usia lingsir kan kenten
2: di betul.
1: Mungkin napi kira-kira ajeng-ajengan iko yang cocok becik angin iragos di sampune usia lingsir niki.
2: Intinya kurangi makanan.
1: Nak wau separuh piragi niko meterek kan kadang kan niko meterek niko tapi nasi yakti niko.
2: Ampura tante mungkin sampun wenten 70.
1: 70 it niko mimo pendek Bli Dede.
2: Berapa? Artinya 70. Artinya 70-an nggih.
1: Ya, berarti usianya sekarang sudah 75 gitu loh.
2: Tapi suaranya masih cetar sekali.
0: Suaranya masih 17-an ya, Bli ya.
1: Sejak Bli Dede di perempat.
0: Oke.
1: Iya. Ya itu dah, tolong jelasin gimana supaya pola hidup kami-kami ini setelah umur 70 lebih ini agar masih tetap antara suara dan kesehatan ini supaya stabil di samping meterek. Ya, segitu dulu, tak dengerin.
2: Oke, terima kasih Om Santi, Santi Om Bu Jerman. Alias jeru manurage ring seputaran Payangan. Gimana niki Bli Gune?
3: Iya, terima kasih Bu
2: Jerman.
3: Jerman, atas pertanyaannya. Jadi apa makanan yang dikonsumsi? Kalau kita membaca Kekawin Ramayana, seseorang yang sudah berusia
2: 70
3: sepuh begitu ya. Di dalam teks itu disebutkan agar mempelajari ajining hening gitu disebutkan.
2: Ajining hening.
3: Ya, jadi di samping makanan yang berkualitas, bergizi, itu dimulai dari cara berpikir yang hening begitu. Jadi kan ini berhubungan erat tentang

0: dari konteksnya kita bisa mengetahui bahwa yang pertama itu pastilah sesuatu yang organik begitu. Yang organik itu adalah makanan-makanan yang didapatkan dari hasil alam, dan ketika kita konsumsi perubahannya tidak signifikan dari bentuknya di alam. Itu satu maksudnya. Jadi kalau misalnya sayur-sayuran, ya sayur-sayuran yang tidak mengalami ya food processing mesin begitu, jadi tidak berubah signifikan dari bentuknya. Jadi bagaimana bentuknya dia di alam, maka semakin dekat yang dengan yang kita makan itu akan semakin bagus. Makanya di Nusantara itu ada tradisi memakan lalapan. Lalapan itu kan makanan yang sebenarnya sayur-sayuran yang dipetik dari alam. Asalkan sekarang catatannya adalah sayur-sayurannya itu tidak kena pestisida gitu. Kalau itu kena juga bahaya gitu kan. Jadi makanannya sayur yang didapatkan dari alam, wujudnya dari masih seperti yang di alam. Yang kedua, dari apa yang kita baca dalam karya sastra kuna Kakawin Ramayana itu disarankan memang makanan-makanan yang diversitasnya tinggi. Jadi tidak satu jenis tetapi berbagai jenis. Apakah betul orang Nusantara hanya memakan padi di masa lalu? Rasanya tidak. Umbi talas itu sudah direkomendasikan. Jadi tidak melulu nasi yang glukosanya tinggi dan rentan menyebabkan seseorang terkena diabetes misalnya. Nah, alternatifnya adalah umbi talas. Kalau kemudian yang bagus juga untuk daya ingat karena sudah sepuh itu adalah daun pegagan atau piduh itu.
1: Piduh, ya.
0: Itu bukan menurut saya, tetapi menurut seorang intelektual spiritual yang bernama Ide Ketut Lantik dalam karyanya Geguritan Sucita dan Subudi. Di sana disebutkan bahwa untake milu ya duwak gitu. Jadi makanan yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah kita agar bisa mengingat sesuatu dengan lebih baik itu adalah pegagan. Nah, pegagan bisa kita olah menjadi jamu misalnya, atau loloh dalam bahasa Balinya gitu. Pun kalau kita kemudian ke toko apotek, toko obat misalnya, kalau kita beli Cerebrofit itu kandungannya ya juga
1: pegagan.
0: Pegagan ini gitu. Kenapa kita tidak olah secara mandiri? Nah, kan ini menjadi menarik begitu. Nah,
1: okay.
0: Di samping itu juga makanan yang lainnya ya seperti jenis pisang misalnya, itu sudah direkomendasikan untuk kita. Jenis ikan-ikanan itu bagus karena non kolesterol. Kalau kolesterol kita tinggi, itu juga rentan berisiko seseorang menjadi stroke dan lain sebagainya. Nah, ikan memberikan kita manfaat untuk itu, dan itu sudah terdokumentasi di dalam warisan sastra kuno kita yang barangkali bisa kita pertimbangkan untuk meniti kehidupan kita di masa kini.
1: Oke, luar biasa sekali.
2: Ya, keren. Beli Dede. Kita ke Jakarta ya. Ini silakan, dari WhatsApp-nya Ibu Linda Idris yang ada di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan, Po. Dalam sastra kuno Bali, makanan bergizi tidak hanya dilihat dari fisiknya, tapi juga dari energi spiritual dan keharmonisan yang terkandung dalam makna tersebut. Makanan bergizi yang dimaksud yang mempunyai energi spiritual. Untuk etika sebelum makan, apakah generasi sekarang masih memperhatikan hal-hal tersebut? Terima kasih.
1: Baik, ini pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Oke, Beli Guna mungkin langsung bisa ditanggapi.
0: Ya, nanti kalau jawabannya kurang lengkap nanti bisa ditambahkan oleh Beli Dede ya.
1: Nanti kalau
0: dia juga ahlinya.
1: Kalau Beli Dedenya nggak sempat kan ada Mpok Nova.
2: kita boleh buka kamus dulu ya. Iya. Silakan Beli Naga.
1: Beli Guna.
0: Ya, jadi kita memang generasi kini itu mengalami satu disrupsi literasi. Jadi kita mengalami keterputusan dengan akar-akar warisan pengetahuan

0: leluhur di masa lampau yang terdokumentasi dalam karya-karya sastra dan manuskrip-manuskripnya.
1: Betul.
0: Di Nusantara, kalau kita lihat, ada banyak sekali warisan manuskrip yang diwariskan untuk kita. Misalnya, di Jawa sendiri itu masih ada lontar-lontar di tradisi Merapi Merbabu. Di Sunda juga punya manuskrip Gebang dan lontar Sunda. Terus juga di wilayah lain, Bugis misalnya, ada warisan manuskrip Lagaligo misalnya. Jadi leluhur Nusantara sebelum adanya huruf Latin itu sudah melek aksara. Kita tidak di semua daerah mengalami buta aksara. Jadi bahkan kalau dalam konteks Bali, ketika ada seorang anak kecil yang lahir ke dunia, ari-ari atau plasentanya itu dibekali lontar dengan tulisan aksara. Apa pesannya? Meleklah engkau pada huruf, meleklah engkau pada aksara, meleklah engkau terhadap dunia literasi kita. Kenapa? Dari sanalah sumber pengetahuan leluhur mengalir dari hulu ke hilir. Tentang etika makan, ya tidak banyak yang tahu juga generasi kita yang sekarang, karena kita mengalami tiga hambatan utama. Tidak banyak generasi kita kini yang bisa membaca aksara Bali. Dua, tidak banyak di antara para generasi muda kita memahami bahasa Jawa kuno yang digunakan dalam warisan-warisan sastra itu.
1: Betul.
0: Sehingga tersumbat dan tertamatlah warisan pengetahuan itu, tidak sampai ke generasi kita yang sekarang. Nah, tetapi melalui penelitian-penelitian yang dilakukan, mulai terungkap bahwa Nusantara punya kearifan tersendiri dalam hal makan. Misalnya, makan menghadap ke arah timur. Kenapa? Karena dari sanalah cahaya matahari. Kalau orang Bali itu bilang prabe suara sante semerti, itu dari sana. Jadi matahari itu muasal kehidupan. Kalau dalam konteks spiritual, ya jelas muasal cahaya, kehidupan, sinar dan lain sebagainya. Kita diharapkan ketika makan itu selaras dengan terbitnya sinar matahari. Kedua, misalnya ketika kita makan dalam posisi yang duduk begitu. Jadi makan adalah peristiwa keseharian, tapi sakral juga begitu. Nah, itu baru di dalam konteks kita memulai makan. Orang Bali juga punya tradisi menutup makan. Tidak boleh kita selesai memakan makanan sesuatu itu lalu mencuci tangan di wadah tempat makanan kita itu.
1: Enggak boleh.
0: Tidak boleh. Itu disebut dengan anundum amerta gitu. Amerta itu artinya gizi yang sudah kita makan, kita usir lagi dengan kemudian mencuci tangan di wadah itu. Spesifik sekali. Dan yang kedua, memang terkesan seperti mitos begitu ya, tapi akar pengetahuannya ada. Setelah kita makan itu, ada tradisi angunci amerte namanya. Jadi memang mengoleskan tangan itu ke dalam telapak kaki begitu.
1: Ke kaki?
0: Ke kaki. Kan sekarang orang Bali biasanya mengatakan
1: Pan saya aja matua.
0: Itu ungkapan lisannya. Tapi kalau kita baca sumbernya, ada.
1: Oh, ada sumber sastranya.
0: Ya, itu ada di dalam lontar Supta Prana itu. Disebut dengan, prosesnya itu disebut dengan angunci amerte. Kenapa harus di kaki? Karena dalam konteks alam pikir semesta berpikir Bali, jagat raya atau makrokosmos dengan diri manusia yang mikrokosmos itu tidak berbeda. Kalau di dalam alam semesta itu ada lima elemen penyusunnya, yang pertama itu ada tanah atau pertiwi, kedua ada apa, air, ketiga ada sinar atau teja, yang keempat itu ada angin, udara, bayu, dan yang kelima itu ada akasa atau ether. Di tubuh manusia juga sama. Nah, telapak kaki kiri dan telapak kaki kanan itu adalah segara muang luah gitu. Segara itu laut itu, dan juga sungai itu ada di telapak kaki. Nah, kalau misalnya kita ingin mengunci amerta kita agar tidak sampai larut ke dalam laut dan juga sungai itu, maka kita harus mengusapkan jari kita. Kalau dulu makan menggunakan jari, jadi ya filterisasi sebenarnya sudah dilakukan dari tangan begitu, lalu kemudian mengoleskannya di kaki. Dalam perspektif tantrisme atau tantra yang memposisikan semesta di luar dan di dalam diri itu sama, proses mengunci agar amerta kita tidak larut keluar itu adalah dengan mengoleskannya selesai makan itu
1: kaki.
0: Ke kaki. Itu ada sumber sastra yang bisa kita baca bersama. Artinya untuk hal-hal kecil dan juga detail seperti ini kita diwarisi pengetahuannya. Nah, persoalannya apakah kita akan menimbangnya sebagai tambang pengetahuan di masa sekarang, atau kemudian kita hanya menganggapnya sebagai memori kolektif masa lalu yang sudah tidak ada gunanya.
1: Oke, luar biasa sekali. Artinya Tiang juga baru tahu nih. Ya, hanya sekedar apa ya, bahasa kiasan lah Pak Sayang Jak Matu. Padahal kita sudah melakukan ini kalau ingat ya, kalau Tiang terutama kalau ingat apa saya.
2: Oh, berarti Beli Dede sering nyuci tangan di piringnya gitu ya?
1: Bukan.
2: Apanya
1: nih? Cuci tangannya biasa di
2: kobokan.
1: Oke, cuci tangannya biasa, tapi sisa airnya itu loh, Pak.
2: Oh, ditaruh di dalamnya.
1: Bukan, kita usap ke kaki.
2: Oh. Baik,
1: ada
2: baik.
1: Istilahnya bukan tradisi sih, ini kebiasaan saja. Karena modelnya gini, kita melihat dari teman, kok bisa seperti itu? Oh, pang lebih disayang sama mertua mungkin.
2: Oh,
1: seperti itu.
2: Oh. Ayo kira itu pengganti hand body dah. Iya kan? Biasa kan gitu, mending biar berminyak gitu ya. Ternyata enggak ya, ada filosofinya ternyata
1: ada
2: ya.
1: Ada filosofinya.
2: Iya, benar.
1: Dede juga baru tahu.
2: Iya, iya.
1: Jangan salah, ini ada sumber sastranya.
2: Oke, baik. Berarti gimana, ada maknanya ya. Satu penelpon boleh, satu penelpon lagi. Singkat saja barangkali yang masuk.
1: Boleh, di 223361 untuk Rakyat Rai Sahabat Budaya. Oke, sudah ada yang masuk, Pak.
2: Iya, tapi singkat ya, Beli ya.
1: Oke, baik, selamat sore. Om Swastiastu.
3: Siang, Beli Dede.
1: Dede, dengan siapa?
3: Dengan apa namanya, di Lampung, Beli Dede.
1: Di Lampung, Lampung mana?
3: Kabupaten Tanggamus, Kota Agung. Beli Dede ini ikan nana sumbernya Beli Putu Eka.
1: Beli Putu Eka Gunayase.
3: Iya, selamat siang Beli Putu Eka.
0: Selamat siang.
3: Assalamualaikum Po Lopa.
2: Waalaikumsalam. Ya.
3: Iya. Saya Lemon di Lampung Kota Agung, sudah menonton di RRI Net 33-nya wajahnya cantik dan ganteng-ganteng.
2: Oke,
1: terima
2: baik.
1: Terima kasih.
3: Baik ini, Beli Dede. Kalau saya baca temanya ini sangat mendalam sekali ini.
1: Oke.
3: Iya, makanan bergizi dalam tata guna tanpa untuk nasib ini. Jadi saya ini nanya apa ini ya? Saya nanya ya salam aja lah untuk semuanya.
2: Oke, baik.
3: Selalu gitu.
2: Baik, Bang Leman.
3: Baru membuka digital nih, Bu, penopa gitu. Jadi saya tahu temanya ini yang mengikuti sejak awal penopa gitu.
2: Baik, Kak.
3: Beli Dede, itu aja, makasih.
2: Yuk, oke deh. Beli Dede, karena waktu juga barangkali, Beli Guna silakan sebagai penutup, conclusionnya seperti apa?
1: Oke, silakan Beli untuk mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Mungkin ada pesan, harapan mungkin?
0: Iya, jadi program makan bergizi gratis dari pemerintah ini memiliki niat yang sangat positif untuk kita semua. Mari kita dukung sesuai dengan bidang keilmuan yang kita tekuni. Dan karena saya pelajar di bidang naskah kuno dan pernaskahan serta lontar, saya mengajak kita semua untuk jas merah jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Terutama juga sejarah makanan bergizi atau waraboga yang telah disuratkan oleh para leluhur kita di masa lalu. Barangkali dari etika makan, jenis makan, hingga kemudian selesai makan yang sudah dituliskan oleh beliau itu bisa kita manfaatkan untuk ada yang mengatakan you are what you eat. Engkau adalah apa yang engkau makan. Jadi untuk memiliki kualitas fisik, mental dan spiritual yang bagus,
1: tentunya
0: kita harus makan yang berkualitas.
1: Luar biasa.
2: Baik, terima kasih Beli Guna ya.
0: Sama-sama, Pok.
2: Ini luar biasa ya. Dari tadi yang kita tidak tahu jadi tahu ya Beli Dede ya.
1: Betul, Pok.
2: Beli Dede aja orang asli Denpasar tuh baru tahu gitu ya. Habis makan tuh di iniin ke tangan sama kaki ya baru tahu ya.
1: Ke kaki terutama.
2: Oh, ke kaki ya. Oke, dah kalau gitu.
1: Kan masih sisa-sisa minyaknya tuh, Pok ya.
2: Iya. Akhirnya tuh pengganti hand body dah. Bener. Oke deh, bukan ya, biar gak beli lagi handbody-nya. Baik dah kalau begitu, ya ini kan satu pengetahuan yang belum kita tahu selama ini ya.
1: Dan tentunya semoga pengetahuan ini bisa bermanfaat untuk orang banyak terutama ya.
2: Baik.
1: Karena sudah sangat jelas sekali sumber sastranya ada.
2: Baik, ya, baik kalau gitu, Beli Dede, Beli Guna, terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih, Pok Nova, sehat selalu.
2: Amin, doa yang sama dikembalikan. Salam sehat, salam bahagia juga buat teman-teman yang ada di sana.
1: Baik.
2: Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Abang Po, Nyapa B, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Denpasar ya. Mengedukasi sekali ya Abang Po ya. Dari yang tadinya kita awam bahkan tidak tahu sama sekali Abang Po, sekarang kita jadi tahu ya bagaimana sebenarnya etika makan, terus makanan-makanan yang bergizi itu makanan-makanan yang seperti apa gitu ya. Dari zaman dahulu kalanya, zaman kunonya itu sudah ada. Ayem Ponopa Kalista mengakhiri kebersamaan kita untuk sore hari ini di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih semua yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Dipa ya. Terima kasih Mas Doni, terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Selatan terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata, yakni melalui fasilitasi sertifikasi kompetensi gasan tenaga kerja pariwisata. Program ini dilaksanakan selama 2 hari yang mana bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Pariwisata atau LSP Pariwisata Nusantara. Di tahap kedua tahun 2026 ini, Dang Sanak sebanyak 53 tenaga kerja pariwisata mengumpati uji kompetensi dan seluruh peserta dinyatakan lulus dengan predikat kompeten. Kepala Dispar Kalsel Iwan Fitriadi mengatakan sertifikasi kompetensi tersebut ini merupakan upaya pemerintah dalam menjawab kebutuhan industri pariwisata, khususnya terkait standar pelayanan yang dibutuhkan wisatawan termasuk wisatawan mancanegara. Demikian kabar perompat pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: selamat sore para pendengar Perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada. Ya ampun, lawas banar ulun kada bergabung, lawas banar ulun kada mengawani bubuan pian seberatan di Ayo Goyang. Seperti biasanya, dang sanak Perempatnya dari jam 15 sore sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah bersama dengan ulun kian akan mengawani bubuan pian seberatan dengan requestan lagu dangdut favorit bubuan pian semunyaan. Yang ada di TikTok, ulun sapa dulu ada Syarif Marhum, ada Yani, ada Laila, Adela. Selamat sore kak, goyang yuk, ayo goyang. Yani apa kabar juga? Dan sanak sebelum ulun angkat telepon-telepon yang tentunya ini sudah kada sabar untuk diangkat teleponnya ya. Langsung aja, ulun menginfokan kepada bubuan pian seberataan kalau misalkan mau bergabung, silakan hubungi di dua line telepon kita. Yang pertama di Wawa dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 dang sanak Perempat ya. Langsung aja sudah ulun angkat telepon dulu nih dang sanak dari line telepon reguler dulu kali ya. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Goyang yuk. Yani apa kabar Yani?
1: Kabarnya baik saja.
0: Aduh lawas bener kena mendengar suara Yani. Ih seminggu hampir dua minggu ulun kededa.
1: TikTok aja sih itu kan tahu.
0: Hampir dua minggu lawasnya ulun kededa. Uma ulun semalam jadi MC di RRI saban 3-4 harian tuh ada tuh han pian kada ke RRI bang. Tinggi imba sudah ma MC sekalinya apa ada tepar garing han semingguan pulang. Ya nih anak lagu apa ya nih? Oh banyak ya nih lagunya nih ada Haruskah Berakhir, DJ Alolo Sayang, Pantun Cinta, Air Mata Tiada Arti, Yang Haus.
1: Haruskah Berakhir.
0: Yang mana?
1: Haruskah Berakhir.
0: Haruskah Berakhir sudah siap ini di paling atas lagunya Yani. Silakan salamnya Yani.
1: Ya buat Ajin Amah ini anak melihat kian biar kayak apa orangnya.
0: Akai Amah laju ya ini ke Banjar.
1: Buat Haji Andi Rasid.
0: Tinggi.
1: Buat Mama Madan. Buat Mama Inur. Buat Mama Alpi. Buat Acil yang di
0: nah di mana Acil yang di mana?
1: Aduh, Acil nanan itu hai. Kalau ingat lagi aku iya Acil ini nah. Nyawas banget jika
0: duduk. Siapa nih Acil siapa?
1: Acil di mana tuh hai?
0: Mama Inur kah?
1: Lain.
0: Acil Yanti.
1: Naik. Kadang sedang hampir tuh kemana tuh?
0: Acil siapa aja rumah ai? Kada ingat kan kakak seorang kayak apa ini heh. Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yani sudah bergabung. Lanjut ini ada mama kesayangan ulun jua nih yang ada di TikTok jar. Yang ada di WhatsApp Perempat Banjar. Masih ada siapa? Ada Mama Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Aduh. Ayo aduh, goyang.
2: Temu Kartian. Lagunya Air Mata Tiada Arti aja Kian. Assalamualaikum.
0: Uma langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung si Din, kenapa belalajuan? Oh ada orang kabinannya di warung tadi nih. Langsung aja si Din bahas assalamualaikum. Langsung aja lagunya Kianjar, Air Mata Tiada Arti. Mama Alpi laju banar. Oke, dang sana Perempat. Satu lagi telepon dari line telepon reguler Perempat Banjarmasin ya. Kita gantian. Halo assalamualaikum, ayo goyang.
3: Assalamualaikum, goyang yo.
0: Goyang yo, ini dengan abang siapa ya? Abang Alpi ya?
3: Iya,
0: Abang Alpi. Ya Allah, hey, hampir dua minggu lun kada siaran Ayo Goyang nih, hampir kada ingat lagi suara bubuan pian nih.
3: Pian ngano kada ada mano yang jadi kelak.
0: Iya, Abang Alpi kayak apa kabarnya? Sehat aja kah?
3: Sehat aja, nah.
0: Alhamdulillah. Silahkan Abang Alpi anak lagu apa pian?
3: Pantun Cinta aja, nah.
0: Pantun Cinta?
3: Iya.
0: Inggi, salamnya gesan siapa?
3: Salam pemberitaan ini juga, nah, sudah mendengar itu kurang berada.
0: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abah Kalbi yang bergabung di line telepon reguler. Baiklah dang sanak Perempat, kita tanpa berlama-lama langsung aja kita dengarkan dulu dang sanak ya requestan yang sudah diputarkan. yang sudah diputarkan, requestan yang sudah diminta oleh para pendengar kita yang masuk tadi dari telpon reguler dan juga telpon WhatsApp Perempat Banjarmasin. Haruskah berakhir dari Nyari Doroma spesial buat Yani yang ada di Alabio?

Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang. Di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita

Dang Sanak Perempat, seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, sebelum kita lanjut untuk berdendang dangdut dengan Bebuan Pian Semunyaan, sebelum itu ulun informasikan terlebih dahulu waktu ibadah sholat asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Sudah saatnya Dang Sanak Perempat ya, kepada Bebuan Pian seberataan para pendengar di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat asar.

0: الفصيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعده انك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Berempat, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Gangsa 64 masih bersama dengan Ulun Kian. Aduh, suara nih lawas karena siaran jadinya agak-agak belum siap kayak itu. Nah, ketika sudah disuruh siaran lagi, ternyata suaranya masih belum siap. Oke, Gangsa 64 kembali Ulun ingatkan kepada Bebuan Bian Seberatan yang mungkin mau request lagu dangdut favoritnya, silahkan request lewat dua line telepon kita, Gangsa 64 ya. Yang pertama di Wawa atau WhatsApp kita di 0895-3425-09 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Sudah ada Bang Adli Rashid ya. Ini dari Banjarbaru nih beliau nih. Kita coba angkat dulu teleponnya ya. Halo, assalamualaikum Bang Adli. Ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Goyang yuk. Apa kabarnya Bang Adli?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Banjarbaru gimana Bang? Infonya untuk asapnya apakah masih tebal apa udah mendingan Bang?
1: Ini mendung
0: aja. Oh ya mendung. Ini mendungnya ini mendung ya. Asap sih ya.
1: Bisa juga, bisa anak hujan juga.
0: Iya betul. Ulun lagi mana gimana hujannya. Di Banjarbaru ada hujan nggak Bang?
1: Belum ada lagi.
0: Belum ada lah. Aduh semoga ya. Hujan dalam waktu dekat kita Bang lah.
1: Iya.
0: Silakan.
1: Oktober ini.
0: Yes, betul. Silakan Bang Adli, anak request lagu apa?
1: Boleh di luar itu ya?
0: Kenapa?
1: Daftar list.
0: Oh, boleh. Di luar daftar list ya?

0: sehat selalu. Buat Bang Dian juga, semoga sehat selalu dan sukses.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Adli, semoga sukses dan sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adli Rashid ya, dari Banjarbaru. Langsung aja Dang Sanak Perempat, kita buka line telepon reguler kita juga. Ini kayaknya ada yang aneh nih, line telepon reguler kita tidak berdering. Biasanya kalau tidak berdering, itu ada gangguan di teleponnya ya. Nah, kalau misalkan Bebuan Pian telepon ke 0511 dan ternyata tidak bisa terhubung, otomatis itu berarti memang lagi ada gangguan. Jadi kalau misalkan memang ada gangguan seperti itu, boleh masuk ke TikTok kita. Siapa tahu Bebuan Pian bisa laporkan ke Ulun dan langsung aja kita tidak lanjut ya, supaya bisa masuk kembali telepon dari Bebuan Pian semuanya. Dari Bang Wandi, WhatsApp kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum Bang Wandi, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Goyang yuk Bang Wandi, apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baiknya.
1: Alhamdulillah, Bang Wandi Pian di Kurau iyalah.
2: Ya, di Kurau.
1: Oh, Ulun semalam ke Kurau Bang Wandi hari Minggu.
2: Mas, di Pasar Kurau kah?
1: Bukan di Pasar Kurau, Kartahu di manalah Jalan Akasia pokoknya.
2: Jalan Akasia
1: tahu lah Pian.
2: Pernah sekolahan lah.
1: Pokoknya masuk Jalan Akasia, terus Pian ada masjid. Nah, pokoknya di situ tuh kawinannya semalam.
2: Oh iya lah.
1: Inggi, wah Kurau nih jerulun wadah Bang Wandi jerulun nih Kartahu Pang lah Pian nih di mananya.
2: Oke. Okay. Aku di desa Serikandi, desa Serikandi.
1: Oh, desa Serikandi. Oh, Kartahu ulun desa semalam tuh apanya, memang ada nama desanya lagi Bang lah. Oke deh Bang Wandi, mau request lagu apa Pian?
2: Lagunya apa pilihannya
1: nih? Pilihannya ada DJ Alolo Sayang, Yang Haus, Berlayar Cinta, Jaga Cinta Kita, Neman, Berondong Tua, Terlalu Rindu, Penantian.
2: Ya, penantiannya gila.
1: Penantian, oke. Salamnya dulu Bang Wandi buat siapa?
2: Salamnya buat Hani di Munipa, Lukman Mumbayan Nur, Amang Sari, buat Kesia, anu kasih Herman kan, Banjarbaru lah.
1: Iya, Bang Herman di Banjarbaru.
2: Bayanti lah, Ramadan juga buat si Irsai Tanjung, Yani juga lah.
1: Tenggi.
2: Bang Jo buat si Anu ya, seperti orang di Papi Coy lah, ya bertanya dari SMP Jin.
1: Papi Coy, oke deh, siap, terima kasih Bang Wandi lah.
2: Terima kasih Bang Ian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi sudah bergabung di line telepon WhatsApp kita. Nah, udah mau lagi teleponnya. Berarti tadi sempat gangguan sebentar, terus udah di reset kayaknya sama operator kita ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Goyang yuk, dengan abang siapa ini?
3: Saiful Anwar.
1: Bang Saiful Anwar?
3: Di Teluk Kepayang.
1: Dari mana bang?
3: Teluk Kepayang, Tanah Bumbu.
1: Oh, Tanah Bumbu, oke. Salam kenal ya, Bang Saiful Anwar ya.
3: Ya, salam kenal lah.
1: Iya, dengan Kian di sini penyiarnya. Silakan Bang Saiful, mau lagu apa?
3: Di luar boleh.
1: Kenapa?
3: Minta di luar boleh.
1: Boleh.
3: Anu, Lamunan.
1: Lamunan?
3: Ya.
1: Oke, itu dari siapa lagunya?
3: Bon?
1: Lagunya dari siapa itu?
3: Adela kan siapa itu?
1: Oke deh, ulun carikan ya lagunya ya.
3: Ya.
1: Oke, salamin dulu Bang Saiful buat siapa?
3: Salamnya kita semua.
1: Semua pendengar ya? Oke deh. Inggi, sama-sama Bang Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Saiful Anwar tadi juga ya. Lupa deh ulun, apakah kita sudah pernah bertamu di telepon atau belum ya Bang Saiful ya. Oke, kita baca lagi, kita sapa teman-teman yang ada di TikTok ya. Ada Bang Arnold, putarkan lagu Mas Bro, Jembatan Cangar dari Adela. Oke, ini dari Bang Arnold ya. Terus ada CEO Kelua. Wah, dari Kelua dah, fix. Di tempat aku nih lagi parah asap masuk rumah. Nah, jam segini masuk rumah Wadah Pian atau malam yang masuk rumah. Ada Acu Ahlim, hari ini hari ketiga di bumi Banjar, kami warga Banjar Banjar bagian Serai Malaysia. Bagian Serai Malaysia ya. Kami warga Banjar bagian Serai Malaysia. Sore Kak, request lagu. Hai, halo Min, RRI Sungai Liat. Halo, RRI Sungai Liat, apa kabarnya sore hari ini? Halo, ada siapa nih tadi ya yang mau request ya? Cinta Dalam Diam 776.

mata, raja jatuh cinta. Baik, Min. Halo, RR Sungai Liat. Sungai Liat, gimana kondisinya di sana? Lagi panas, lagi hujan, atau lagi mendung-mendungnya aja nih? RRI Sungai Liat. Sapa-sapa ya, pendengar kita juga nih, ada RRI Sungai Liat nih di TikToknya RRI Perempat Banjarmasin tentunya. Oke, dang sanang perempat, tanpa berlama-lama ya, kita coba dengarkan dulu ke lagu berikutnya nih. Untuk lagu Tung Kripit ya tadi ya, kalau nggak salah ya. Kita coba carikan dulu Tung Kripit. Nah, syukurnya ada ya. Cuman ini lagunya, oh ada nih dari Bang Roma ya. Untungnya ada nih, tadi yang request siapa ya? Dari Bang Adli yang ada di Banjarbaru. Bang Adli yang ada di Banjarbaru, langsung aja nih ya, ulun putarkan requestan pian, ada lagunya Bang Haji Roma Irama dengan judulnya Tung Kripit.

atau sekedar menasehati dengan lembut ketika kita lalai, adalah sahabat yang menyejukkan hati. Bersamanya, kita merasa lebih dekat pada kebaikan, dan langkah kita menjadi lebih ringan menuju ridhonya. Teman yang baik bukan hanya teman dunia, tapi juga teman akhirat. Jadi, pilihlah teman yang membawa kita pada cahaya iman, yang menumbuhkan kesabaran, keikhlasan, dan kebahagiaan hati. Karena hidup ini indah ketika kita berjalan bersama mereka yang menuntun kita

0: informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

Asia Tengah. Memasuki hari keempat dan sana perempat operasi SAR KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, tim gabungan ini terus melakukan pencarian pada korban atau benda yang mana berkaitan lawan kecelakaan. Sejumlah temuan di lokasi kejadian ini juga langsung dievakuasi guna mendukung pencarian dan penanganan pada Rabu 16 September 2026. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan tim menemukan life raft dan juga life jacket yang berkaitan dengan kecelakaan KM Virgo Transport 8. Temuan ini ditemukan oleh KRI Igusti Ngurah Rai yang mana terlibat dalam operasi SAR. Sidin menjelaskan, setiap benda yang diduga berkaitan lawan kecelakaan dan ditemukan di lokasi pencarian ini perlu dievakuasi. Langkah ini agar benda-benda itu yang sama tidak kembali ditemukan dan dicatat sebagai temuan baru pada waktu yang berbeda nantinya. Dan Dang Sana Perempat, dengan mengevakuasi setiap temuan, jumlah benda yang berada di sekitar lokasi kejadian secara bertahap ini dapat dikurangi. Tim SAR selanjutnya bisa fokus mengidentifikasi temuan yang berkaitan langsung dengan keadaan penumpang. Demikian kabar Perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang. Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Dan Sanak Perempat masih bersama dengan Ulun Kian tentunya hanya di Perempat FM Surabaya Banjar dan masih bersama di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Langsung aja Dan Sanak Perempat, gasan buan pian seberatan yang mungkin belum tahu hendak menghubungi kemana nih untuk request lagu ya. Silakan request lagu kita, request lagu ke kita maksudnya. Di dua line telepon kita, yang pertama di Wawa dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602 ya. Langsung aja kita angkat satu telepon dari line telepon reguler kita. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan abang siapa ini? Bang Hadi.
1: Mang Idoy.
0: Oh, Mang Idoy.
1: Iya.
0: Mang Idoy, apa kabarnya pian Mang Idoy?
1: Siap-siap.
0: Kayak apa di daerah Wadah pian, masih basap kah?
1: Karena basap, ya panas.
0: Oh, panas di sana?
1: Iya, panas aja. Asapnya arah ke sana larinya ke arah ke barat.
0: Oh, alhamdulillah, hai. Tapi bilangnya malam basap, ayolah.
1: Asapnya apa itu, ah?
0: Oh, kada setebal itu, an, alhamdulillah aja. Tinggal menghadangi hujan turun aja tuh.
1: Nah, makanya ada hujan mana.
0: Silakan Mang Idoy, mau lagu apa?
1: Mana kasih saya lagunya nih.
0: Ini lagunya di segmen kedua ada Pura-Pura Gilamo, Sayang-Sayang, Demen, Mana Bunda, Ngala, Drama Cinta, Bayang-Bayang, Kacang Lupa Kulitnya, Masih Adakah Cinta, Tapi Bohong, Ditinggal Kekasih.
1: Mantap-mantap
0: lagunya ini. Mantap-mantap, yang mana pian handak?
1: Mantap-mantap kepilih.
0: Iyalah. Anak yang mana pian pilihannya?
1: Pengulangan itu apa tadi?
0: Pura-pura gila mo.
1: Nah, itu aja yang
0: coba menangarangkannya dulu lah. Oke, ayo, salamnya dulu Mang Idoy. Kesan siapa? Oke deh.
1: Amin.
0: Pian jua bang lah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Idoy tentunya yang sudah bergabung. Aduh, mati telepon dari Bang Jaya tadi. Nah, ini yang bergabung bergantian Bang Jaya nama Mama Tukang Bungkus. Dulu yang bergabung kita angkat dulu. Halo Mama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
2: Goyang yo, waalaikumsalam.
0: Mama mandat. Gara-gara menelpon ini Bang, tadi nama angkat telepon Bang Anu masih Bang Idoy, Bang Jaya sekalinya menelpon.
2: Habis ini
0: Bang Jaya, sabar Bang Jaya lah. Mama tukang masak, Mama tukang bungkus, apa kabarnya pian?
2: Alhamdulillah sehat, walaupun suaranya kada sehat
0: ya. Nah, iya am, semalam lu bertamu dang sana kaya lawan si Din Han. Si Din mendatangi ulun malam-malam.
2: Ya dadakan aja kalau lagian lah, baju tidur pulang.
0: Baju guring aja si Din, rupanya sudah rindu banar, hendak melihat wajah ulun pulang.
2: Luas pang kada melihat.
0: Aduh, hari minggunya ulun kededa mah ai garing ulun. Tepar langsung.
2: Kada urangnya ke mana urangnya dada.
0: Disambat buannya garing lah.
2: Kada jua pang manu kada melihat aja kada urangnya. Kada nak urangnya nih.
0: Nah, itu pang pulang bilanya kada dari situ berarti ada aja tuh masalahnya. Mama, nak lagu apa pian ma?
2: Oi. Lagu yang jingkrak-jingkrak aja kian.
0: Nang jingkrak-jingkrak. Nemen aja lah, nemen lah.
2: Iya, itu ya dah.
0: Oh.
2: Yang penting jingkrak-jingkrak dulu, hiburan dulu.
0: Iya, bujur benar. Lagi bebungkus gak pian? Bebungkus-bungkus kah?
2: Anu, ini hendak menyiapkan kesan mandi DJ malam kena.
0: Oh, kesan mandi DJ.
2: DJ malam kena lawan tugas negara esok pulang ya kalau nah, menyiapkan dulu bahan-bahannya.
0: Berarti dang sana kabila nak bertamu lawan Mama Madan malam ini ke HBI ja pian. Be-DJ Bang Jarsidin. Ada mas salamnya untuk siapa aja ma?
2: Salamnya Bang Jaya lah yang cerita gugur, Abang Idoy, Abah Tiara, Abang Rama juga,
0: yep.
2: Mama Alpi, Mama Yano, apa tuh? Yani Alabio,
0: Inggi,
2: Herman, Hakim, Lukman, nah ya kalau lengkap aja tuh
0: lengkap
2: si pesawat banget. Juga,
0: si Mbak pesawat.
2: Yanti, ada ciri masing-masing ya kalau?
0: Bujur.
2: Nah, seberataan aja kiannya yang di TikTok, yang di grup juga seberataan yang monitor kiannya kalau sore ini.
0: Inggi.
2: Buat kian doa yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Madan, mama kesayangan ulun, terima kasih kembali jua mama Madan ya. Umai, hendak bersiap jar Sidin. Mandi je lawan isuk ada lagi acara Sidin satu jarhan. Bayangkan biar betapa sibuknya Sidin tuh nalah. Oke, okay, sebelum lu angkat telepon lagi dari line telepon reguler yang sudah berdering, kita coba sapa-sapa dulu yang ada di TikTok ya. Ada Rian Patrick John, request lagu di sini Kawa kah? Kawa benar, pian request lagu asal kada merequest tambahan bini aja pian. Lagunya Tak Gendong, Lovely Chala. Tak Gendong nih dari siapa nih yo? Mbah Surip kah? Karena Kawa diputarkan bila lagu Mbah Surip Tak Gendong kemana-mana tuh. Salam buat Riri Wan. Riri Wan ya, oke. Okay. Ulun garing jua mama Madanai pagi tadi, tapi alhamdulillah sudah baik, baik aja, obatnya manjur jar. Oke. Okay. Ulun garing jua mama Madan, alhamdulillah. Oh dua kali pian mengomen. Request lagu Gadis Manis Kalimantan. Kena ulun coba putarkan dulu ya untuk Bang Rian Patrick John juga kalau misalkan mau request lagu silakan. Ada Bang Hadri dari Samarinda, salam-salam, silakan Bang Hadri kalau mau request lagu dangdut ya. Kita angkat dulu nah telepon dari Bang Jayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji.
3: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Goyang yuk, apa kabar pian Bang Jaya?
3: Alhamdulillah, syukur di saya tolak
0: ya. Alhamdulillah. Apa kabarnya pian?
3: Atas bawah sehat. Ya, atas bawah sehat alhamdulillah.
0: Wah, atas bawah sehat lah. Ulun mendengarnya ini tiba-tiba berpikir, jan atas bawah sehat ya. Lagi bawa pian Bang Jaya, lagi santai aja kah?
3: Santai biasa, gawian aktivitas kan kayak orang Jawa ya.
0: Oh, mana kayak orang Jawa, nah kayak apa gerang aktivitasnya?
3: Menangani swasta nih ya Allah kan full time libur kan anak begali kan anak ada kita ngampun perusahaan ya Allah
0: sesuka hati aja sudah ya Allah
3: anak begali mama dan anak ada
0: ya guring dulu siang tadi imbah guring hanyar nih mandi jejar anu Bang Jayai malam hari ini Sidin
3: mantap banget itu. Jadi ini ada kisah satu makilan
0: apa tuh kisahnya tuh alum, kan ada masuknya mah nah.
3: Tadi harinya, belakangnya, no, aku lakban dulu muncung lah. Jadi kalau mau bandingnya, aku
0: lakban. Apa tuh kisahnya tuh?
3: Jadi kisahnya ada nih, ini kayak singkat padat ya kalau orang ini ada bertiga beranak, hidup anak lelakian sih, pokoknya pulang disayangi.
0: Okay.
3: Jadi di ramal tuan guru, artinya anak piani pinanya deh mati di sambar buaya. Nah jadi rumah ini pulang pas di pinggir banyu pulang kayak. Nah, jadi ciri-ciri ini sudah disambar buaya, lalu balik gano kaya berjauh ke tamping lah deh, ke daratan pada di sungai.
0: Oh, berjauh ke sungai lah ya. Menghindari sungai.
3: Menghindari sungai lah deh. Karena kan buaya ini buaya sungai, dan buaya darat lah ya. Nah, jadi balik ya. Gawian itu kan buma, bertiga beranak nih.
0: Iya.
3: Jadi kan pas anak buma itu mencangkulai kan bertiga beranak nih. Mamanya banyak, nah anak yang disayangin nih. Sekali mencang cangkul kia timbul terkena cangkul kadi batisnya kita kena urat nadi yang di bawah ni kia
0: ya
3: ah jadi darah haimu mau darah kia banyak habisan darah kalau sampai di bawah rumah sakit meninggal pada ramalan meleset tadilah dikira bahwa rumahnya tadi kan di batuk buaya sekali kia dikuburakan ini penasaran maksud dikuburakan ini lalu dia nu diambil cangkul ni kalau ada apuannya jarum buah sial kalau di cangkul ni kita buang aja jar harus sekali bijak ya cangkulnya coba sekali cap buaya kia
0: sekalinya apa
3: cangkulnya cap buaya
0: bang itu sekalinya yang menyambar
3: jadi bujur di tuan guru sekalinya cangkul cap buaya
0: ya Allah
3: cangkul cap buaya kia
0: kan mati konyol dapatnya dasar bujur di sambar buaya tapi buayanya cap buaya cangkul tadi
3: nah itu bang
0: ada jahe kisah dari Bang Jaya nih pian.
3: Lagunya jangan pegang dulu ke cover reggae gila.
0: Oh iya, gajah apa judulnya tadi?
3: Jangan pegang dulu.
0: Asik, jangan pegang dulu.
3: Jingkapnya.
0: Oke, salamnya dulu kesan siapa?
3: Bunda Ratu. Terus Mama Halpi.
0: Yap.
3: Siapa? Yani. Terus Yanti jalan tembus. Nah, Kadim, Haji Ahmad, anak beliau, nah warung Rini di pengapuran. Semoga sehat walafiat, laris manis.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
3: Mengulinkan gak diingat. Nah siapa yang di Kuala Lumpur itu siapa? Mahat kah Mihat kah?
0: Mihat, Umat Kuala Lumpur
3: iya,
0: jar.
3: Iya Mihat tuh namanya.
0: Heh.
3: Jadi iya kah?
0: Sungai apa yuk
3: karan? Oh, Mokban lagi loh. Ah, bila terdapat kira kita doakan anak berbingi terus kira nang Mokban lah. Kinya sudah nang kayak 10 ikung bini jar.
0: Kinya sidin tuh pegawai gasan apanya sekali pegajinya bini hanyar. Jadi 1 tahun 12 bulan tuh 12 kali begaji itu 12 bini juga tuh bertambah.
3: Kalau punya tepaculin tuh.
0: Aduh. Ah, parah ya tepaculin tuh tuh dah. Ada lagi Bang Jaya salamnya.
3: Iki Bang Odin Kang terus Syaulia Hakim tadi sudah lah.
0: Sudah
3: siapa Bang Hakim orang yang paling sabar sedunia tadi yang ditani patu hati.
0: Berkali-kali enggak ya, berkali-kali.
3: Terima kasih aku maafkan dah. Sabar banget beliau tuh. Anak melihat ban abininya tuh nang kayak apa kajak menang pemamain dah aku timba ke laut juga kan. Ayo salam sebenuan
0: Iki. Iya siap Bang Jaya. Terima kasih Bang Jaya lah.
3: Untuk Iki, sehat terus panjang waktu
0: Iki,
3: terima kasih banyak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Heh, ada aja pian Bang Jaya ini. Nah, Bang Jaya dapat komen dari Mama Alpina, mau Bang Jaya ajar. disambat Mama Alpina. Woi, terima kasih mawarnya dari Bang Hadri ya yang ada di Samarinda tadi ya. Bang Hadri mau request lagu apa silahkan. Tapi sebelumnya tadi ada yang request lagu ya kalau nggak salah ya. Bang Patrick John nih mau request lagu nggak, Bang Patrick John? Oke. Yang senang perempat langsung aja tanpa berlama-lama lagi karena tadi sudah ada pendengar kita di segmen pertama dari TikTok juga yang mau request lagu ya. Kita putarakan dulu ini satu lagu judulnya Lamunan dari Arya Gali featuring Sinta Arsinta ya. Requestan daripada Bang Saiful Anwar yang ada di Tanah Bumbu. Tadi ya nama daerahnya ulun lupa, mohon maaf. Langsung aja kita dengarkan dulu dang sanak ya.

15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini.

Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan, yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun, itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.

0: masih bersama dengan Ulun Kian dan Sanang Perompat ya. Kita masih buka requestan tentunya, tapi ini kayaknya akan dijamin Ulun kalau satu lagu kayaknya cuman muat satu lagu lagi nih slotnya, karena udah banyak banar dan Sanang Perompat requestan yang sudah masuk ya. Kita coba angkat dulu dari line telepon reguler kita. Halo, assalamualaikum, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Goyang yuk dengan abang siapa ini?
1: Abang paling sabar sedunia.
0: Abang paling sabar, Bang Hadi.
1: Ya.
0: Bang Hadi, apa kabarnya pian Bang Hadi?
1: Alhamdulillah sehat ya nena.
0: Di alu-alu ke apa Bang Hadi?
1: Banyu masin mana ya nena, di Tanipah nah.
0: Kenapa?
1: Banyu masin.
0: Oh Banyu, oh iya ada ulun melihat video semalam anu orang Banjar di alu-alu situ banyunya masin benar jar.
1: Ih, sama dua uya.
0: Iya kasih benar lah.
1: Ih,
0: semalam banyunya rigat. Ini banyunya semalam banyu rigat. Ini banyu pulang asin.
1: Iya.
0: Umah eh.
1: Terkait apa lagi lo?
0: Bujur. Silakan Bang Hadi, anak lagu apa pian?
1: Apalagi yang tertinggal?
0: Yang tertinggal ada sayang sayang, mana bunda, ngala, drama cinta, bayang bayang, kacang lupa.
1: Bayang bayang aja lah, mungkin ada sempat lagi baca aja kira.
0: Oh bayang bayang.
1: Eh.
0: Oke. Okay,
1: pemilihannya ada sempat lagu bertimbung aja kira ya lo.
0: Oke okay, siap.
1: Salamnya dulu. Salamnya buat Bang Jaya, inilah.
0: Hah?
1: Buat emah ya nah, Bang Wandi,
0: Ye?
1: Bang Hakim.
0: Yap.
1: Bang Haji siapa nang di mata pokoknya nih, Haji Aldi aja.
0: Haji Aldi, inggi.
1: Ya, salam kenal ya Allah.
0: Mm-hmm.
1: Buat sama dia berapa? Beratan aja kayaknya ya Allah.
0: Beratan aja? Waktu. Oke, ya, siap.
1: Terima kasih, waktu,
0: terima kasih Bang Hadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi untuk Bang Hadi. Tanpa belawas-lawas lagi dan sanaklah, langsung aja kita request lagi. Kita putarkan request berikutnya. Lagu Mama Madan dengan judulnya Teman Mbah ini kena kita... Langsung ke lagu yang ada di TikTok, requestannya ada dari Bang Patrick, dari Bang Fauzi, ada Go Sampai Bawah, ada lagu requestannya Bang Fauzi juga, Bang Jali, Han, banyak benar masih lagunya. Jadi kita akan langsung ke lagu berikutnya dulu, ada Nemen darinya NTX, aka

0: kualitasnya nih. Coba ya Tihi, ini nah material lawan teknologi yang dipakai ini nah, pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Ini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar rena.
1: Nah, pianilah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nilah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga banget di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Tahulah Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar visi ide kreatif. Buat bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun Pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali Pian menukar barang UMKM, berarti Pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

perjumpaan kita tentunya di edisi Ayo Goyang hari ini tanggal 16 September 2026 kembali berjumpa di lain waktu. Terima kasih ada Bang Patrick, ada Mama Manden, ada Bang Arnold juga, terus ada Amah Palam hanya aja masuk. Kenapa pian kenapa nelpon dulu nama? Lagunya request sayang, salam kesan semuanya aja. Terima kasih untuk Amah ya. Berikutnya ulun akan putarkan satu lagu penutup yang tentunya ini bisa mulai kita goyang menjar Mama Madan tuh jingkrak-jingkrak jersidin ya. Jangan lupa Ayo Goyang setiap harinya selalu mengudara dari jam 15 sore sampai jam 17 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk hari ini ulun cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Salah kata mohon maaf. Jangan berpisah dulu, kenapa? Karena ulun masih mengawani sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama dengan Kian hanya di Promat FM, suara budaya Banjar. Bang Jali mengawani kita di closing Ayo Goyang hari ini.

0: mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, ya. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Emak nyalain pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

yang disebabkan oleh sumbatan atau pecahnya pembuluh darah di daerah pangkalnya, sehingga area otak tertentu yang tidak dilewati darah mengalami kerusakan dan fungsinya terganggu. Adapun beberapa hal yang dapat meningkatkan resiko terjadinya stroke, yaitu usia yang semakin meningkat, tekanan darah tinggi, riwayat stroke sebelumnya, diabetes, kolesterol tinggi, rokok, gangguan jantung, dan gangguan darah berupa tromboembolia, yaitu kondisi jumlah trombosit yang lebih banyak dari yang seharusnya, sehingga memudahkan terjadinya trombosis atau penggumpalan darah. Stroke dapat dicegah dengan cara menghindari kebiasaan merokok, mengontrol tekanan darah bagi para penderita hipertensi, mengatur pola makan yang sehat, menghindari makanan yang tinggi kolesterol, dan berolahraga secara teratur.

0: Rompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau Perbasi Kalimantan Selatan dan Sanak terus menjalankan program Perbasi Kalsel Go to School. Gagasan upaya memperluas pembinaan bola basket di tingkat sekolah. Sosialisasi program tersebut salah satunya diadakan dalam turnamen Semaga Cup di Gor Hasanuddin HM Banjarmasin pada Selasa malam 15 September 2026. Sosialisasi dihadiri Sekretaris Perbasi Kalsel ada Arif Rahman Hakim bersama dengan sejumlah petugas Perbasi Kalsel. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan arah pembinaan bola basket kepada pelajar dan insan olahraga di daerah. Dalam kegiatan itu, Arif menyampaikan rencana penerapan sejumlah standar dalam penyelenggaraan kompetisi bola basket. Standar terus mencakup aspek teknis pertandingan, administrasi, dan juga kesiapan perangkat pertandingan. Perbasi Kalsel juga menyiapkan Akademi Wasit sebagai bagian dari pengembangan perangkat pertandingan. Program ini ditujukan gagasan memberi pembinaan kepada generasi muda yang berminat menekuni dunia perwasitan. Demikian kabar Pro4 pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di kabar Pro4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar. Suara...

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini

Kada berasa dan sanak perompet sudah sore nih lah, jam 5 lewat 17 menit waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin. Harinya hujan, cuman ini bukan harinya hujan. Harinya mendung anak hujan, tapi ternyata kada. Dibunguli lagi ulun lawan awan kadap nih. Harapannya sih hujan dan sanak lah, cuman ternyata awan kadap ini timbulnya dari asap. Jadi asapnya kena turunnya ke bawah nih malam. Karena malam tadi, wah lumayan pekat asapnya dang sanakai. Jadi kesan buan pian, seberatan bilanya malam anda keluar, biasakan wayah ini bemasker dang sanak daripada bebuan pian terkena penyakit yang menyerang pada paru-paru bagian pian. Penyakit pernapasan lah pokoknya. Dang sanak, kita sekarang sudah bersama dalam program Palindangan Banua, di mana lu akan memutarkan lagu-lagu Banjar yang low, yang slow, gesan mengawani beban pian seberatan yang mungkin lagi ada di jalan. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan. Dan kada lupa dengan informasi terkait dengan rekomendasi wisata lokal yang ada di Kalimantan Selatan maupun yang ada di Indonesia. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Ulun Kian. Ulun akan merekomendasikan wisata yang cocok gasan bebuan pian kunjungi bersama dengan orang tersayang.

0: praktis.
1: Apa itu guru?
0: Jut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Kup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, itu menjadi pahlawan masa kini ya guru.
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan.

Kita hari ini gak usah jauh-jauh dan sanak perempat ya, karena kemarin dulu ada sempat ngecek salah satu postingan yang ada di TikTok bahwa ternyata Banjarmasin itu banyak diminati oleh wisatawan loh dan sanak. Nah, itu artinya adalah pertanda yang sangatlah baik. Kenapa? Karena artinya kota kita tercinta tuh sudah mulai dilirik orang, sudah mulai dipandang orang sebagai kota yang wah wisatanya nih berbeda daripada daerah-daerah lainnya. Kita akan mulai dulu dan sanak perempat rekomendasi tempat wisata yang ada di Banjarmasin khusus untuk wisatawan yang berasal dari luar kota Banjarmasin. Yang pertama dulu ada yang namanya Patung Bekantan. Bilanya Bubuan Pian tunala melihat di Singapura itu ada yang terkenal namanya adalah Patung Singa atau ngarannya Patung Merlion. Di Banjarmasin juga kada kalah, karena di Banjarmasin itu ada patung sebuah hewan yang ikonik yang ada di Banjarmasin, yaitu adalah Patung Bekantan. Jadi Bekantan ini memang merupakan ikon daripada Kalimantan Selatan, selain daripada pasar terapung lah. Seperti yang dilansir dari laman media, hewan primata endemik Kalimantan ini banyak banar didapati di hutan-hutan wilayah Kalimantan Selatan. Nah, bila berlibur ke Banjarmasin atau mungkin ada keluarga yang berasal dari luar kota Banjarmasin, Bubuan Pian itu bisa membawa keluarga gasan berjumpa dengan patung bekantan yang tingginya 6,5 meter dang sanak ya. Jadi patung daripada ikon Kalimantan Selatan ini berdiri di tepi Sungai Martapura, tepatnya di Jalan Kapten Pierre Tendean, Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Patung ini dang sanak tentunya berwarna dengan warna kulit yang sama dengan bekantan, yaitu ada aksen warna coklat dan putih berhidung mancung. Jadi gasan para pengunjung ini bisa melakukan berbagai aktivitas, ada berfoto, duduk santai, menikmati kuliner di sekitar patung bekantan, atau bahkan cuman sekedar nongkrong. Nah, yang berikutnya tentunya adalah Menara Pandang Kota Banjarmasin. Menara Pandang ini merupakan objek wisata Banjarmasin yang terkenal di kalangan wisatawan. Seperti dikutip dari laman media, lokasinya ini dang sanak berada dalam kawasan wisata Siring ya, bersama dengan patung bekantan, tapi lumayan jauh jaraknya tapi ya. Nah, bangunan yang terletak di pinggir Sungai Martapura ini juga diresmikan di tahun 2014 yang lalu. Menara Pandang berisi 4 lantai dilengkapi dengan 2 menara di sebelah kanan dan kiri ya, bisa dibilang menara kembar. Bilanya malam hari, pengunjung ini bisa menikmati panorama kota Banjarmasin secara 360 derajat dari lokasi Menara Pandang. Mulai dari hamparan Sungai Martapura, kubah Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan kerlap-kerlip lampu kota Banjarmasin tentunya bisa dilihat dari Menara Pandang yang ada di tepi Sungai Martapura.

Coba bayangkan 50 tahun atau 100 tahun dari sekarang, anak cucu kita menemukan sebuah kotak peninggalan dari masa kita hidup hari ini. Mereka membukanya dengan penuh rasa ingin tahu, berharap bisa menemukan cerita indah, foto kenangan, atau barang berharga yang menceritakan tentang siapa kakek nenek mereka. Namun bayangkan kekecewaan itu di wajah mereka saat kotak itu dibuka, dan isinya hanyalah tumpukan botol plastik, kantong kresek, dan sedotan bekas yang kita buang hari ini. Sesuatu yang kita gunakan dengan manja hanya untuk waktu 5 menit justru akan menetap di bumi, mengotori tanah, dan menimbun masa depan mereka hingga ratusan tahun ke depan. Pikirkan lagi, apakah tumpukan sampah ini yang ingin kita wariskan sebagai bukti bahwa kita pernah ada di dunia? Jangan biarkan masa depan mereka tenggelam dalam sisa kenyamanan instan kita. Mari lebih bijak dari sekarang, kurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai, mulai membawa botol minum dan kantong belanja sendiri. Karena bumi yang bersih adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk mereka. Pesan ini disampaikan oleh Rompat RRI Banjarmasin.

wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan.

Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas gadget.

Masih dengan Ulun Kian dan Sanak Perompet, rekomendasi wisata yang ada di kota Banjarmasin. Tadi ada Menara Pandang, lalu kemudian ada Patung Bekantan, dan yang berikutnya yang paling ikonik dan wajib dikunjungi adalah Pasar Terapung yang ada di Siring ya. Berwisata ke Banjarmasin itu belum lengkap bila hanya belum berbelanja di Pasar Terapung yang mana merupakan ikon wisata kota Banjarmasin. Wisatawan dan sanak di sini bisa menemukan berbagai macam barang yang dijual. Salah satunya adalah buah-buahan dan juga tentunya di sana dan sanak perompat. Lokasinya berada satu area dengan Patung Bekantan, yakni kawasan wisata Siring ya. Para pedagang berada di atas perahu masing-masing menjajakan aneka buah, sayur, kudapan ringan khas Martapura, Banjarmasin, dan makanan-makanan ringan lainnya. Cara pedagang menawarkan makanan tuh unik dan sanaklah, yakni mengacungkan jempol, berharap ada pembeli di pinggir sungai yang hendak mampir ke perahu bubuhan Sidin. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah museum. Kalau museum kayaknya Bubuan Pian udah tahu juga ya. Yang berikutnya yaitu adalah sebentar, Ulun coba cari-cari dulu yang kemungkinan bisa dikunjungi itu adalah apa ya? Yang mana lagi lah? Bila nyawa terbung kan sudah biasa aja tuh Bubuan Pian mengunjungi. Kayaknya yang paling memungkinkan itu adalah Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Kenapa? Karena masjid ini dan sanak perompat merupakan wisata religi. Kalau tadi kan itu wisata entertain, wisata yang rami-rami lah. Nah sekarang giliran wisata religi di kota Banjarmasin. Dan lokasinya ini berada di Jalan Jenderal Sudirman, atasan besar Kecamatan Banjarmasin. Masih satu area dengan Siring ya. Mengutip dari laman kebudayaan dan sanak perompat, jadi Masjid Raya Sabilal Muhtadin ini infonya dibangun di tahun 1981 dan usianya sekarang sudah mencapai 42 tahun ya. 42 tahun lah yuk, 1981 ke 2026 ya. Kadanglah 45 tahun, bukan 42 tahun lagi. Nah ini dang sanak perompat dibangun di atas tanah seluas 100 ribu meter persegi yang mana terdiri dari bangunan utama dan juga menara. Tinggal dipilih hendak berkunjung ke wisata yang mana dang sanak perompat untuk mengajak keluarga yang lagi berkunjung atau liburan ke kota Banjarmasin. Jangan kemana-mana dang sana karena setelah ini Ulun masih mengawani Bubuan Pian sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah tentunya. Setelah ini akan ada Bala Hindang yang mana Ulun akan menyuguhkan lagu-lagu religi atau lagu-lagu islami yang menemani sampai jam 19 malam nanti. Hati-hati di jalan, kesan Bubuan Pian yang lagi on the way balik ke rumahnya masing-masing dang sanak perompat ya. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah.

0: 24 pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Rabu 16 September 2026 kada hanya berfokus pada pencarian dan pertolongan korban. Tim gabungan menyiapkan langkah pengamanan di sekitar lokasi kapal tenggelam gasan mencegah resiko bagi kapal lain yang melintas. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan keberadaan kapal di lokasi kejadian ini berpotensi membahayakan kapal lain yang melintas di kawasan tersebut. Kondisi ini perlu diantisipasi gasan mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran. Sebagai langkah awal, tim gabungan memasang rambu-rambu sementara di sekitar lokasi kejadian. Pemasangan dilakukan bersama dengan Polairut dengan dukungan personel dan unsur KRI yang terlibat dalam operasi SAR. Sidin mengatakan pemasangan rambu ini merupakan langkah awal gasan mengurangi potensi resiko selama proses penanganan KM Virgo Transport 8 berlangsung. Tanda ini juga diharapkan membantu kapal yang melintas meningkatkan kewaspadaan di sekitar lokasi. Demikian kabar perempat pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian nang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dan sana berobat, sekarang kita sudah bersama tentunya dalam program yang berikutnya ada Bala Hindang yang menemani sampai jam 19 malam waktu Indonesia Tengah. Dan sana izin menginformasikan azan maghrib di hari ini 16 September 2026 tepat di hari Rabu akan berkumandang pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama dan sana perempat kita akan mendengarkan musik religi terlebih dahulu, kemudian nanti akan ulun putarkan juga tentunya pengajian ayat suci Al-Quran. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: sembari menunggu azan maghrib berkumandang, bersama-sama kita akan mendengarkan terlebih dahulu pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ahmad Bakri, surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya. Kemudian nanti akan dibacakan juga dang sanak perempat, tentunya seri tilawah oleh Miss Lawati.
1: Billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya. Dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dan ingatlah hai para muhajirin, ketika kamu masih berjumlah sedikit lagi tertindas di muka bumi Mekah, kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka Allah memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki dari yang baik-baik agar kamu bersyukur. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya mengenai kepemimpinanmu. Penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya mengenai kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan bertanggung jawab mengenai kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Pelayan atau buruh adalah pemelihara harta majikannya dan akan ditanya mengenai pemeliharaannya. Maka kamu sekalian adalah pemimpin dan masing-masing bertanggung jawab atas kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

jangan kada ingat. Dengari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial.

0: Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Mulut, mulut gua, virus, virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Iya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin. Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Anda berasa dan sana perempat sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 18.46 waktu Indonesia Tengah, yang mana itu artinya Ulun Kian harus izin pamit undur diri terlebih dahulu. Terima kasih dan sana kelah Ulun ucapkan gesan bubuan pian seberatan yang sudah monitor, yang sudah mendengarkan dari jam 15 sore tadi. Kita kembali berjumpa di lain waktu dan setelah ini akan ada rekan kerja Ulun Anissa yang mengawani bubuan pian sampai nanti jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Tapi dan sana perempat jam 19 malam nanti kita akan segera bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung daripada Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Untuk bubuan pian yang mungkin masih dalam perjalanan menuju balik ke rumahnya masing-masing, hati-hati di jalan, jangan lupa pakai maskernya. Kalau misalkan ada yang hendak keluar malam dan sanaknya, karena Ulun yakin malam hari ini asap akan lumayan pekat di kota Banjarmasin. Sekian dulu dan sanak, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mistis.
1: Apa itu guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Ya, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

Gang 164 seluruhnya dimanapun Bubuan Pian berada, kita akan langsung bergabung bersama dengan pengajian ceramah agama siaran langsung dari Masjid Raya Sabilal Muqtadin yang mana pada malam hari ini akan diisi oleh Tuan Guru Haji Ahmad Mubarok.

فذاك لا

0: عبدك ومعرفتك. الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلي وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم أني ألا تحدث بين ألف تحليلة أبشرك عني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني وأتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني ألا تحدث بين ألف تحليلة أبشرك عني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني وأتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم أني ألا تحدث بين ألف تحليلة أبشرك عني قد اشتريت بها نفسي من النار. اللهم تقبلها مني وأتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على من نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن علومه في الدارين آمين. قال المصنف وأما الصوم وهو الثالث من أركان الإسلام. Adapun puasa itu adalah rukun Islam yang ketiga. Bahwa imsakun ma'rufun ala wajhin makhsus. Dan yang dimaksud daripada puasa yaitu menahan dari sesuatu yang diketahui sudah atas tujuan yang tertentu. Minhu daripadanya andiyatu likulli yawmin, yaitu berniat tiap-tiap hari. Watabituha, dan menetapkannya minal lail, di waktu malam hari. Habis maghrib itu sudah masuk malam, lalu di situ boleh berniat sampai sahur, sampai subuh. Pasang niat setiap hari menurut madhab Imam Syafi'i. Kalau menurut madhab Imam Maliki itu sebulanan. Maka daripada itu, tapi itu berniatnya di malam pertama. Maka daripada itu kita bertaklid kepada madhab Imam Syafi'i. Jaga-jaga ihtiyaton, kalau-kalau kita kada ingat berniat. Kada ingat berniat di bulan sebulanan itu kadang ingat, kadang kada. Ada nang kada ingatnya tah. Apalagi kita ini terbanyak nang kada ingatnya pada ingatnya. Apalagi sudah umpamanya ya kebiasaan berniatnya habis tarawih. Ujar imam, na'taqidu ala sawum nawaitu sawma qadinan alai fardi syahri Ramadhan hadis nanati lillahi ta'ala. Kebiasaannya waktu tarawih. Pas malam itu kada tarawih. Nah kada berniat apa. Jadi kita di malam pertama, tapi ini di malam pertama aja nih, bertaklid kepada madhab Imam Maliki. Setelah bertaklid kepada madhab Imam Syafi'i, berniat kita sebulanan puasa. Sebulanan sudah puasa. Kalau menurut madhab Imam Maliki, itu setiap malam berniatnya. Karena ini Semua ibadat itu mula-mula berniatnya fi awalil ibadah, di awal-awal ibadah. Waktu mengerjakan ibadah itu, contoh seperti berwudu, waktu membasuh muka, di situ kita mandak niat nawaitu wudu'a li rabbil hadatsil niat. Atau sembahyang di dalam takbiratul ihram itu fi awalil ibadah, di awal ibadah. Allahu akbar, di situ kita mandang niat. Illa saum, kecuali puasa. Nah, puasa ini andakannya kada di awal ibadah. Bahkan sebelum ibadah. Ibadahnya isok, ibadahnya subuh, ya kan? Berniatnya mulai maghrib. Nah, habis sembahyang maghrib tu sudah. Nawi itu sholat maghrib. An ada ifrat syahri Ramadhan hadis sanadillah taala. Habis itu kita pulang. Habis sembahyang tarawih berniat pulang. Sahur kena berniat pulang. Na'taqidu ala shaum, menguatkan daripada niat puasa itu. Cukup aja, sekali itu cukup aja. Bolehlah berulang-ulang, boleh. Menguatakan. Ulun dilajari gulai oleh guru ulun, munnya berudu itu nah, setiap membasuh mukanya kan tiga kali sunnahnya. Munnya sekali itu nang wajibnya aja, ya kan? Sunnahnya tiga kali. Setiap membasuh muka itu, kita memasak mandak niat di situ. Waktu basuhan pertama, sajak berudu kerana Allah Ta'ala. Basuhan kedua, dalam hati ini saja ku wudukan Allah Ta'ala. Basuhan ketiga saja ku wudukan Allah Ta'ala. Tambahi pulang sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mahmud wudu baca sholawat sambil basuh muka, baca sholawat kan, masya Allah bercahaya.
0: Pintu Rayyan, di situ khusus orang nang berpuasa.
1: Di situ pulang ada pintu namanya pintu ad-duha, orang ketujuh sembahyang duha. Di situ ada pintu namanya di surga tadi hamadun, itu orang-orang yang ketujuh bersyukur. Jadi masuk pintu-pintunya itu berbeda-beda. Orang yang ketujuh berpuasa, puasa wajib, puasa sunnah dikerjakannya, dia khusus masuk pintu surga itu lewat pintu yang namanya Babur Rayyan, khusus. Orang yang bodoh namanya Buril Muhajjalin, orang-orang yang bercahaya-cahaya dengan air wudunya. Orang yang bersyukur namanya pintunya Hamadun. Orang yang ketujuh sembahyang duha namanya Babud Duha, yang ketujuh sembahyang duha, ketujuh sembahyang minta duit. Maka diuji orang sembahyang minta duit ini pas kada berduit. Duitnya kekarikannya habis duit deh. Menyalur sembahyang pas lagi berduit kada ingat lawan Tuhan. Diuji. Namanya Babud Duha, surganya khusus, pintunya khusus, pintu untuk menuju lorong surga tadi khusus pintunya. Nambah wudu tadi namanya Guril Muhajjalin, pintu Guril Muhajjalin. Nah, lalu orang nang berwudu tadi perejekian. Kenapa jadi perejekian? Jadi ampuni dosa. Orang nang berwudu itu diampuni dosa. Orang nang diampuni dosa itu perejekian. Lalu mudah, mudah mencari rejeki itu nyaman, mudah. Makanya punya kadada gawian tuh sudah bawa bergerak. Jangan begana. Misalkan kada ada gawian lah, gawian kada ada jua aja aku aja di rumah aja gitu, di kamar aja. Jangan, bawa begarak, bawa silaturahmi. Silaturahmi itu lurung rejeki. Jadi supaya sugih ini, nah lima gawian yang lima ini insya Allah sugih, kada bakal miskin, kada bakal miskin. Satu tadi berwudu, dua silaturahmi. Ini wudunya ini batal wudu, batal wudu, batal wudu. Ini orang yang perejekian nih. Jadi setiap batal, baudu. Batal, baudu. Dahan sugih pada taat nih. Sugihnya pulang mendadak. Tersepak mengapakah. Oh, sugih. Nah, baudu tadi. Ini gara-gara liman ini orang tuh jadi sugih. Satu, baudu. Karena diampuni dosanya, lalu mudahnya mencari rezeki. Berkat wudu tadi. Dua, pulangnya silaturahmi. Ketujuh silaturahmi, ketujuh berjalan. Punya kadada gawian tuh bawa bergerak aja, bawa berjalan aja, insya Allah ada aja. Membanang kayak cacing di dalam tanah wala. Yalah, nyegara-gara bergerak aja tuh. Jangan nyak ada bergerak, mati. Punya mati, mati kada bergerak. Itu cacing Allah Ta'ala yang menanggung rezekinya. Ini sebutin aja tuh, asal mau bergerak cacing tadi di dalam tanah, iyalah. Nggak ada bergerak lagi mati mati. Nah itu cacing lah, sampai Allah nangkai itu tuh rezeki. Padahal di dalam tanah, kita ini di atas tanah, kita ini di atas bumi. Ih, nggak ada rezeki dasar bungul pada cacing. Dasar kada hakun bergerak. Di rumah aja berpatak, di dalam kamar aja ulit-ulit di kamar. Kada mau berrezeki, dasar bujur. Kada mau berrezeki. Jadi mau bawa silaturahmi, terdapat misalkan lawan kawan, ya kan? Hei, Guru Mahmud ya. Apa kabar ya Guru Mahmud? Anu, pang Guru Mahmud teh, belum kada ada bisi gawian. Ya Guru Mahmud, ada gawian, hakun kabian. Nyata ya ulun hakun menjadi tawari gawian, tapi ini kada bagi gajian ya Guru Mahmud. Gawiannya aja ada, gajinya kada ada hakun kada. Bujur juga nyanak gawian aja kalau kada pangnya anu ulun ni justru bagawi itu anak bagaji. Anak ulun, bini ulun diberi makannya, pamunya ulun kada ada digaji. Oh ya sudah ya Guru Mahmud, ini ada kebun bu, ikam ikam akunlah menyirami hari-hari. Umpama dah, kamu ku gaji sekian kena. Siap. Nah lalu ada di situ lorong, lorong rezeki. Lalu kena pulang bernaik pulang pangkat ikam jualakan di sini hasil daripada perkebunan ku. Umpama ni umpama aja panglah. Perkebunan ku ini kena ikam jajakan, ikam jualakan. Siap Guru Mahmud. Dijualakan pulang. Imba dijualakan tadi laku untung banyak. Imba itu naik pangkat pulang. Ujar Guru Mahmud, ikam anu aja. Kalau usah lagi ikam anu santai aja lagi, ikam di kantor aja lagi. Ikam cari anak buah. Sebetulnya modalnya awal, modal awal yaitu al-amin. Dapat dipercaya itu jamunnya empat orang itulah. Nang kayak Rasulullah juga kenapa jadi diminta untuk bekerja kepada Sayyidatuna Khadijah, karena Sayyidatuna Khadijah mengenal daripada Nabi kita Muhammad itu bergelar Al-Amin, terkenal di Mekah tuh, yaitu Nabi kita Muhammad bergelar Al-Amin. Nah lalu di situ diminta oleh Sayyidatuna Khadijah untuk menjualkan dagangan sidin. Nah gara-gara, nah jadi modal utama empat orang, modalnya itu dapat dipercaya. Ibarat duit orang bantang kada diambil. Ibaratnya jur orang jualakan sekian, harus sekian tuh bang dijualakan. Jangan apa guru menyeleweng kah? Apa namanya Spanyolan, separuh nyolong. anu jualakan jurang nih nak umpamanya minyak aku, lalu inya menjual seharusnya sekian, misalkan 50 juta dijualnya umpamanya 55 juta kan belain tuh sudah lain tuh, padahal gaji sudah ada di situ, ya kan upah sudah ada di situ, cagan makan sudah ada di situ, kenapa jadi belain pulang? Ujung pulang nih di situ. Nah kan itu Spanyol namanya, separuh nyolong. Tadinya jurang 50 juta ada ujungannya 55 juta. Nah berarti kada amanah sudah di situ. Di situ kada amanah sudah. Berarti ini berat, ini empat orang nih. Ini sepanjangan tuh modalnya dusta aja. Nah, jadi mun hendak meniru dagangan Rasulullah, perdagangan Rasulullah yaitu kalau empat orang nih, yaitu al-amin, itu modal pertama, dapat dipercaya. Itu dulu punya, sudah dapat dipercaya itu tuh modal utama sudah. Nah yang pertama tadi napa beudu, nang kedua napa silaturahmi, harus jalan terus nih silaturahmi, wudu jalan terus, batal wudu. Oh, niatnya nak sugih pokoknya niatnya nak sugih. Anak berkah hidup nih, anak sugih, anak nyaman. Perlu juga nyaman guru lah, perlu juga nyaman tuh, nyaman beribadat, rezekinya untuk naik haji dan umroh, ya Allah, rezekinya untuk menghidupi anak bini supaya nyaman, ya kan, membangun masjid, menyumbang masjid, umpamanya kan, nyaman juga lah itu dah, membangun masjid, ya Allah, membantu panti asuhan dan sebagainya, munnya sugih ini nyaman juga lah. Lalu apa lagi tadi? Nang ketiga jihad. Nah jihad di sini kada perang, itu dahulu perang. Nah di sini jihad di sini itu menuntut ilmu. Namunnya kada ada ilmunya, kayak bahandap berajaki. Jadi tuntut terus ilmu. Ini kunci nih, lima di dalam kitab itu. Namunnya kawa menggawi ini sugih. Pokoknya dijamin sugih. Pertama tadi jangan batal wudhu supaya dosa diampuni nih. Yang kedua tadi napa? Silaturahmi. Yang ketiga jihad, atau diganti dengan menuntut ilmu. Munnya kada ada ilmu, kada ada dasarnya juga. Jadi apa-apa tuh pakai ilmu. Ada ilmu pengajian, ada ilmu pegawian, ada ilmu macam-macam tuh yang dicari, yang dituntut. Lalu pulang setelah ilmu tadi, yang keempat yaitu bakti terhadap orang tua. Karena ini kunci nih, kuitan ini kunci supaya Allah itu ridho. Karena kalau orang tua ini ridho, maka Allah Ta'ala ridho. Makanya manbana lumbarannya munya Allah Ta'ala itu ridho, kabul tarus. Karenanya pemurah lawan kuitannya, karenanya bakti lawan kuitannya. Terkadang kuitan itu ada juga, nang kada handak duit kada ada juga. Terkadang handak dielangi aja ada juga kuitan itu. Pina lawas di anakku kada beelang, kuitan nang beelang timbul. Kuitan itu ada juga nang minta waktu sedikit barang anak jangan sibuk tarus gitu nah. Minta dielangi aja, minta dijenguki, sini jangan kada minta duit juga. Munnya minta duit tuh, umpamanya minta duit nih, pokoknya ada akan. Jangan pernah berucap kadada, itu jadi doa. Ini doa nang kuitan ini mustajab cepat benar. Mak lu kada berduit mak ken aja lumbari pian lah umpamanya nang kayak itu. Ya Allah, lawas benar tuh hanya ada duit orang tadi. Kenapa? Karena inya berdoa nang kayak itu. Orang biar aja ada kan. Umpama nih, mama ini perlu ya kada banyak pang makai ya. Ada yang hendak mama tukar cuma kurang duitnya umpama nih. Berapa mak? 200 ribu aja. Lalu kita ini tadi anu dasar kada ada duit. Walaupun 200 ribu kada dapat duit, pinjam aja satu mat. Guru Mahmud ada duit kah pian? Minjam pang 200 ribu dulu nah. Ulun ni kada handak bapada kada berduit lawan kuitan. Pokoknya ada terus. Nah, jangan sampai bapada kada ada. Maaf pian jangan minjam lawan ulun mah ini ulun bariakan ada aja pokoknya rezekinya. Nah, wah tata. Padahal seorang berhutang. Tapi mama tuh kada tahu, ibu tadi kada tahu, kuitan tadi kada tahu bahwa seorang berhutang. Jangan bapada. Nah, man. Ini 200 ribu melacakan pian ini ulun berhutang juga nih. Kena pian bayari lawan sidin. Jangan. Jangan ketahuan, itu rahasia perusahaan, itu rahasia anak itu. Udah biar aja kita berhutang dulu, karena pasti ada aja jalannya, rezekinya, umpama atau umpama. Pokoknya bakti lawan kuitan lah. Ulun ada pang membuktikan kawan nang kayak itu tuh. Ini kada dapat duit, dasar kada dapat duit, mamanya perlu jadinya. Ini terpuntal juga nih di perusahaan. Biasanya ibaratnya tuh ada jatuhnya membari kuitan, tapi munnya terpuntal nih gawian kayak anak membari kuitan, sedangkan kuitan nih bapadah aku ada perlu nak kejar ada kahikam jangan tangannya duitnya. Lalu hanya nih siapa nih cinya bingung cuenya nih ada tahu kuitan nih kadang ada aja mah aja duitnya, ada mah duitnya nih kena antara kampian ya padahal kada berduit. Lalu ulun guru minjam lawan kawan ulun ya. Masya Allah. Wah ini jadi orang nomor satu. Di wadah sidin. Wah ini jadi orang nang sugih. Usaha minyak banyak. Barakat tadi lah. Barakat kuitan. Doa sidin belum. Yang sudah dijulung itu hadiah tadi dari kita tadi. Mudah-mudahan anak laikam tambah sukses nak lah. Jadi doakan oleh kuitan tadi. Mudah-mudahan ikam nak buntung. Jalan car gawi ikam nak lah. Ya. Kalian tahu nih, anak ini berduit kah kada kah? Kuitan tadi. Biar aja dulu. Pokoknya kuitan jangan tahu. Berduit kah kada kah? Pokoknya ada terus. Habis itu yang kelima kuncinya, yaitu sedekah. Sedekah. Jangan kada ingat bersedekah. Celengan tuh lewat jangan dicelengi, dibuati celengan. Celengan masih gitu jangan dicelengi, dibuati. Itu sedekah kita, infak kita. Munnya ada orang minta-minta unjuki selagi ada. Munnya kada ada bang bingung juga mencari duit sekada ada ya payo. Bukannya engken bang. Guru Mahmud nih nyaman sidin bermobil ya kalau. Habis itu pulang sidin nih banyak isi duit umpamanya tapi di ATM. Habis itu ada orang minta-minta, desa kada dapat duit, kada ada memingkuti duit kayak apa? Bahaji aja, pian mobil bahaji aja, nyaman benar pian aja. Ada kan bahaji jangan makan aja. Desa kada ada kayak apa? Kada ada. Lain ada tuh, lain ada kada apa, Pak? Munnya ada nih, unjuki, ada apa? Di dasar kada ada benar diunjuki. Ada ai cuma di ATM, kecuali aku nuluk ATM sumbat. Ya kan? Nah, jadi lewat sedekah tuh kenapa jadi harus sedekah kunci daripada
0: kunci daripada sukses, kunci daripada sugih, kunci supaya berduit. Kenapa jadi harus mengeluarkan duit? Itu modal kita juga tuh. Sedekah itu modal kita juga. Pancingan. Jadi ibarat kita menangkap ayam tuh, sama no rezeki itu sama lawan hendak menangkap ayam. Jadi hendak menangkap ayam tadi jangan disasahi. Rezeki itu jangan disasahi, dipancing. Pancingan rezeki diumpani. Pancingan rezeki itu pakai apa? Diumpani pakai sedekah. Dipancing. Lalu nangkanya ayam tadi kayak apa? Sedekahnya umpama dipancingnya pakai baras karena dihambur. Oh, lalu nya mendatanginya makan juga ya lah. Tek tek tek tek tek. Tangkap aja lagi. Yalah. Munnya kita menyasahi ayam tadi betuhok kita menyasahi kita ini laju bukahnya laju lagi lawan tarabang-tarabangnya pulang. Duh, tiba bukahnya. Oh, bukah terbang ayam tadi. Ini ibarat orang menyasahi rezeki tadi. Oh, bukah benar. Tapi amunnya orang itu tadi dipancingnya kadang alih kadang repot. Jadi dikeluarkan dulu nah. Baras tadi dikeluarkan nah, santai aja lagi. Ayam bapara kok ya ayam mematok itu ya, tangkap aja lagi. Ya kan? Jadi rezeki itu diumpamakan ayam, sedekah itu diumpamakan umpannya. Pancingannya diumpani. Ya kalau supaya nyaman menangkap rezeki tadi. Jadi lima itu wudu jangan pagat, menuntut ilmu jangan ampih. Habis itu pulang na pengarannya jihad atau silaturahmi. Habis itu hanya bakti lawan orang tua. Habis itu yang terakhir itu sedekah. Lima itu diamalkan pasti sugih. Maka sugihnya kada katulungan, sugih benar. Sugih benar. Bagawiannya bagus-bagus berataan. Berwudu supaya diampuni dosa. Sawakan berbacaan pulang berzikir pulang berdoa pulang waktu wudu tadi. Batal wudu pulang, batal wudu pulang. Ini misalkan hendak goreng tuh biar aja sekali batal aja ada bapak. Jangan nang wudu getok bini. Bah batal aku aja. Aku nih hendak kada pagat wudu manya aja. Jadi guru mubarak di pengajian malam tadi aja. Kening getok-getok aku. Jangan lagi wudu sudah haida itu jadi satu niat sudah. Menyebata sudah bau guring lagi. Jangan disariki umannya menggatok. Berarti umannya tuh memancing juga, ya kan? Terkadang rezeki itu pian. Rezeki itu terkadang. Terkadang nih ada orang nang main isyarat gitu. Tergantung jebini itu guring ke mana, punya ke kanan berartinya ke kanan jalannya, punya ke kiri berarti ke kiri jalannya mencari rezeki di lurungnya, punya bini pang berarti lantang ya makin aja lu mencari rezeki, rezeki nang ada dulu. Rezeki nang ada dulu ini ada nyata rezeki. Allah itulah rezeki lah. Mudahan berjekian merataan nyaman beribadat. Ini orang-orang nang ahli ibadat tuh. Jadi kada terganggu ibadahnya kan. Mau bersedekah nyaman ya kan, punya ada duitnya. Punya kada ada duitnya kayak mana bersedekahnya. Ayo ha pancing. Pancing dulu jangan takutan. Ujar Nabi, mana kasamin malin sedekatin bal yazdad. Kada berkurang harta yang disedekahkan, bahkan bertambah. Misalkan bisi umpamanya 1000 nih, sedekahkan 500. Misalkan 10.000, wani aja 5.000 sedekahkan. Misalkan bisi 20.000, 10.000 sedekahkan. Misalkan bisnis 2 miliar, 1 miliar sedekahkan. Nah, yuk, inilah. Jadi, menurut kacamata Allah, ya kan? Terkadang, nang orang bersedekah, berinfak, umpama nih, 5.000, itu belum tentu sedikit. Belum tentu sedikit. Bisa jadi inya sedekahkan. Yang bisa duit 10.000, ayo. Bisa duit 10.000, disedekahkannya 5.000. Nang ini tadi napa 2 miliarnya bisa, belum lagi di banknya, di perangkas. Menyumbang umpamanya 1 juta. Oh, banyaknya aja menyumbang sidin 1 juta aja. Ini orang sugih buntung eh. Ini banyak lagi bisa duit di rumahnya ada, di bank ada, di perangkas ada. Hartanya banyak. Jangan minder yang membuati yang menyumbang 5.000. Boleh jadi menurut kacamata, menurut pandangan dari Allah Subhanahu wa taala yang dinadroh, yang dapat rahmat, malah justru nang 5.000 ini, nang banyak itu menurut matematikanya Allah, ini nang 5.000 ini nang banyak. Kenapa? Ini separuh harta. Ini bisa duit 10.000. 5.000 disumbangkannya. Iyalah. Masuk akal lah. Iyalah. 5.000 disumbangkannya. Yo, wani mana separuh harta. Ini bisa duit 10.000-annya. 5.000 ini jinya. Barangnya jinya. Jaga nukar paramek, jaga nukar anu apa namanya? Apa guru obat mah. Supaya kada kelaparan nih, menahan lapar. Artinya nih, jangan diremehkan orang yang menyumbang atau memberi sedikit. Ulun gure pernah gure diberi orang 2.000 rupiah. 2.000. Menggetar orang yang menjulung nih. Nah, jangan 2.000 memberi. Ya Allah. Ulun cium di hadapan sidin duit 2.000 tadi. Makasih banyak jalan. Artinya bersyukur aja nih kan. Bersyukur lawan sidin sama bersyukur lawan Allah Ta'ala yang memberi ini tadi. Bersyukur lawan memberi, makasih Allah. Subhanallah. Ada aja rezeki di lain. Di lain banyak, berkali-kali lipat, beribu-ribu lipat kali daripada yang itu. Wah, jalan ini barakat yang 2.000 semalam bisa jalan ini diberi orang dah. Artinya mungkin orang memberi 2.000 karena sidin bisi duit saat itu mungkin 5.000. Memberi ulun 2.000 masih banyak masih gue. Orang yang memberi misalkan 50 100 jutanya, tapi nya banyak juga duitnya. Berarti sedikit masih itu memberi. Yalah, sedikit beri yang lebih. Nah, jadi menurut kacamata Allah, menurut matematikanya Allah, maksudnya menurut pandangannya Allah, nang banyak kadang nang sedikit nih ini. Jadi jangan minder, jangan putus asa untuk bersedekah. Biar sedikit, karena kita mampunya sedikit. Nah, jangan dinilai dari duitnya itu sedikit, tapi nilai berapa persen itu daripada harta yang dimiliki. Allahu Akbar. Intinya banyak-banyak sedekah. Nah, kada berkurang hartanya, kada berkurang hartanya, kada berkurang rezekinya, kada berkurang. Bahkan jar Nabi bal yazdad, bertambah jar Nabi. Bertambah jar Nabi. Diyakinkan oleh Rasulullah 3 kali sih mengucap. Jadi banyak-banyak bersedekah aja. Rancaki bersedekah, jangan engken bersedekah. Kenapa jadi engken yuk bersedekah itu? Karena ada hubut dunia di dalam hati, ada merasa cinta lawan dunia, jadinya kada hakun berpisah lawan dunia. Tadi munjuki sejampal gini kada hakunnya, munjuki sedikit gini kada hakunnya, karena ini cinta lawan duit tadi. Umpama ulun bisi duit 10 juta umpama, 1 juta aja ulun kada handak keluar karena engken, karena hubut dunia. Ya kalau bibrah kada mau keluar ini, padahal sedikit benar tuh, 1 juta aja rasa sayang benar. Lalu dijaga benar tuh, jangan sampai ini tak tangan orang, jangan sampai ini dibariakan ke orang, pokoknya dijaga tuh pang. Karena apa? Karena ada hubut dunianya, kada sadar duit itu lain duit inya. Duit itu adalah duitnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad berkah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kala ujar Nabi apa? Wallahu mu'ti ana qasim. Wallahu mu'ti. Aku nang ana qasim, aku nang tukang bagi-bagiakan bagi Rasulullah. Aku nang tukang bagiakan tu aku. Bagiakan rezeki, bagiakan bagi-bagi kita ni nah. Kawan makan hari-hari itu Rasulullah tu. Bahasa sederhananya berkah dari Rasulullah. Kita kawan makan, kawan berpakaian, kendaraan, ya kan? Itu termasuk pakaian. Nah, bini itu termasuk pakaian. Anak itu termasuk perhiasan, ya kan? Bisi harta itu pemberian, itu berkah Rasulullah sabarata. Duit yang kita bisi itu duit Rasulullah. Duit orang, kenapa kada hakun dibagiakan? Inya jenengan nu nih. Apa? Mudah kayak ini duit ku jenya. Modelnya kayak itu nah. Mudah mengakui bahwasanya itu duit inya, padahal lain. Padahal itu murni duit Rasulullah dikakui oleh Nabi Muhammad dikakui oleh Rasulullah, pengakuan Rasulullah apa? Ujar Rasulullah ana qasim. Wallahu mu'ti. Aku nang tukang bagi-bagiakan tu aku ya Nabi. Bahasa sederhananya tadi ya tadi berkah barakat Rasulullah. Rasulullah nang tukang bagi-bagiakan, Allah taala nang nunjuki lawan Rasulullah. Rasulullah nang tukang bagi-bagiakan. Dahannya Rasulullah tu maras lawan kita leh. Dahan sugih berataan. Ampun Rasulullah berataan kayak Pak. Ampun sidin seberataan. Nah, lalu jadi apa-apa tu pasti bersolawat. Wah, hendak membuka usaha bersolawat. Lalu hendak pegawai turun pegawai bersolawat, ya kan? Hendak ke pasar bersolawat. Hendak buka toko bersolawat. Hendak ke pahumaan ke kebun bersolawat. Hendak belayar bersolawat. Jadi kada lepas lawan solawat sebagai tanda thank you paremes lawan Rasulullah, berterima kasih lawan Rasulullah. Maka ujar Allah taala lam yaskurin nasa lam yaskurillah. Orang nang kada bersyukur lawan manusia yaitu sayyiduna wa maulana Muhammad, maka sama kada bersyukur lawan Allah taala. Ujar Nabi munnya kada bersyukur lawan manusia nih, sidin memberi hadiah lawan ulun umpamanya nih. Ya kan, 1.500.000 umpama nih memberi guru aja cagan pian 1.500.000. Lalu ulun nih kada mau pang langsung. Makasih Allah lah di hadapan sidin. Makasih ya Allah pian munjuki langsung ke Tuhan aja nih. Tinggi benar nih tasawufnya. Kadanya tasawuf taraub nang itu. Ini dulu nang dianggap nih ini nah ini nih yang munjuki nih. Makasih banyak guru lah pian munjuki nih ini nah. Inggih ulun lagi perlu nih saat ini. Inggih, makasih banyak guru eh pian munjuki. Nah, berterima kasih lawan sidin nang tukang munjuki tadi sama berterima kasih lawan Allah. Biarkan usah lagi jin berterima kasih lawan Allah itu sama jajar Allah. Sama jajar Rasulullah berterima kasih sudah lawan Allah taala. Tandanya nih tanda berterima kasih lawan nang tukang unjuki tadi. Jasa sidin nih barakat sidin. Nah, sama lawan Rasulullah. Orang nang kada berterima kasih lawan Rasulullah sama kada berterima kasih lawan Allah taala. Nah. Maka daripada itu berterima kasihlah dengan Rasulullah dengan apa? Dengan hubungan jangan pagat yaitu melewat solawat. Nah, hubungan kita kan dengan Allah namanya solat. Hubungan dengan Rasulullah namanya solawat. Hubungan dengan hamba Allah namanya wasilat. Wasilatul arham, silaturahmi. Jadi ada tiga hubungan itu. Ya, tinggal jalan akan tiga-tiganya itu. Insyaallah berrezeki. Jadi lawan Tuhan sembah yang jangan tertinggal. Lawan Nabi sholawat kada tertinggal. Lawan manusia silaturahmi jangan tertinggal. Tiga itu dihubungkan. Ya Allah, insyaallah bakal banyak memiliki rezeki. Mudahan duit kita kada bepagatan. Ini punya duit pagat tuh kada payu. Pokoknya ada terus duit. Aku ikam hendak bawa umroh aja, tang ada aja duitnya. Aku hendak anu aja mobilku ini pindah mogok-mogok, tang ada aja berganti mobilnya. Aku aja hendak nukar kendaraan nyaman ke pasar, tang ada aja berganti kendaraan, nukar kendaraan kawa. Anakku anak sekolah aja, nah tang ada aja ada duitnya, ada terus. Biar kada mengikuti duit, tapi punya hendak ada. Nah itu yang dicari. Ya kah? Jadi rezeki itu punya kau tuh pas-pasan aja tuh bagus tuh. Pas handak tulak haji ada duitnya, pas handak nukar rumah ada duitnya, pas handak babini ada duitnya. Nah itu hidup pas-pasan aja nyaman, daripada bawa sini bawa situ duit, situ kemarin bawa duit nih, anggung-anggung duit, tang mati dibawa lah duitnya tadi, tak tinggal duitnya, cegan siapa? Ahli waris, cegan orang, tinggal juga duitnya. Jangannya dibawa ke kubur duitnya tadi. Nang diusahai, nang dicari nih selama 60 tahun, 70 tahun begawi mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta. Jangannya dibawa ke kubur. Kayak apa cuman bawa ke kubur duit sing banyakan ning itu? Hawa. Entar ke masjid. Nah, ya kalau dibawa hartanya, itu jelas tuh harta. Harta yang sesungguhnya yang disedekahkan. Itu harta yang sebujurannya. Wallahu a'lam bisawab, min halal min taridha, ulun ampun maaf dunia akhirat. Mudah-mudahan pian sehat sabarataan, dan mudah-mudahan pian banyak rezeki, dan rezeki pian menuntun untuk beribadah kepada Allah, dan mudah-mudahan sabarataan masuk surga mati dalam keadaan husnul khatimah, dan mudah-mudahan bi ghairi hisab. Ala hadhihi al-Fatihah.

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Perompak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

rapat bersama Anissa. Direktur Utama PT Pambandar Masih Zulbadi turun langsung memastikan distribusi Banyu Bersih tetap mengalir hingga kawasan Pulau Bromo Banjarmasin Selatan, Rabu 16 September 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan warga yang berada di ujung jaringan pelayanan tetap memperoleh pasokan air bersih di tengah kondisi kemarau panjang yang memicu peningkatan kadar garam pada air baku. Zulbadi mengecek langsung kondisi aliran air di pipa distribusi yang melayani rumah warga di Jalan Benteng Pulau Bromo, khususnya RT 6 dan RT 7. Menurutnya, pelayanan di Pulau Bromo menjadi perhatian karena kawasan tersebut berada cukup jauh dari pusat jaringan distribusi. Bahkan, Pambandar Masih harus menyeberangkan pipa distribusi untuk menjangkau masyarakat di kawasan tersebut. Zulbadi juga menyampaikan bahwa warga Pulau Bromo telah menikmati layanan air bersih Pambandar Masih selama bertahun-tahun. Karena itulah, kondisi distribusi ke kawasan tersebut terus dipantau, terutama saat kondisi cuaca ekstrim dan air baku mengalami persoalan intrusi air asin. Demikian kabar Pro4 pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Nisa dan Anissa informasikan, sesaat lagi kita akan memulai dialog Sambung Rasa untuk edisi hari ini, tapi kita menghadirkan narasumber Ki Sulisno melalui Zoom ya. Kita nanti terhubung dengan beliau melalui Zoom, dan tentunya kita juga akan live streaming kan ya di YouTube kita, jadi jangan kemana-mana. Kita akan hadirkan satu lagu terlebih dahulu dan sanak perempat ya, sebelum nantinya kita akan hadirkan dialog di malam hari ini. Tetap di perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sanak perompat dimanapun Bubuhan Pian berada. Senang sekali di malam hari ini Anissa menemani Bubuhan Pian semuanya dalam program Ragam Budaya Sambung Rasa. Tentunya sudah bersama narasumber kita tapi melalui Zoom ya, karena tidak berhadir di studio. Jadi kita terhubung bersama Ki Sulisno SSN MA melalui Zoom. Kita sapa dulu Ki Sulisno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ki Sulis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terdengar ya suara ulun ya Ki ya.
1: Nah, apakah suara saya terdengar dengan baik?
0: Alhamdulillah terdengar juga nih Ki nih.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, apa kabar Ki?
1: Ya. Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat ya, walaupun kita tidak berjumpa secara langsung ya. Tapi alhamdulillah karena suaranya jelas, jadi insyaallah diterima pendengar kita dengan jelas juga Ki ya. Ya. Iya, di malam hari ini kita membahas mengenai falsafah Jawa dan sanak perompat ya, Memayu Hayuning Bawono. Jadi untuk Buhan Pian Seberataan yang mau bergabung bertanya lebih lanjut nanti silakan, kita buka hanya di telepon reguler kita saja ya, di 0511-325-2602 dan juga di live chat YouTube kita di RRI Perompat Banjarmasin ya. Baik Ki Sulisno, ini menarik sekali ya, Memayu Hayuning Bawono ini pasti penuh dengan nilai-nilai kehidupan ya Ki ya. Boleh tahu Ki mengenai falsafah Memayu Hayuning Bawono ini berakar dan juga berkembang sejak kapan Ki?
1: Ini sebetulnya falsafah Jawa yang sudah lama sekali ya, bahkan ada yang membuat ini awalnya ya dari munculnya kerajaan-kerajaan Hindu di Jawa. Dan bagaimana kerajaan itu kan fondasinya adalah pada kehidupan alam ya, sehingga dalam konsep raja itu kan dia penguasa yang semacam dia akan apa ya, menyatukan alam itu dan seterusnya, sehingga nanti di Jawa kenapa raja-raja terutama di Solo Jogja itu gelarnya itu dengan Pakubuwono, Hamengkubuwono.
0: Oh, itu ada begitu kaitannya dengan ini ya Ki ya?
1: Ya, ada kaitannya dengan ini, sehingga ya bagaimana manusia yang terutama seorang raja dia punya tugas untuk menjaga kehidupan alam ini ya, maka kemudian ini menjadi falsafah bagi orang Jawa ya, orang Jawa dituntut untuk ya Memayu Hayuning Bawono ya. Kata memayu itu dari kata ayu, ayu artinya cantik. Nah kemudian Memayu Hayu itu sama ya, kemudian Hayuning Bawono artinya mempercantik kehidupan bumi, kehidupan alam atau kehidupan dunia yang sebetulnya sudah cantik. Ya, jadi alam itu sudah cantik ya, Allah mencipta alam itu maha cantik, maha apa ya, maha indah.
0: Betul.
1: Sehingga sebetulnya alam ya, pantai, gunungan, sawah, semua itu adalah pesona yang secara alami sudah memancarkan keindahan. Nah kemudian bagaimana manusia itu semakin mempercantik keindahan alam itu, keindahan dunia dengan ya konsep Memayu Hayuning Bawono. Nah tentu sebelum kita bicara tentang yang luas, yang Bawono, yang alam semesta ini, kita berangkat dari individu, karena orang Jawa mengenal ada jagat besar, ada jagat kecil. Ya jagat gede, jagat alit. Nah jagat besar itu ya alam semesta itu, sementara jagat alit itu ya dari setiap individu. Maka ya sebelum kita bisa mempercantik kehidupan alam semesta yang luas, kita harus mempercantik dulu pada diri kita diri dulu. Terindah. Nah, bicara keindahan tentu pertama pada aspek permukaan. Ya, pada aspek permukaan. Kemudian yang kedua, ternyata keindahan tidak cukup hanya yang permukaan saja, tetapi juga pada yang kedalaman ya. Maka nanti ada istilahnya inner beauty itu ya, nah dalam konsep-konsep sekarang ini ya, apa namanya, kan ada apa, festival-festival kecantikan itu ya, ada Nanang Kalo, ada apa namanya,
0: kalau di Jawa apa ya Ki ya,
1: yang mana
0: yang tadi kan ajang-ajang festival kecantikan gitu. gitu kan, kalau di Banjar Nanang Galuh gitu ya kan. Kalau di Jawa apa itu ya?
1: Di Jawa ada Mas Sayu, ada, karena setiap daerah kemudian memunculkan nama yang berbeda-beda sesuai dengan ya dengan budaya masing-masing ya. Ada Mas, ada macam-macam.
0: Iya.
1: Begitu, tapi intinya sama, itu kontes kecantikan. Tapi kemudian yang dilihat ternyata bukan hanya kecantikan secara permukaan, tapi juga bagaimana kecantikan itu yang di dalam. Nah, kecantikan yang di dalam itulah yang nanti mau tidak mau juga harus kita bahas.
0: Iya.
1: Ya, jadi orang cantik permukaan, tapi begitu kita ajak ngobrol kok nggak nyambung, kemudian apa ya, hal-hal yang kemudian tiba-tiba yang bangunan fisik itu rasanya runtuh ya, citra itu
0: begitu ada namanya. Iya, betul
1: itu,
0: ya.
1: Orangnya cantik tapi omongannya kasar, kemudian juga perilakunya sembarangan. Ya, itu tiba-tiba citra itu langsung runtuh begitu saja.
0: Iya,
1: nah,
0: oke, baik.
1: Artinya kecantikan tidak ditentukan oleh permukaan. Sementara mungkin orang yang permukaannya dalam kutip biasa ya, tapi begitu apa ya, inilah pengalaman-pengalaman pertama saya sebagai laki-laki ya, dulu pernah misalnya ketemu ya sama laki-laki itu kan kadang-kadang ngobrol.
0: Iya.
1: Dan cewek kita bahas, cewek itu menurutmu cantik gak? Begitu. Nah, kemudian ya ada satu nama yang tidak perlu saya sebutkan, tapi kemudian kita bahas bersama sama laki-laki bahwa itu orangnya sebetulnya biasa saja ya wajahnya.
0: Tapi menarik, tapi, gitu ya Ki.
1: Ya, tapi kalau kita lihat cara berjalannya kok tenang sekali, anggun. Cara duduknya, kemudian cara bicaranya, ya. Kemudian juga bagaimana dia menanggapi orang yang ngobrol dengan dia itu, oh ya, empatinya itu loh. Nah, itu hal yang kemudian membuat banyak orang jatuh cinta.
0: Iya, ya. Gitu ya.
1: Orang itu artinya apa? Ada kecantikan-kecantikan tersembunyi yang bukan semata-mata pada wajah, tapi dari cara berjalan, cara duduk, cara menanggapi orang, termasuk apa yang dia omongkan. Ya, wawasan-wawasan dia itu bagi kamu laki-laki
0: bikin
1: bahkan
0: menarik,
1: itu jauh lebih, ya jauh lebih apa ya, ya kalau kita bicara laki-laki mau cari jangka panjang ya, lebih baik memilih yang seperti itu daripada.
0: Ki Sulis, ini ada yang bergabung melalui telepon, kita terima dulu ya.
1: Oke, siap.
0: Iya. Assalamualaikum. Selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Ki Sulis, apa terdengar suara penelponnya?
1: Dengar, sangat jelas.
0: Terdengar ya. Oke, baik. Ini dengan Bang Uzan kah?
2: Apa kabar, Nisa?
0: Baik, alhamdulillah. Pian Pang.
2: Assalamualaikum, Ki.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, tadi itu soal ini kecantikan ya.
0: Ini falsafah Jawa, Bang Ozan.
2: Sama aja itu sama orang Banjar.
1: Ya, bagaimana kriteria orang Banjar yang cantik itu kayak apa? Yang langkar, bungas.
2: Iya, yang bungas, ano, yang bungas Pak.
1: Ya.
2: Kan
1: kayak apa?
2: Dilihat dari luar kan apa tuh? Apa? Yang menarik itu nah, cuma kan yang di dalam tuh karena bapak tadi itu hatinya ya kalau pak.
1: Iya, bujur benar.
2: Nah itu ya akhlaknya itu nih. Lalu apa jurang tuh berbaik sangka. Nah itu yang bisa keluar aura kecantikannya pak. Kalau menurut ulun bang lah.
0: Benar-benar. Iya.
2: Soalnya ulun ada punya sebutan pupu pak cewek.
1: Iya.
2: Ini tuh tiba apa deh, cantik enggak juga jelasnya ya. Menarik ada juga, cuma enggak bosan gitu, nah dipandang baik itu. Tapi bagus juga bang, akhlaknya dasar memang bagus orangnya tuh.
0: Oh, itu poin menariknya. Sopan, ya Bang Ozan gitu. Ya
2: sama-sama anu lah, keluarga yang laki-laki tuh sopan. Ya gitu tuh, kalau menurut ulun yang kecantikannya gitu ya, kata anu bang, orang-orang tua yang menikah, orang tua dulu. Itu yang cantik.
0: Iya.
2: Tapi bagus juga, cantik dari luar bagus juga kelihatan.
0: Semuanya bagus ya, asal juga ya, sebenarnya sebenarnya asal hatinya bagus juga ya Bang Ozan ya.
2: Seperti Anissa nih bacaan bukan cuma.
0: Amin ya robbal alamin ya. Ada lagi Bang Ozan?
1: Apakah ada pengalaman pribadi?
2: Iya melihat Anissa nya apa aura kecantikan itu punya tuh baik. Berarti ya, artinya ini baik juga tuh.
0: Ya, amin ya. Insya Allah ya.
2: Ya iya. Itu juga baik.
0: Iya makasih banyak Bang Ozan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Bang Ozan.
0: Jadi bisa kita katakan ya Ki, kalau misalnya kecantikan dari dalam itu dia tercermin dari perilakunya sehari-hari gitu ya Ki ya.
1: Ya betul. Iya. Ya dari sikap, perilaku, dari tindakan itu kan akan tergambarkan. Dan itu yang kemudian akan membuat ya seperti yang disebutkan Bang Ozan itu ya. Kita tidak bosan-bosan memandangnya.
0: Iya jadi, benar ya. Kemudian betul. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan ya Ki ya, ini kan kalau ya. Di kosmologi Jawa itu kan ada tiga unsur ya Ki ya, ada manusia, alam, dan juga kekuatan ilahi. Nah ini seperti apa Ki?
1: Ya kekuatan ilahi sebetulnya juga ada kan. Ada makhluk-makhluk itu kan juga ada manusia, ada makhluk, termasuk mungkin makhluk gaib ya. Tapi yang jelas semuanya akan saling berkaitan dalam ya dalam menjaga kehidupan alam ini. Nah kemudian karena manusia itu menjadi makhluk yang paling menentukan di dalam kehidupan alam ini, maka ya baik tidaknya ya indah atau tidaknya alam terutama sangat ditentukan oleh manusia. Ya, tapi yang jelas karena manusia tidak sendirian, ya. Ya kehidupan ini akan terasa indah kalau semua unsur-unsur yang ada di bumi itu terjaga dengan baik ya, ada manusia, alam termasuk binatang.
0: Iya.
1: Ya karena kalau ada salah satunya yang tidak ada, maka ya tidak menarik lagi.
0: Iya.
1: Nah kemudian nanti unsur alam itu juga ada unsur ada udara, ada air, tanaman itu semua juga saling terkait sehingga ketika misalnya sekarang ini dengan asap yang luar biasa ini kan membuat kehidupan terganggu dan kita membuat dunia menjadi tidak asik lagi ya tidak
0: iya. Ya, tidak cantik lagi ya Ki ya.
1: Ya tidak nyaman. Ya kan? Sangat mengganggu. Nah ini karena ada salah satu yang terganggu yaitu udara. Nah untuk menjaga supaya alam betul-betul indah, nyaman, ya mau tidak mau semua unsur itu harus kita jaga dan manusialah yang paling menentukan karena katanya manusia itu adalah khalifah ya,
0: iya.
1: Pemimpin di muka bumi yang dia yang termasuk mengendalikan yang lain ya termasuk binatang dan lain-lain. Nah ini kan sekarang juga ada banyak persoalan ya terkait dengan habitat makhluk hidup ini ya banyak hutan yang kemudian dibabat menjadi perkebunan sawit, menjadi tambang kalau di Kalimantan Selatan, ya di Jawa menjadi persawahan, menjadi jalan tol dan lain-lain sehingga habitat bagi makhluk hidup selain manusia juga tentu terganggu. Nah ini yang membuat keseimbangan itu menjadi terganggu karena ya bicara tentang keindahan tadi, keindahan itu akan muncul kalau salah satunya ada unsur keseimbangan dan harmoni.
0: Nah, ya. Itu ya.
1: Begitu.
0: Iya, kalau semua hutan dibabat habis ya, itu sudah tidak ada keseimbangan lagi ya, Ki ya.
1: Iya, betul.
0: Kemudian kalau kita bisa katakan berarti nilai-nilainya itu selaras, seimbang seperti itu ya, Ki ya. Kemudian berarti ya,
1: betul.
0: Dari sisi manusianya juga harus ada kesadaran diri gitu ya, Ki ya.
1: Oh ya, betul. Manusia yang harus menjaga alam itu. Menjaga kemudian juga bagaimana mengatur kehidupan alam itu menjadi menarik ya menjadi ya kebetulan saya itu kan dosen seni ya kalau pertama dalam kacamata seni yang indah yang punya nilai itu pertama ya dari permukaan ya dari warna garis gradasi dan lain-lain tapi yang kedua adalah alam apa keindahan seni itu akan punya nilai kalau di dalamnya juga ada nilai-nilai yang bersifat abstrak ya termasuk gagasan termasuk pesan, ya hal-hal yang kemudian membuat kehidupan ini menjadi lebih baik. Nah itu yang menentukan. Nah kemudian juga kaitannya dengan alam, ya alam itu akan menarik, akan indah kalau bukan saja secara permukaan bagus, tetapi juga di dalamnya ada harmonisasi antar makhluk, ada ya bermacam-macam. Nah gitu. Nah kemudian juga bagaimana manusia ini tidak mengeksploitasi alam sedemikian rupa sehingga kemudian alam itu dihancurkan. Ya, tapi bagaimana juga alam itu menjadi lebih baik. Ada istilah namanya saujana budaya. Saujana budaya itu adalah satu bentuk bagaimana manusia kemudian memanfaatkan alam, terutama potensi alam yang ada sehingga alam itu menjadi lebih menarik ya. Sebagai contoh misalnya saudara-saudara kita yang menjadi petani di lereng-lereng gunung, ya kalau di Jawa maupun di Bali itu kan mereka bercocok tanam dengan sistem namanya terasering. Nah sistem terasering itu membuat ya mereka bahkan mencangkulnya itu tidak sembarang mencangkul, tapi mereka akan dengan cara yang sehingga nanti ketika ada hujan itu tanah itu tidak akan longsor. Ya, dengan menjaga alam begitu. Nah kemudian juga hasilnya kemudian bukit yang sudah indah itu akan menjadi lebih indah lagi.
0: Iya. Ya,
1: karena adanya tanah terasering ini. Nah inilah yang sebetulnya penting, bagaimana kita mengelola alam, memanfaatkan potensi alam yang ada, kemudian buat alam itu menjadi indah. Ya, nah kesadaran seperti ini sekarang yang rasanya kurang.
0: Kurang banget ya Ki ya.
1: Kurang banget. Contoh ya di dalam misalnya pembangunan rumah. Ya masyarakat dulu setiap daerah itu kan punya namanya rumah adat yang dibuat dengan pertama bahannya apa yang ada di situ, yang kedua juga termasuk bentuk bangunan semua adalah hasil dari semacam diskusi ya dengan lingkungan alam di situ. Sehingga rumah-rumah adat itu biasanya juga selain indah, dia sesuai dengan alamnya ya kemudian juga nyaman ditempati.
0: Iya.
1: Nah sekarang kan enggak lagi. Ya kita membuat rumah dari tembok, dari bata, yang itu kita adopsi sebetulnya kan dari terutama ya dari Eropa yang mereka lebih dingin dan lain-lain yang cocok dengan sana. Sementara di sini ya akhirnya kan banyak rumah-rumah yang kemudian pakai AC.
0: Iya.
1: Ya, karena kalau enggak menjadi panas sekali. Nah ini kan salah satu bentuk bangunan yang sebetulnya tidak sesuai dengan alamnya.
0: Oke, ini berarti luas banget dari segala aspek kehidupannya Ki ya.
1: Iya betul. Nah kesadaran-kesadaran itu yang paling penting menurut sekarang itu bagaimana kita ya membuat satu apapun ya sebetulnya kita kalau orang Minang bilang di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Ini bukan hanya arah perantau ya, tapi bagaimana kemudian kita membangun budaya yang betul-betul berpijak pada bumi yang ada di situ. Ya, nah kalau boleh saya nyebut misal di Banjarmasin ini kan tanahnya rawa, kemudian banyak sungai.
0: Iya.
1: Ya masyarakat zaman dulu membuat rumah-rumah dengan sistem panggung, ya dengan kayu ulin dan kayu galam yang terpajak itu betul-betul sesuai dengan kultur setempat. Ya, tapi begitu sekarang era sekarang ini, ya dibuat
0: diuruk ya,
1: budaya itu lagi berbasis sungai rawa tapi berbasis tanah, sehingga kemudian sungai diuruk, rawa diuruk. Nah ini adalah salah satu contoh. Ya kalau boleh saya nyebut di sini begitu. Nah ini membuat ya konsep mengayuh ayun yang bayun itu nggak pas gitu. Jadi kalau ya, nah saya mengajukan tema ini dalam rangka untuk bagaimana kita membangun apapun itu pijakannya adalah apa yang ada di sini.
0: Betul. Ya. Karena kalau sudah terlanjur repot ya Ki ya.
1: Ya betul.
0: Iya, kasihan alam ini ya, kasihan makhluk hidup yang lain seperti itu ya Ki ya.
1: Ya betul.
0: Berarti kalau kita manusia itu ya jangan egois ya Ki ya, dan kadang tuh manusia maunya gini Ki, aku dapat apa gitu ya, saya dapat apa nih gitu kan, tidak memikirkan saya memberi apa untuk alam gitu sebagai ya, legasinya betul. Seperti itu Ki.
1: Padahal kalau orang Jawa bilang kan ngunduh weng pakarti, kita tidak akan memetik hasil kalau kita tidak menanam. kita tidak akan menerima kalau kita juga tidak memberi. Itu bagian dari hukum keseimbangan. Ya, menerima dan memberi itu ya saling terkait.
0: Oke. Okay. Kalau kita tengok lagi Ki, dari sejarahnya ini kan dulu dari Hindu Buddha ya Ki ya. Terus ketika ya, masa Islam itu apakah ketika masa Sunan-Sunan seperti itu ya?
1: Ya, masa Islam itu diawali dari era Demak. Ya, kalau kerajaan era Demak dengan hadirnya para wali yang kemudian mempengaruhi kehidupan kerajaan, sehingga di situ ada wali dan ada ulama dan umarok yang sangat jelas tugasnya. Ya, era Demak, tetapi kemudian era Demak ini kan tidak lama. Nah, kemudian era Demak digantikan oleh Pajang. Nah, kemudian Pajang digantikan oleh Mataram Islam. Nah, di era Mataram Islam ini peran wali, peran ulama diambil alih oleh raja, sehingga raja sekaligus gitu ya, maka dengan gelarnya Panembahan Senopati Ing Alego, Ang Alego dan seterusnya, termasuk Sayyidin Panotogomo. Jadi peran panglima perang termasuk peran pemimpin agama semua diambil alih oleh raja. Nah, masalahnya kan juga ketika seperti itu, maka kekuasaan raja menjadi absolut, tidak terkontrol, sehingga ya kekuasaan yang tidak terbatas itu kan akan rawan diselewengkan, dan itu yang terjadi. Sehingga dalam prakteknya, sehingga raja itu tidak betul-betul ya seperti konsep awal, konsep Hindu bahwa raja itu dia semacam pengendali kehidupan, ya maka dia ya tugas dia adalah memimpin memimpin dunia ini, mengendalikan dunia sehingga betul-betul menjadi lebih baik.
0: Wah, ini menarik sekali ya. Kemudian kalau misalnya kita tengok ya Ki ya, kalau di Jawa itu kan banyak sekali tradisi, mungkin semacam ritual gitu ya Ki ya, kayak sedekah ya. Bumi, terus juga ya. Dan lain-lain. Itu juga berkait dengan falsafah ini ya Ki ya?
1: Iya betul. Ya, karena kita hidup di bumi, maka ya, semua akan kembali kepada bumi ya. Kemudian juga dengan upacara-upacara kita, pertama kita mengucap syukur ya, mengucap syukur atas semua rezeki yang kita terima. Nah, kemudian juga ya, kemudian kita menjaga hubungan-hubungan dengan hal-hal yang dianggap berkaitan dengan bumi itu ya. Kalau di Jawa ada kepercayaan tentang Dewi Sri, kemudian ada kiblat papat limo panser yang juga menguasai kehidupan ini, sehingga misalnya ketika ada upacara namanya metil atau wiwitan, maka makanan saja itu akan ditaruh di 4 sudut ya, kiblat papat, kemudian juga nanti di tengah pansernya itu. Nah, itu semua adalah berkaitan dengan ya keyakinan orang Jawa terhadap alam.
0: Iya.
1: Bahwa alam itu yang mengendalikan, dan ya termasuk ada makhluk-makhluk yang berperan di situ.
0: Iya. Terkadang orang kalau ngeliat itu, waduh mistis nih ya. Iya, tapi sebenarnya itu sebagai rasa ungkapan

0: karena di Jawa kan hal-hal yang sifatnya spiritual, mm-hmm, begitu kan ditinggalkan, apalagi yang dianggap ini warisan masa lalu, kemudian tabrak-tabrakan dengan agama yang berbeda. Nah, ini kan jadi masalah.
1: Iya. Ya.
0: Betul.
1: Padahal itu adalah warisan nenek moyang gitu ibaratnya, Ki, ya.
0: Iya, dan persoalannya kan kenapa itu diwariskan? Karena ada nilai-nilai baik di situ. Nah, nilai-nilai baik itulah yang perlu kita pahami. Ya, jadi kita tidak bisa memahami budaya hanya betul-betul pada apa ya, permukaan, tanpa memahami substansi nilainya.
1: Baik, gitu. Ya.
0: Dalam beragama kan, dalam beragama kita tidak cukup hanya melihat pada aspek syariah ya, hukumnya, tapi kemudian benar, harus melihat pada aspek substansi ya, pada kan beragama itu kan ada syariat, hakikat tariat, makrifatnya itu. Kalau kita hanya satu sisi ya, kita memahami sesuatu hanya secara wadah.
1: Iya.
0: Secara substansi.
1: Iya, oke, Ki. Ini ada yang bertanya melalui YouTube kita nih. Untuk telepon kita di WhatsApp belum bisa ya, Mas Haris ya. Ini dari Yogyakarta nih. Mas Haris dari Yogyakarta izin bertanya mengenai bagaimana saran belajar membuat kesejukan hati dan pikiran yang bijaksana dalam memayu Hayuning Bawono pada musim kemarau. Demikian ya. Doa beliau semoga semuanya sehat, tentram, dan juga diberi rezeki melimpah. Amin. Terima kasih Mas Haris ya dari Yogyakarta ya. Mungkin bisa dijawab, Ki?
0: Kalau saya berangkat, semua berangkat sebelum kita menguasai jagat gede, mengendalikan jagat kita, kita kendalikan dulu jagat kecil kita, diri kita. Ya, bagaimana kita memayu Hayuning Bawono alit ya, yang ada di diri kita dengan ya berperilaku yang baik, kita membuat kesejukan, begitu. Kalau saya sendiri ya, saya suka menanam ya, menanam, menyiram, begitu. Nah, soal nanti siapa yang memanen itu ya persoalan lain, tapi yang jelas kita menanam dan kemudian menyiram, dan kita ketika ya pagi-pagi yang saya lakukan hampir selalu ya, menyiram tanam itu, bagi saya ada hal-hal yang kemudian membuat kita nyaman, kita tentram. Begitu. Jadi kalau kita tidak melakukan itu, ada rasa yang kurang.
1: Okay.
0: Justru itu menjadi bagian, akhirnya menjadi bagian dari kebutuhan kita.
1: Iya. Ya. Jadi seperti itu ya Mas Haris ya. Jadi dimulai dari dalam diri kita dulu ya. Tentunya kita lakukanlah hal-hal yang kita menyatu dengan alam, seperti itu ya, Ki ya.
0: Iya, betul. Nah, kemudian juga karena kita makhluk sosial, kita menjaga hubungan baik dengan orang lain, begitu, sehingga membuat kehidupan itu rasanya asik gitu loh. Ya, kehidupan yang harmonis bersama orang lain ya, apapun agama dan sukunya.
1: Iya.
0: Ya, bagi saya itu adalah satu upaya untuk ya memayu Hayuning Bawono ya, karena kita semua orang apapun suku, agama, bangsa hidup di bumi yang sama, sehingga ketika buminya rusak ya semua akan
1: sama-sama ya, merasakan ya, Ki ya.
0: Ya, betul.
1: Iya, ini bisa menjadi pengingat untuk anak-anak muda khususnya, Ki ya. Karena kalau kita lihat di anak-anak muda ini sekarang ikatan sosialnya agak kendor ya, Ki ya.
0: Ya. Betul.
1: Jadi lebih apa ya? Ya, kita rangkul tetangga ya, dari yang dekat-dekat ya, Ki ya.
0: Iya. Kebetulan saya, kalau boleh saya sebut sebagai aktivis sosial ya, saya kita ikut banyak paguyuban, banyak perkumpulan, organisasi. Ya, ya salah satunya dalam rangka untuk ini tadi menjaga hubungan baik ya. Bagi saya juga ada unsur hiburan ya, ketemu banyak orang.
1: Iya.
0: Kadang tertawa, nah kemudian juga kalau orang Jawa bilang saling asih-asuh itu ya, kita ya ketika bertemu dengan orang lain ngobrol hal-hal yang baik begitu, nah kemudian kita akan mendapatkan ilmu, wawasan kita bertambah.
1: Iya.
0: Ya, mesti ada banyak hal yang kita dapatkan.
1: Luar biasa ya. Kemudian satu pertanyaan terakhir sebelum nanti ditutup ya, Ki ya. Ini terkait dengan bencana yang kita rasakan saat ini ya. Ini kan kalau bisa kita bilang ini sebenarnya ulah manusia ya, Ki ya.
0: Iya, kalau dalam kata agama salah. Ya, semua adalah efek dari perbuatan manusia.
1: Tapi bagaimana kalau misalnya bencana yang seperti gunung meletus, gempa bumi, itu kan di luar apa ibaratnya kontrol manusia, Ki ya? Apa itu sebagai tanda dari alam

0: Ya, alam memang punya mekanisme sendiri ya, tapi kemudian juga bahwa manusia secara global kan punya peran juga membuat kehidupan alam itu menjadi terganggu. Ya, misalnya soal pemanasan global, ya termasuk penggunaan AC yang begitu masif ya, massal di mana-mana dan lain itu kan semua juga akan mengganggu ini ya, termasuk ya kerusakan alam itu sudah demikian ya. Dari misalnya ya kalau kita yang di Kalimantan Selatan ya, kalau kita lihat misalnya bekas-bekas tambang yang begitu luas ya dengan dana-dana itu kan kita melihat itu sebagai satu kerusakan ya, kerusakan yang kemudian juga termasuk mengganggu habitat-habitat makhluk hidup ya, termasuk ya kebun sawit dan lain-lain itu, sehingga alam itu menjadi tidak seimbang ya. Kita melihat keragaman alam misalnya tanaman itu sekarang juga banyak terganggu ya, banyak apalagi di Kalsel itu banyak tanaman menjadi seragam ya, masuk satu kawasan di situ hanya karet atau di situ hanya sawit ya. Tanaman-tanaman yang lain itu banyak yang kemudian hilang ya. Nah, ada tanaman yang dianggap tidak punya manfaat ya, karena persoalannya kan sebenarnya manusia yang tidak bisa manfaatkan. Manusianya mengambil hal-hal yang dianggap baik menurutnya. Misalnya tanaman saja sekarang, kalau kita lihat misalnya semua buah itu kan ada banyak varian ya. Durian itu kalau di Kalsel kan ada durian apa, ada pampake termasuk laut dan lain-lain. Tapi kan yang dikembangbiakkan itu kan yang dianggap yang kelasnya tinggi, yang dianggap baik, sehingga varian-varian yang dianggap rendah ini akhirnya banyak tidak diperhatikan dan akhirnya banyak
1: banyak
0: dan
1: yang
0: kemudian
1: punah ya.
0: Ya, akhirnya banyak yang punah. Ya, tanaman-tanaman kalau masa selesai kan ada dua, ada tanaman apa namanya, banyak sekali yang kemudian karena dianggap manfaatnya kurang. Kemudian juga di ini tanaman apa, randu, tanaman apa yang kemudian dianggap tidak lagi bermanfaat.
1: Iya, itu sempitnya berpikir padahal, kita ya Ki ya, sebagai manusia ya.
0: Iya, padahal ya manfaat tanaman misalnya itu kan ada yang manfaat dengan buahnya, ada yang manfaat untuk menjaga oksigen, ada yang manfaat untuk alat bangunan, ada manfaat ya, semua punya manfaat asal manusia bisa memanfaatkan. Begitu, menurut saya.
1: Iya, jadi seperti itu ya Ki ya. Tapi karena kita terbatas waktu, Ki Sulisno, mungkin bisa diberikan kesimpulan di hari ini dan juga pesannya untuk kita semua, untuk kita kembali sadar terhadap alam ini dengan menerapkan falsafah memayu hayuning bawono ini Ki.
0: Ya, kita hidup di bumi yang sama, kita hidup bersama banyak orang ya, dari banyak latar belakang, agama, suku, bangsa, dan lain-lain ya. Supaya kita menikmati hidup itu dengan nyaman, dengan asik, maka ya kita ciptakanlah keindahan-keindahan di bumi ini, di alam ini ya. Keindahan itu dari diri kita sendiri, ya jagat kecil kita, maupun menciptakan keindahan ya jagat besar ya, kita bersama orang lain ya, bersama dengan menjaga hubungan baik dengan banyak orang, bersama ya gitu, menciptakan kegiatan-kegiatan yang itu membuat kehidupan itu menjadi asik gitu. Yang kedua tentu bagaimana membuat alam itu menjadi indah dengan salah satunya dengan membuat saujana-saujana budaya yang tadi sudah saya sebutkan tadi ya, membuat taman mungkin di depan rumah atau dimanapun yang kemudian membuat ya alam itu begitu indah ya. Jadi mari kita manfaatkan alam itu dengan sebaik-baiknya, kita perindah sehingga kita menikmati kehidupan ini dengan asik, dengan menarik.
1: Iya. Gitu. Baik, Ki Sulisno, ini sebenarnya tadi ada yang mau bertanya tapi dihapus ya. Jadi untuk Mas To ya tadi dia nggak, jangan dihapus, nggak apa-apa aturan ya. Tapi karena memang sudah dihapus ya, jadi ini kita tutup ya Ki Sulisno ya. Iya, terima kasih banyak Ki Sulisno ya untuk sharingnya di malam hari ini.
0: Mudah-mudahan. Ya, sama-sama. Mohon maaf atas keterlambatan saya.
1: Gak apa-apa Ki ya. kita maklum sekali karena memang udara di luar juga untuk keluar itu agak riskan ya Ki ya.
0: Ya.
1: Iya, mudah-mudahan juga.
0: Tadi saya juga lagi makan dengan keluarga di salah satu tempat makan. Ramai sekali sehingga antre sehingga ya.
1: Iya. Terima kasih banyak Ki sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi di Zoom kali ini ya Ki. Ya, mudah-mudahan Ki Sulisno dan juga keluarga selalu dilimpahkan kesehatan ya dan bisa dilanjutkan kembali di edisi berikutnya ya Ki ya.
0: Amin.
1: Iya. Baik dan Sanak Perempat, demikian untuk dialog kita bersama Ki Sulisno di program Ragam Budaya Sambung Rasa. Terima kasih banyak Anissa ucapkan untuk yang selalu memonitor kita dan juga yang sudah bergabung bertanya. Dan kita akan tutup berikut ini. Apabila salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dayak, suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habar Perempat bersama Anissa pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Operasi pencarian korban musibah tenggelamnya KM Virgo Transport 8 memasuki hari keempat pada Rabu 16 September 2026. Pergerakan tim gabungan masih memperhatikan kondisi cuaca dan perairan Laut Jawa. Kepala Kantor SAR Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana memaparkan hasil rapat evaluasi operasi yang mencatat prediksi tinggi gelombang berkisar 1,5 hingga 2,5 meter. Pemetaan kondisi perairan tersebut terus didalami oleh personil yang bertugas di lokasi pencarian. Iputu juga menjelaskan, opsi menarik atau membalikan posisi kapal yang terbalik sempat mengemuka dalam pembahasan teknis. Pembahasan tersebut menjadi bagian dari penanganan posisi kapal di bawah permukaan laut. Selain kondisi arus, struktur dan sekat udara pada badan KM Virgo Transport 8 yang terbalik ini juga menjadi pertimbangan tim pencarian. Ruang kosong tersebut berpotensi mempengaruhi posisi kapal apabila mendapat dorongan arus laut. Sementara itu, untuk mengoptimalkan penyisiran, tim SAR gabungan memperluas area pencarian hingga mencakup 6.120 mil laut persegi. Penyisiran dilakukan dengan mengerahkan unsur udara dan laut di berbagai sektor perairan. Hingga Rabu malam, akumulasi data korban yang berhasil ditemukan dan dievakuasi ke Banjarmasin tercatat sebanyak 114 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 108 korban selamat dan 6 orang meninggal dunia, sementara 129 lainnya masih dalam pencarian. Demikian Habar Perempat pukul 21 malam waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Masih bersama Anissa di malam hari ini. Setelah tadi kita ngobrol-ngobrol bareng Kisulisno, sekarang kita hadirkan kembali sajian lagu-lagu daerah di jam 9 menuju jam 10 ini. Tapi sebelum kita hadirkan, ya kita akan hadirkan dulu nih mini drama. Jadi untuk Buhan Pian yang ketujuh lawan mini drama radio. Nah ini wayahnya ya, wayahnya untuk duduk manis ya di depan radio atau di samping radio ya masing-masing untuk mendengarkan dan juga menikmati sajian mini drama dengan judul Legenda Batu Benawa. Dan nanti juga akan kita hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan di program Tembang Borneo. Tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Mini drama radio persembahan RRI Banjarmasin dengan judul Legenda Gunung Batu Benawa, naskah karya Helda Wati, dengan pendukung cerita Diang Ingsun diperankan oleh Eli, Raden Penganten diperankan oleh Kian, Putri Bangsawan diperankan oleh Sari. Selamat mengikuti. Pada zaman dahulu kala, di pedalaman Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Pagat, hiduplah seorang janda tua bernama Diang Ingsun bersama anak semata wayangnya, Raden Penganten. Kehidupan mereka sangat sederhana, bergantung pada hasil kebun dan berburu di hutan. Namun, kasih sayang sang ibu kepada anaknya begitu melimpah.
3: Raden, anakku, kemarilah nak. Ibu sudah menyiapkan sedikit hasil kebun untuk makan siang kita hari ini. Makanlah yang lahap ya nak.
4: Terima kasih ibu. Tapi ibu, ada hal penting yang sejak kemarin mengganggu pikiranku. Setiap hari kita hidup seperti ini, hanya cukup untuk makan hari ini. Aku ingin mengubah nasib kita, Bu.
3: Mengubah nasib? Apa maksudmu, nak?
4: Aku bertekad untuk pergi merantau ke negeri seberang. Aku ingin bekerja keras, mengumpulkan kekayaan, dan mengangkat derajat keluarga kita agar ibu tidak perlu lagi hidup menderita di masa tua.
3: Merantau? Oh, Raden, ibu sudah tua, nak. Hanya engkau satu-satunya tambatan hati dan keluarga yang ibu miliki. Ibu takut kalau terjadi apa-apa padamu di negeri orang nanti.
4: Jangan khawatir, Bu. Tekadku sudah bulat. Doakan saja anakmu ini agar sukses di tanah perantauan.
3: Baiklah, jika itu sudah menjadi kemauan kerasmu, nak. Ibu merestuimu. Tapi jaga dirimu baik-baik di negeri orang. Ingatlah untuk selalu jujur. Dan jika kelak engkau kembali, bawakanlah ibu sekedar oleh-oleh kecil dari sana ya.
2: Tahun demi tahun berlalu di tanah perantauan, Raden Penganten bekerja dengan rajin dan jujur. Kejujurannya membuat seorang saudagar kaya mempercayainya hingga ia berhasil membangun usahanya sendiri dan menjadi sangat kaya raya. Tak hanya itu, Raden Penganten juga berhasil mempersunting seorang putri bangsawan yang cantik jelita. Hingga suatu hari timbul niatnya untuk berlayar kembali ke Desa Pagat.
5: Kanda, kapal megah yang Kanda beli ini sungguh luar biasa. Seluruh perhiasan dan barang berharga milik kita muat di dalamnya. apakah kampung halaman Kanda masih jauh?
4: Sudah dekat, Adinda. Sebentar lagi kita akan sampai di pelabuhan Desa Pagan. Dinda akan melihat betapa besarnya kekayaan yang aku bawa pulang untuk membuktikan kesuksesanku.
2: Kabar kedatangan kapal mewah Raden Penganten terdengar cepat di seluruh Desa Pagan. Diang Insun yang telah tua renta dan berpenampilan sangat bersahaja berlari tergesa-gesa menuju pelabuhan dengan hati yang berbunga-bunga.
6: Sudah kembali, nak. Ini ibumu, nak. Diang Ingsun.
5: Kanda, siapakah wanita tua rentan berpakaian kusam itu? Mengapa ia memanggilmu anakku? Apakah dia ibumu?
4: Apa? Ibu? Hei, perempuan tua. Jangan sembarangan mengaku-ngaku. Aku tidak kenal siapa kamu. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Jangan mengotori kapalku dengan penampilanmu yang menjijikkan itu.
6: Raden, ini ibumu, nak. Ibu yang melahirkan dan membesarkanmu. Mengapa engkau tega tidak mengakui ibumu sendiri? Hanya karena penampilan ibu seperti ini, nak. Mana oleh-oleh yang kau janjikan dulu, nak?
4: Pergi dari sini. Pengawal, halo perempuan tua ini. Awak kapal, putar haluan. Kita tinggalkan pelabuhan ini sekarang juga.
2: Betapa hancur dan sakitnya hati Diang Ingsun melihat anak kandung yang disayangi sepenuh jiwa tega membentak dan menolaknya demi gengsi. Dengan hati penuh kekecewaan yang mendalam, Diang Ingsun bersujud.
6: Ya Tuhan yang Maha Kuasa, hamba telah melahirkan, hamba telah mengasuh dan menyayanginya. Namun hari ini ia telah melupakan ibunya sendiri. Dan jika ia benar anak kandungku yang durhaka, berikanlah ia balasan yang setimpal atas perbuatannya.

0: bisa datang. Kapal kita terguncang hebat. Tolong Kanda, tolong.
1: Ampun, ada apa dengan cuaca ini? Kapal kita pecah. Ampunkan aku, Ibu. Ampunkan aku, Ibu.

kapal Raden Penganten hingga pecah menjadi dua. Seluruh isi kapal beserta anak durhaka itu tenggelam dan binasa di dasar perairan. Adapun bekas pecahan kapal megah tersebut terlempar ke daratan dan perlahan berubah menjadi sebuah gunung batu besar. Oleh masyarakat desa Paga, gunung batu tersebut dinamakan Gunung Batu Benawan. Dari cerita legenda Gunung Batu Benawan, kita dapat mengambil pelajaran bahwa perbuatan durhaka terhadap orang tua sangat dimurkai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seorang anak seharusnya selalu

naskah karya Helda Wati dengan pendukung cerita Yang Insun diperankan oleh Eli, Raden Penganten diperankan oleh Kian, Putri Bangsawan diperankan oleh Sari. Terima kasih.

keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.

masih bersama Nisa di malam hari ini ya, malam Kamis. Dan kembali kita hadirkan lagu-lagu daerah Kalimantan. Baru saja kita dengarkan lagu daerah Kalimantan Barat ya, Dang Sanak Prompat ya. Dan untuk informasinya kita mau ke Pontianak sebentar nih. Di Pontianak, wali kotanya yaitu Edi Rustikamtono menegaskan bahwa pentingnya moderasi beragama itu sebagai salah satu fondasi dalam menjaga keharmonisan masyarakat. Karena kota Pontianak itu memiliki keberagaman agama, suku, dan juga budaya yang memang sudah lawas banar menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Pontianak. Salah satunya bisa dilihat ya pada keberadaan Kampung Moderasi Beragama di kawasan Jeruju. Tempat rumah ibadah dari agama berbeda itu berdiri dalam jarak yang berdekatan dan juga tetap hidup harmonis, berdampingan. Pontianak ini sangat heterogen ya, baik dari sisi suku dan juga agamanya, dan sejak dulu kehidupan masyarakat sudah sangat harmonis dan juga rukun. Oleh karena itu, menurut wali kotanya ya, Bapak Edi ini, karakter kota Pontianak sebagai kota yang heterogen ini membutuhkan sikap saling menghargai agar keberagaman tetap menjadi kekuatan. Dan tantangan ini tidak hanya berkaitan dengan perbedaan agama saja, tapi juga perbedaan latar belakang suku, karakter budaya, serta dinamika politik itu bisa menjadi pemicu gesekan apabila tidak disikapi secara dewasa. Apalagi ya, sekarang itu arus informasi dan dinamika politik itu deras sekali ya. Jadi identitas agama maupun suku tuh kadang ikut terbawa dalam perbedaan pandangan. Jadi harus kita ingat ya, pentingnya memperkuat literasi dan juga moderasi dalam kehidupan bermasyarakat. Edi juga menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara yang sudah memilih Pontianak sebagai tuan rumah seminar nasional moderasi beragama. Ia berharap kegiatan tersebut semakin memperkuat posisi Pontianak sebagai kota yang mampu merawat keberagaman dalam kehidupan sehari-hari.

0: Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
1: Gayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan.
0: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.

Kita masih sajikan lagu-lagu dari Kalimantan dan baru saja kita dengarkan lagu Kalimantan Timur ya, Dangsa Anak Prompat ya. Jadi kita mau membahas sedikit nih mengenai informasi dari Balikpapan nih. Yang mana Universitas Mulia bersama Balai Permasyarakatan atau BAPAS dan juga Lembaga Permasyarakatan atau LAPAS kelas 2A Balikpapan resmi menjalin kolaborasi nyata dengan memberikan beasiswa kuliah penuh serta pelatihan vokasi bagi klien permasyarakatan. Nah, langkah ini diambil sebagai upaya pemberdayaan komprehensif agar para warga binaan ini memiliki

kerja dan juga bekal intelektual sebelum kembali berbaur di tengah masyarakat. Rektor Universitas Mulia Muhammad Ahsin Rifai menegaskan bahwa keterlibatan institusi pendidikan tinggi kada boleh sekedar bersifat formalitas seremonial, tapi juga harus menyentuh sisi kemanusiaan. Dan makanya ini, pihak kampus menyediakan beasiswa kuliah S1 untuk program studi seperti ilmu hukum dan juga manajemen melalui kelas eksekutif akhir pekan ya. Jadi datanya resmi terdaftar dan mereka tidak perlu memikirkan biaya lagi ya. Dan sebagai langkah awal, pihak kampus siap menerima perwakilan klien untuk mulai beraktivitas dan juga magang kerja di lingkungan universitas. Tentunya ini perlu diapresiasi ya dan disambut baik oleh Kepala Lapas tentunya nih ya, oleh Dedi Edward Eka Saputra, bahwa terobosan ini adalah program yang paling implementatif di Kalimantan Timur dan juga Kalimantan Utara. Dan program ini juga menjadi sarana pembuktian bagi para klien untuk terus memperbaiki diri di mata publik. Seperti itu ya, luar biasa. Keren sekali untuk program yang sangat implementatif ini ya. Dan semoga berjalan dengan lancar dan ada terus nanti gitu ya, untuk bisa ditiru oleh daerah-daerah lainnya seperti itu dan Sanak Perempat. Dan kita akan kembali hadirkan dua lagu dari Kalimantan ya, untuk penutup di program Tembang Borneo ini, karena nanti jam 10 kita akan berbeda lagu nih ya, berbeda suasana dengan menghadirkan lagu-lagu campur sari ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin bersama Anissa.

0: nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Gak bakal tertangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih dan senang promot masih bersama Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Kita kembali hadirkan nih, tadi kan kita lagu-lagu sekali mantan ya. Sekarang kita kembali hadirkan di Rabu malam hari ini lagu-lagu campur sari ya, sekaligus nanti juga informasinya berkaitan dengan budaya Jawa tentunya ya, baik Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti itu. Kalau Jawa Barat beda lagi, dia sukunya ya, dia suku Sunda. Dan karena di malam hari ini lagunya lagu campur sari Jawa, jadi kita hadirkan lagu dan informasi dari Jawa Tengah dan juga Jawa Timur seperti itu di program Ragam Irama Nusantara. Tapi sebelum itu kita kembali hadirkan nih, kita dengarkan dulu di malam hari ini dua lagu campur sari di Promot Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Siapa bilang motor keren harus pakai bensin? Kenalin nih, dua karya jenius anak mahasiswa Indonesia yang siap mengguncang jalanan tanpa polusi. Pertama, ada Scoutro, hasil oprekan mahasiswa ITB buat patroli di Taman Nasional Waikambas. Bobotnya enteng banget, cuma 80 kg, tapi tangguh buat rabasan. Karena motornya pakai listrik, suaranya senyap, pas banget buat ngepung pemburu liar tanpa ketahuan demi jagain gajah kita. Nggak kalah gila, ada FCMV juara dari mahasiswa UPI Bandung. Ini motor masa depan beneran, insiders. Bukan pakai kabel charger, tapi pakai hidrogen. Emisinya cuma uap air. Bayangin, cuma butuh 2 liter hidrogen, kamu bisa meluncur sejauh 428 km. Fiturnya juga sultan, ada sensor LOT sampai sistem keamanan ala Tesla. Bangga banget gak sih? Semoga makin cepat diproduksi massal ya. Kalau disuruh pilih, kamu tim yang mana?

105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Perempat FM masih bersama Nisa di program Ragam Irama Nusantara. Di malam hari ini ya, kita hadirkan lagu-lagu campur sari yang ibaratnya hari ini kan pasti Buan Pian Seberataan sudah melalui hari yang banyak sekali kegiatannya ya, dan ini waktunya beristirahat sambil mendengarkan lagu-lagu kita. Dan jangan lupa juga dengarkan di aplikasi RRI Digital. Nah, untuk informasinya kita mau ke Malang, Jawa Timur dulu nih. Di RRI Malang ini kembali menghadirkan program mengangkat tema CIFES 2026, perayaan bersatunya dua budaya, yang mana acara ini dialog untuk mengupas tuntas gelaran budaya tahunan yang mempertemukan akulturasi budaya Tionghoa dan juga Indonesia. Jadi siaran dialog interaktif ini menghadirkan divisi publikasi Humas CIFES 2026, yaitu Ratna Kristina ya. Dan dijelaskan juga bagaimana nih CIFES 2026 siap hadir bukan sekedar festival seni dan perayaan biasa, melainkan sebagai ruang perjumpaan inklusif yang mengusung semangat harmoni, keberagaman, serta edukasi bagi generasi muda. Nah, jadi nantinya di tanggal 19 sampai 20 September 2026 di Universitas Macung di Malang, ini akan diselenggarakan CIFES 2026 ya, dan akan ada banyak sajian menarik yang akan ditampilkan, mulai dari cultural performance seperti barongsai, wushu, wayang potehi, tarian tradisional dan modern, kemudian Chinese corner interaktif, dan culinary and lifestyle bazaar dengan sajian akulturasi kuliner Nusantara dan Tionghoa, kemudian mini museum sejarah, hingga kegiatan olahraga dan juga cek kesehatan gratis Move for Health Morning di hari Minggu nantinya ya, 20 September 2026.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

biasa seperti itu. Mulai dari minuman matcha, kemudian makanan ringan seperti tape, lupis, dan hingga aksesoris seperti itu ya. Dan kehadiran stand-stand ini merupakan bagian dari perkumpulan UMKM Anagata, sebuah wadah yang menaungi sekitar 200 pelaku UMKM dari berbagai wilayah di Daerah Istimewa Yogyakarta di bawah kepemimpinan Ibu Yayu. Iya, dan ini keren ya festival ini ya. Jadi benar-benar mempersilakan UMKM ya, para stand untuk berjualan seperti itu, meningkatkan omset seperti itu ya. Dan keberadaan stand UMKM di Festival Anak RRI Yogyakarta ini juga tidak hanya menjadi pelengkap saja, tapi juga menjadi wadah bagi pelaku usaha lokal di sana untuk memperkenalkan produknya secara langsung dan mendongkrak penjualan mereka. Seperti itu Dangs Anak Perempat ya. Kita akan kembali hadirkan lagu-lagu campur sari di malam hari ini, dan sekaligus Ulun mau memberitahu ya Dangs Anak Perempat ya. Hari ini hari terakhir sebelum nantinya Anissa akan cuti panjang ya, sampai kurang lebih di pertengahan bulan Oktober ya. Jadi nanti kita akan bertemu lagi di bulan Oktober, tapi masih ditemani malam hari ini sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah seperti itu ya. Dan nanti juga akan kita hadirkan lagu-lagunya saja, jazz music di program Ragam Irama Nusantara jam 11 malam sampai jam 11.55 waktu Indonesia Tengah sebelum nantinya kita tutup siaran.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang. Mimpi buruk disebabkan oleh beberapa kondisi seperti stres dan cemas, trauma, gangguan tidur, efek samping obat, dan lain-lain yang dapat menimbulkan gangguan seperti gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein,

di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah, mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat, sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

wajib setiap orang, karena disitulah segudang informasi dunia didapatkan. Namun tahukah Anda, jika gadget bisa mempengaruhi gaya hidup kita hingga bisa berujung pada kecanduan. Ada dampak yang ditimbulkan dari kecanduan, baik secara fisik maupun psikologis. Salah satu dampak fisiknya seperti masalah pada mata, nyeri badan, dan kurang tidur. Sedangkan salah satu dampak psikologisnya seperti stres, mudah marah, sering merasa kesepian, dan sulit konsentrasi. Berdasarkan www.alodokter.com, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari risiko kecanduan gadget, seperti menghindari penggunaan gadget saat berkendara, mengatur batas penggunaan gadget, tidak menggunakan gadget saat bersama orang lain, dan menentukan area bebas

sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru. Berdasarkan dari www.doktersehat.com, ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.

siapa nih yang punya lebih dari satu media sosial? Rasanya waktu scroll nggak berujung ya, pindah dari satu medsos ke medsos lainnya. Akan tetapi, aktivitas berlebihan di media sosial sering membuat kita cemas loh. Jika mulai merasa ketergantungan, ini saatnya kamu lakukan detox media sosial dengan cara buat perencanaan berapa lama kamu ingin rehat dari media sosial. Yang kedua, menonaktifkan media sosial atau menghapusnya dari gawainya. Yang ketiga, jadikan teman untuk menjadi pengingat selama detox berlangsung. Dan yang terakhir, melakukan kegiatan lain seperti melakukan hobi, olahraga, atau kegiatan lain yang bermanfaat. Update sosial media sih boleh, tapi jangan ketergantungan ya.

0: sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini, dengan apa yang kamu punya, mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

dibekali nomor handphone atau SIM card seseorang untuk mengakses akun perbankan. Untuk modus yang dilakukan, pelaku mengumpulkan identitas melalui situs phishing dan kemudian pelaku menghubungi operator seluler dengan identitas korban dan meminta penggantian SIM card. Pelaku yang telah berhasil mengganti SIM card korban akan melakukan transaksi finansial menggunakan OTP yang dikirim ke nomor SIM baru. Agar tidak terjebak dengan modus SIM swap, ada baiknya jangan pernah memberikan data penting seperti OTP, username, PIN, dan password kepada siapapun. Ganti password secara berkala, nyalakan notifikasi bank melalui email dan SMS, dan jangan asal input data ke link yang mencurigakan karena berpotensi phishing. Hati-hati dan waspada, karena kejahatan bisa terjadi kepada siapa saja.

saudaraku, tidak enak rasanya kalau orang yang berbuat, kalau kita yang harus bertanggung jawab. Juga tidak kesatria kiranya kalau kita yang berbuat, maka orang lain yang menanggung akibatnya. Betapa adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hanya menghukum mereka yang berbuat salah dan memberi anugerah kepada mereka yang berbuat baik. Kalau memang begitu, sudahkah engkau pertimbangkan seluruh perbuatanmu?

Nah, Sanak Perempat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Rabu 16 September 2026, kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang sana. Inilah program Empat Suara Budaya Nusantara. Kembali menjumpai dengan sana untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sarang propas, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Apa nih?

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Alhamdulillah, terima kasih dan sana perempat memilih kami di kesempatan pagi hari ini, baik yang mendengarkan melalui 87,7 atau 105,9 MHz. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk semua limpahan rahmat dan hidayahnya bagi kita semua. Hingga di kesempatan pagi hari ini kita sudah bangun dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga. Semoga Allah memberikan segala kemudahan bagi kita untuk bisa melewati hari ini dengan baik. Dan senang perempat pagi hari ini kami sudah mempersiapkan rangkaian acara untuk menemani Anda dari sekarang hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Imran ayat 14 dan seterusnya oleh Jamadi Nur SAG dan saat ini disampaikan oleh Trinur Mulyaningsih.

dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat,

tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga. Karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediaman." Katakanlah kepada orang-orang musyrik, "Tuhanku tidak mengindahkan kamu, melainkan kalau ada ibadatmu. Tetapi bagaimana kamu beribadat kepadanya, padahal kamu sungguh telah mendustakannya? Karena itu kelak azab pasti menimpamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

0: jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai, ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukumu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: Abu Sa'id Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah engkau menuntut kedudukan dalam pemerintahan, karena jika engkau diserahi jabatan tanpa meminta, maka engkau akan dibantu oleh Allah untuk melaksanakannya. Tetapi jika jabatan itu engkau peroleh karena permintaanmu, maka akan diserahkan ke atas bahumu atau kebijaksanaanmu sendiri. Dan jika engkau telah bersumpah atas sesuatu perkara, kemudian engkau dapatkan perkara lainnya yang lebih baik, maka tebuslah sumpah itu dan kerjakanlah apa yang lebih baik itu." Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar-bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin Widadarma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mod.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: mendesak bisa datang kapan saja. Di saat itulah, pinjaman online tampak sebagai solusi cepat. Tapi, tahukah Anda, banyak aplikasi pinjaman online ilegal yang hanya ingin menipu Anda. Penipuan ini bisa merugikan Anda secara finansial, merusak reputasi, bahkan mengancam keselamatan data pribadi Anda. Mereka menawarkan pinjaman mudah tanpa syarat yang jelas. Tapi hati-hati, di balik kemudahan itu ada bunga mencekik dan ancaman yang menakutkan. Sudah banyak korban yang terjerat, jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Ingat, selalu cek legalitas aplikasi pinjaman online. Pastikan terdaftar di OJK. Jangan pernah memberikan data pribadi sembarangan dan waspada terhadap bunga atau biaya yang tidak masuk ke akal. Jika ragu, segera cari informasi lebih lanjut. Bersama, kita lawan penipuan pinjaman online.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter

Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan senang dimanapun berada. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelimpahan rahmat dan hidayah-Nya untuk kita semua. Tidak lupa selawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi Kamis hari ini 17 September 2026 kita bersama di Hikmah Subuh. Saya Rinda Rianti, tidak sendiri tapi sudah bersama narasumber kita yang hadir di studio. Sidin adalah Ustadz Fahru Zianur STHI. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik Ustaz lah.
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Ya, walaupun cuaca pagi ini bina berkabut-kabut. Ya, mudah-mudahan kita seberatan sehatan aja. Nah, ada sanak perempat hari ini topik kita tentang keluarga bahagia. Nah, ulun yakin bahwa setiap orang tuh pasti menginginkan keluarga nang bahagia, keluarga nang harmonis lah. Dan biasanya tuh orang ada menangkar kebahagiaan itu, amun bisi harta banyak, amun keluarganya lengkap, atau sedata orang punya kriteria nang kayak itu. Tapi mungkin dalam Islam, selain apa tolak ukurnya apa yang sudah kita miliki, mungkin ada keberkahan di sana lah Ustaz lah, kebahagiaan yang mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk bisa mewujudkan hal ini mungkin bukan satu hal yang mudah lah, banyak hal mungkin yang harus kita lakukan ya untuk menjadi keluarga yang samawa. Nah, hal-hal apa sajakah nanti akan kita bahas di Hikmah Subuh, di mana kami juga memberikan kesempatan gasan pian yang ingin bergabung boleh di 0511325602 atau juga di WhatsApp 0895340509539 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Ya, baik, kita akan ikuti lebih dahulu pengantar dari topik kita pagi hari ini, keluarga bahagia. Akan disampaikan Ustaz Fahru Zianur STHI. Silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Alhamdulillah wa syukurillah, kita hari ini disehatkan oleh Allah, dipanjangkan oleh Allah umur, dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, muhasabah diri, introspeksi diri dari kelakuan kita yang telah lalu. Dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Ta'ala taufik hidayah untuk menjalankan hidup di dunia menuju kehidupan yang bahagia sampai ke akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang ulun muliakan para habaib, para syara'ib, para alim ulama, para asatid, asatidah, dan dimanapun berada, yang ulun muliakan dan yang ulun hormati presenter kita RRI Pro 4 Banjarmasin beserta rekannya, dan selalu dimudahkan oleh Allah Ta'ala urusannya. Amin amin ya Rabbal Alamin. Ulun hari ini membawakan di hikmah subuh dengan judul Keluarga Bahagia. Keluarga adalah bagian terpenting dalam kehidupan setiap orang. Pasti mendambakan memiliki keluarga bahagia dan harmonis. Nah, jadi kita itu jangan sampai mencoreng daripada nama baik keluarga. Kita hendak meninggikan derajat martabat keluarga dengan kelakuan kita. Nah, jadi kelakuan kita itu dijaga 24 jam bujur-bujur. Jangan sampai kita tak banyak melakukan gawian-gawian yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Nah, inilah kita perlu kita pelajari. Nah, ittaqillah haitsuma kunta, takwalah engkau dimanapun kamu berada. Nah, jadi orang yang takwa itu insya Allah akan mendapatkan keluarga bahagia. Nah, takwa, orang yang takut kepada Allah. Nah, artinya orang yang takut kepada Allah, orang yang menjalankan perintah Allah, nah, dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah. Nah, itu orang yang takwa. Namun orang yang sudah bersifat takwa ini, insya Allah toh lah, itu pasti akan mendapatkan keluarga yang bahagia. Itu modalnya dulu, amun hendak dapat keluarga bahagia kita takwa dulu. Namun yang jadi pertanyaan, bila manakah keluarga dikatakan bahagia? Nah, jangan bermodal nafsu aja kawin tuh. Hendak nang nyamannya haja. Urang kawin itu, urang hendak bisi bakal keluarga itu apa nyaman-nyaman sakit dia orang tuh, pasti ada tak buat sakitnya, tapi tak banyak nyamannya pang. Jaka tahu jata dulu pada kuitan ja unang kai ini pang kawin. Nah, tapi jangan memikirkan nyamannya aja. Pasti ja ada mendapatkan nang sakit, jalanan tuh kadada nang lurus, pasti ada beloknya, pasti ada dugulnya, pasti ada yang lobaknya. Nah, di sini kita perlu persiapan. Perlu persiapan untuk mencari jawaban soal ujian kehidupan kita. Nah, apakah mereka yang memiliki banyak harta? Kita bukan pewaris. Ada juga orang yang pewaris. Munya bisa menggunakan nang bubuhan pewaris nih berkah hartanya. Asal ingat dijakati harta tuh. Nah, ya Allah. Jadi ada juga orang yang kada pewaris tapi perintis. Nah, orang yang perintis nih hasil keringat, hasil jerih keringat sendiri kayak itu. Nah, ini kada ada nang kawa mahaurnya munnya orang perintis nih. Nah, apa namanya? Kada tahu di hujan, kada tahu di panas. Nah, mencari cuan jo orang. Tapi yang dipentingkan di dalam Islam mencari rejeki yang halal. Lo sedikit kah banyak kah, tapi yang diperintahkan oleh Allah nih rejeki yang halal. Halalan toyiban, halal baik pulang untuk yang kita nikmati atau juga yang kita miliki. Nah, ini kita harus peka dalam memilah ini harta halal, ini harta haram. Nah, jadi kada memastikan juga orang yang banyak harta itu bahagia, tetapi harta yang halal disuruhkan oleh Allah. Nah, mudah-mudahan ada rezeki kita di atas langit, mudah-mudahan diturunkan ya Allah, lawas kada hujan, mudah-mudahan lakas hujan. Tapi jangan hujan yang meolah mudarat, janganlah, mudah-mudahan hujan yang
1: berkah.
0: Mun ada di bawah bumi, kan tu doa orang nang sembahyang duha. Allahumma innad duha adduha uqawal baha baha uqawal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina ya Allah, jikalau ada rezeki kami pis sama Pak Anzilo turunakan. Wa in kana fil ard, munnya ada di dalam bumi. Nah, mun sudah hujan itu Allah suburakan kena tanah Kalimantan. Wa in kana fil ard, munnya ada tuh di bawah bumi, fa akhrijhu keluarkan. Insyaallah kena Adam inna ma'al usri yusra, setiap ada kesulitan pasti di situ ada kemudahan kena. Munnya habis hujan nih kena subur kena tanah-tanah yang ada di Kalimantan. Nah, jadi wa in kana fil ard fa akhrijhu, wa in kana haraman patahir, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah punya ada tamakan nang haram subahat, mudah-mudahan kita dipelihara daripada mencari rejeki yang kada sesuai, yang pacang kita makan, pacang kita minum jadi darah daging, mudah-mudahan terhindar dari makanan haram nang subahat. Wa in kana haraman patahiru, wa in kana ba'idan paqarifu, munnya ibaratnya jauh rezeki, mudah-mudahan didekatkan oleh Allah. Kadada istilah kata tu mustahil, munnya Allah hendak menyugihakan seseorang tu. Baapa kita takutan, takutan susah, takutan miskin, karena kita punya Tuhan yang maha kaya. Takutan kawin, kalau kada kawa mau ongkosi anak orangnya. Ini banyak nih kisahnya orang nang lambat-lambat kawin. Padahal orangnya berduit aja, hendak menjujur. Tapi takutan ya. Lah, kada kawa menggaduh anak orang, jangan takutan. Nah, jangan takutan, kita hadapi apa yang terjadi, itu yang terbaik. Itu takdir Allah, sudah terjadi, itu yang terbaik. Hari ini belum dihujankan oleh Allah berarti ada hikmahnya. Munnya sudah hujan pasti ada hikmahnya juga. Jadi hujankah kada hujankah itu pasti ada hikmahnya. Cari hikmah yang rahasia yang Allah beriakan nih. Berduitkah kada berduitkah? Waktu kada berduit berarti ada tuh hikmahnya. Pas berduit ada tuh hikmahnya. Garingkah kada garingkah? Semua yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti ada hikmahnya.
1: Jadi kita harus bisa mengambil hikmahnya,
0: pandai-pandai mencari hikmah rahasia supaya kita nih kawa bersyukur. Nah, kawa bersyukur. Jadi orang nang bertakwa ini mencari hikmah supaya kawa bersyukur.
1: Nah, seberapapun rezeki yang diberikan,
0: apapun yang diberikan oleh Allah itu pasti
1: yang terbaik.
0: Yang terbaik dah. Terbaik buat kita. Allah maha tahu.
1: Kita benar-benar kada tahu.
0: Kita benar-benar kada tahu.
1: Berprasangka buruk lah.
0: Nah, makanya jauhulun jangan takutan. Kita tuh susah. Kita punya Tuhan yang maha kaya. Nah, kaya segala-galanya, yang menciptakan makhluk semua yang ada di permukaan bumi dan langit. Nah, lah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar. Nah, siapa yang sanggup merubah daripada siang dan malam? Matahari tetap timbul, bulan tetap timbul. Ayo, tuh dengan putaran planet yang siapa yang kawa maatung itu manusia kada kawa maatung nang kayak itu. Jadi kita bersyukur karena apa namanya Allah memberiakan nang luar biasa kenikmatannya iman dan Islam nina luar biasa, itu nikmat yang paling besar. Iman dan Islam berkat apa? Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai kita nih diberikan oleh Allah Ta'ala nur, nur ilmu, cahaya ilmu pengetahuan nih nah tabuka lah. Jadi berkat daripada iman dan Islam nang menghadapi berbagai macam peristiwa yang ada di permukaan bumi ini. Nah, jadi kalau kalau orang nang bakoyo-koyo, orang nang gengsi, gengsinya tinggi, bakoyo-koyo, satu umat gin, coba lihat di peristiwa, satu umat gin punya Allah hendak menghidupkan seseorang, satu umat gin Allah punya hendak mematikan seseorang. Jadi kita berdoa, najah, kada wani naik kapal, kalau tinggalam, kada wani naik pesawat, kalau pina gugur anu tabrakan, kada wani naik kereta api ja, sakaba kada wani. Urang nang kada wani ini hasutan daripada setan. Yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Jadi banyaknya
1: was-was
0: nang kaya itu nah, jadi hilang akan nang kayak dimanapun kita berada, kita harus ada takwa lawan Allah.
1: Yakin.
0: Oh itu sudah takdirnya sudah, tapi tetap diusaha ikhtiari kan sampai ini nah pencarian kapal daripada Virgo. Nah kan ada aja nah masih hidup lagi.
1: Kuasa Allah.
0: 2 hari 2 malam di lautan ada nah masih hidup lagi. Ayah, munya orang nalar yang yakin lawan Allah. Kada nang apa namanya nang memastikan orang nang di dalam VIP itu pasti selamat belum tentu.
1: Iya.
0: Di ekonomi banyak nang selamat juga. Jadi kita kada kawa menentukan nyawa kita ini kada sebanding dengan harta dunia. Jadi kesehatan ini luar biasa nah. Makanya inilah iman. Ayo orang makan apa di lautan jadi kawa selamat.
1: Kada dimakan iwak. Nah, orangnya.
0: Lah, ada nang kisah.
1: Selamat aja ya.
0: Lah, selamat ada aja nang kayak itu nah. Nya ada seumurnya masih ada. Okay. Nah.
1: Jadi yakin percaya kepada Allah.
0: Jadi kita harus yakin nih nah.
1: Takwa
0: tadi. Takwa tadi yakin bahwa kita tuh takut lawan Allah aja.
1: Bukan takut kepada apa
0: nah, yang lain. Nah, kan gitu. Sudah ada sejarah bahwa di lautan yang selamat tuh siapa? Lah, Nabi Yunus alaihissalam. Iya. Nah. Sudah. Jadi siapapun yang meninggal di lautan itu urusan Nabi Khidir alaihissalam. Yang menguburakan di laut itu urusan Nabi Khidir alaihissalam. Makanya Nabi Khidir ini sampai ini belum dimatiakan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah terus. Nih, lah.
1: Iya.
0: Ini, jadi inilah kita perlu keyakinan. Iya. Nah, ini apakah orangnya mempunyai suami tampan itu bahagia?
1: Belum tentu.
0: Bini,
1: siapa tahu banyak pikiran
0: nah, malahan. Banyak pikiran.
1: Ketakutan anu diambil urang.
0: Bini bungas ya kala laki tampan. Nah, belum tentu. Jadi tetap kita waspada, serahkan. Hati-hati, serahkan lawan Allah, tawakal Allah. Okay. Jadi kita kada kawa jua memastikan orang nang selingkuh atau ano binian sama binian gini, kita harus waspada juga. Banyak nang babinian sama binian berpacaran.
1: Iya.
0: Ya kala nah lakian sama lakian berpacaran ada oye ini nang bebuhan nang kaum nang muncul pulang bebuhan katurunan zaman Nabi Lut.
1: Iya.
0: Nah muncul pulang nih bebuhan LGBT kau menyambat oye ini. Nah binan sama binian apa namanya tuh orang menyambat kalau laki sama lesbi kalau laki sama lakian homo. Nah jadi kita jangan mencurigai nang apa lakian binian aja nang selingkuh wah ya ini pun hati-hati juga tetap waspada. Waspada ini wajib hukumnya.
1: Iya.
0: Nah, jadi istri cantik rupawan tadi, suami tampan. Nah, ataukah yang dikawani banyak anak? Jadi orang nang baanakan kah? Ini amanah. Amanah.
1: Bisa kada menjaga amanah?
0: Kawa kada menjaga amanah. Nah, kawa amunnya kawa mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-soleha. Ini jadi tabungan investasi akhirat. Kalau nya uang bisi anak, mun uang kada bisi anak ada jua hikmahnya. Bertambah kesana kemari sudah lah sekalinya sidin dah habis dah ratusan juta sidin bertambah. Pas di sidin baik lalu betakun lawan tun guru bawa aja tulak umrah di sidin berdoa di muka Ka'bah. Han dikabulkan oleh Allah. Di muka Ka'bah buju-buju berdoa, menangis sidin. Kada sin bulikan ke hotel. Saking mengutamakan kan jesidin aku bayar puluhan juta, 30 juta, 40 juta uang tulak umrah. Lah kada handak berami-rami, handak beribadah buju-buju. Yeah. Lalu akhirnya jesidin sidin handak minta ke sana itu berdoa handak minta anak. Kecil aja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun
1: fayakun.
0: Satu umat kan Allah. Ya kalau nang apa namanya Siti Maryam nang apa melahirkan Nabi Isa ya kan nur ilahi ja.
1: Jadi
0: jadi apalagi orang dua laki bini. Nah, berdoa pada waktu itu. Nah, alhamdulillah hari itu jua di Makkah mual-mual apa tuh bahasa anu tuh mangidam juga kan satu umat kan namanya Allah anak ma, apa ma, menyuruh malaikat rahmat kah juga masuk ke dalam rahim tuh mengoperasi daripada yang ada ini kan rahasia Allah Ta'ala. Siapa kawan yang ma'anu makan yang dalam parut nih apa yang kita makan makan pentol keluar pentol kan mau makan sate keluar sate. Warna-warna apapun yang kita makan di sini pasti keluarnya nah kotoran. Pasti keluarnya kotoran. Ini pasti ada menggerakkan yang ada di dalam tubuh kita.
1: Kuasa Allah.
0: Kuasa Allah. Apalagi masalah rahim, itu urusan malaikat rahmat. Nah, malaikat yang Allah tugaskan sudah di alam rahim. Nah, berapa sel telur dimatikan oleh Allah yang jadi hanya satu atau dua atau tiga
1: kembarnya.
0: Nah, padahal beribu-ribu sel yang masuk dalam situ, tapi masuk ke dalam rahim itu Allah pilihkan untuk terbaik buat kita. Anak yang Allah jadikan lakian kah, binian kah,
1: soleh kah, kada kah?
0: Nah, jadi kita tinggal kita aja lagi menanam atau yang apa yang kita tulis yang di kertas kosong. Iya. Jadi anak kita tuh kertas kosong. Jadi apa yang kita ukir, kita lukis di situ atau apakah itu hafalan Quran kah, hafalan hadis kah, masalah agama atau juga masalah dunia kah? Ya kalau jadi semuanya itu tergantung orang tuanya.
1: Nah, mau dibawa kemana arah anak kita nih?
0: Dibawa kemana arah tujuh anak generasi keturunan kita? Nah, jadi kita bersyukur bana nah keturunan orang nang beragama Islam. Nah, itu kita bersyukur bana orang nang muslim muslimah. Mudah-mudahan kita suatu saat generasi kita banyak yang orang nang hafal Al-Qur'an. Nah, ulun nah salut bana ada menemui itu orang Aceh kakanakan nang lomba ajan juara internasional hadiahnya 4M.
1: Masya
0: Allah. Luar biasa. Ulun melihat ada postingan berita. Satu megen Tuhan hendak menyugihakan itu. Ayo lom ajan aja dinahapinya bujur-bujur sampainya lomba ajannya ke luar negeri. Inilah kita harus berharap generasi keturunan kita ini nah mudah-mudahan generasi Qurani ya Allah mudah-mudahan yang banyak yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkannya nih nah. Ya kalau apapun yang isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini Jadi merangkum dari berbagai sumber ketika ada orang menikah. Jadi Rasulullah menyuruh akan benar orang nang balum menikah, mudah-mudahan sampai dah umurnya kayak itu nala, yeah, mudah-mudahan kawa menikah. Jangan sampai ragu-ragu, was-was. Yeah. Insyaallah karena dari berkat daripada menikah di situ
1: ada rezeki.
0: Ada rezeki, ada keberkahan. Mm-hmm. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Nah, jadi ka asal niat yang baik kayak itu, yeah, nah, yang diutamakan tuh agamanya. Tapi amunnya ibadahnya sudah amunnya lengkap, alhamdulillah. Yeah. Tapi jarang
1: pasti
0: jarang ada mendapatkan yang lengkap. Yeah. Bungasnya, pangkatnya, jabatannya,
1: sugihnya,
0: agamanya. Itu jarang, hanya istri-istri Rasulullah aja. Nah, yang sempurna. Jadi manusia yang paling sempurna tuh hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ini kada ada apa-apanya kayak itu nah. Kita punya kekurangan pasti
1: ada kelebihan juga.
0: Ada kelebihan yang kita miliki. Nah, jadi
1: saling melengkapi
0: kalau saling pasang. Melengkapi aja kayak itu nah. Kalau orang sudah beisi bini pasti itu kelakuan dari seorang juga.
1: Biasanya cerminan lah.
0: Cerminan ya, kita apalagi bisi anak kena. Nah,
1: maginnya itu
0: maginnya, kayak abahnya kelakuan aja nah. Kayak umahnya kelakuan aja. Nah, borenya minta ampun, bore daripada mamanya.
1: Kadang kita tuh sarik bareng anak, mungkin kadang melihat diri kita nih kayak apa gitu.
0: Nah, jadi amunnya hendak mendapatkan bini yang solehah atau anak yang soleh-solehah, solehakan diri kita dulu.
1: Iya. Sepadan artinya kan dapatnya kayak itulah setelah.
0: Contohkan diri kita dulu punya hendak beisi bini yang solehah atau juga mendapatkan anak yang soleh-soleh. Abah aja kayak itu.
1: mencontohkan.
0: Nang anak, nak jangan bakami berdiri. Abah aja coba apa nang berdiri juga.
1: Anak kebuka.
0: Nah, jadi yeah. Abah jangan bakal lahir aja. Sekalinya kada lawas abahnya bakal lahir. Ya, Pak.
1: Iya.
0: Nah, contoh jadi, kita contoh itu. Jadi tergantung dari apa namanya kuitannya lah kayak itu nah. Jadi kuitannya punya hendak mendapatkan yang keluarga yang soleh-solehah.
1: Ala kita dulu benahi
0: kita diri dulu. Kita. Solehakan diri kita dulu. Baiki diri kita dulu.
1: Nah, kayak apa misalnya kalau dalam keluarga itu kita harus bisa selalu menghadirkan sebuah ketenangan di rumah, rasa nyaman. Karena kadang-kadang tuh orang kuliah bulik, rumah aja tambur, sampai di rumah masih berkelahi. Nah, ada aja, bukan rumahku surgaku.
0: Iya.
1: Tapi bagian neraka itu kayak apa tuh Ustaz? Gitu, Ustaz lah.
0: Ya itulah kembali ke agama. Iya. Nah, jadi
1: ketakuan kita tadi lah.
0: Jadi tanda orang nang berantakan hatinya tuh lihati rumahnya dulu berantakan kada rumahnya. Amunnya orang tuh ketujuh bersih berarti mengamalkan hadis Nabi an-nazafatu minal iman.
1: Yeah,
0: nah, kebersihan itu dari iman. Daripada iman. Jadi munnya hendak melihat berantak hatinya, artinya berantakan hatinya kayak itu nah. Kok apa ibat uang tuh kasetnya kusut. Galau taus gitu nala. Makanya kan orang tua bahari lalu bahasa orang tua bahari itu pamali ya. Nah, pamali ya anu apa namanya yang apa tuh namanya yang bakas makanan tuh nah, piring, cangkir, jangan sampai kada dibasuh. Tatuyuk sampai malam.
1: Takaisok. Itu dijilati setan.
0: Nah, sebenarnya tulang apalagi tulang pembarangnya kan yeah. Makanan bubuhan gini. Yeah. Tulang menulang. Kayak itu nala. Nah, apalagi sampah tapa malam, lalat datangan. Nah, ini mewarisi miskin. Jadi jangan sampai basuhan tuh nah, basuhan sampah itu tapa malam. Nah, jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, jadi akhirnya jadi warisan. Warisan yang kada baik kayak itu nah, lawan anak buah.
1: Iya.
0: Mencontohkan yang kada baik. Nah, jadi harus bersih juga. Nah, masuk WC munnya ibaratnya kita apa merasa apa orang beriman kan bebacaan.
1: Iya.
0: tahu aja tuh masuk. Tempat WC itu tempatnya setan. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, khubusi wal khaba'is artinya tuh, ya Allah ulun berlindung daripada setan laki-laki atau setan perempuan. Berarti itu rumah setan itu WC. Beratan rumah punya WC berarti ada hantunya. Setiap rumah itu pasti ada WC. Amunnya ada WC berarti ada rumah hantu. Nah, munnya orang hendak terhindar dari hantu,
1: Bebacaan.
0: Nah, masuk kamar, kamar tuh walaupun bersih, apa guru-guru ulun baca bismillah Allahu akbar. Hanta makan lawan gaguling kah? Okay. Lawan anduk kah? Lawan tapih kah? Bismillah Allahu akbar. Bismillah Allahu akbar sebelum kita guring.
1: Tanya pun guring juga di situ.
0: Iya. Nah, banyak orang nang maulah anak. Kada bebacaan lagi di atas ranjang, akhirnya anaknya kesetanan. Ini kelakuan kayak hantu juga.
1: Jadi itulah pentingnya ilmu.
0: Nah, maksudnya penting ilmu itu. Jadi harus bebacaan. Apa yo setannya yang namanya di rumah tuh? Itu namanya Dasim. Setan Dasim namanya. Itu pernah menampakkan diri lawan Rasulullah. Nah, lalu mengaku nama setannya namanya Dasim. Jadi punya pian beisi anak jangan namanya Dasim. Itu nama setan.
1: Nah, ada jadi kada tahu soalnya mungkin.
0: Nah, sapali wong kada tahu. Nah, jadi jangan harus tahu juga nama-nama setan tuh, nama setan tuh apa-apa. Jangan asal maulah asal maulah nama anak aja.
1: Maka itu doa lah setelah
0: jadi doa kayak itu nah. Nah, jadi wayah ini banyak orang nang kada bebacaan lagi masuk kamar, masuk WC. Oh,
1: utamanya masuk rumah dulu.
0: Nah, ya Allah, masuk salah rumah ya kalau. Nah,
1: bismillah, assalamualaikum. Bahkan
0: Tuhan bahari adakah orangnya? Kadadakah masuk rumah tuh tetap ucap salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, orang Tuhan bahari.
1: Mungkin
0: kada ada orangnya. Iya. Mungkin kada ada orangnya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, atau assalamualaikum apa namanya? Ya ahlal gaib, orang menyambat ada juga. Nah, tapi bagusnya assalamualaikum ya Rasulullah. Mudah-mudahan rumah nih nang kaya rumah Rasulullah. Kayak itu nah, nang kaya keluarga Rasulullah. Kayak itu orang tua bahari.
1: Iya.
0: Nah, jadi orang tua bahari itu bebacaan paling kada Fatihah 4.
1: Nggih. Sebelum tuh, masuk.
0: Fatihah 4. Fatihah Qul huwallah, Qul ajaw palak, Qul ajaw binas tuh Fatihah 4. Jangan Fatihah 4 kali lah. Nah, salah paham buang kan. Bahwa Fatihah 4 tuh itu banyak diamalkan para alim ulama. Nah, masuk rumah kah, keluar rumah kah, bahkan itu dihadiahkan lawan Rasulullah atau juga orang tua kita yang sudah meninggal. Iya. Bahkan anu ada ulama mendengar ketua MOI dari provinsi Ustaz Sairaji kah? Jesiden amalan orang hendak sugih jesiden seharian semalaman ini jangan kada membaca Fatihah 40 kali. Hadiahkan lawan Rasulullah dan para sahabat dan keluarganya jesiden. Pak, yang diutamakan benar lawan orang tua, orang kuitan kita, orang tua kita atau kuitan kita yang sudah meninggal dunia. Jadi seharian semalaman jangan tak tinggal 40 kali baca Fatihah. Nah, di jalanan kah kita sambil baca Fatihah atau di kantor kah haratan kita maungut sambil muka laptop.
1: Nah, hati tetap jalan.
0: Hati tetap jalan baca Fatihah atau di keridet dari 40 nih nah. Umpamanya di juhur kah? Di 10, di asar 10, di maghrib 10, di isya 10. Nah, subuh tuh
1: amalan kita lainnya.
0: Kadang-kadang aja nih pin haur banar kalau makanya subuh itu 2 rakaat aja. Karena disitulah kesibukan begawi. Mencari rejeki jo orang tuh. Lah burung hendak tarabang. Nah, mencari rejeki. Nah, jadi Allah jadiakan subuh tuh untung 2 rakaat aja. Kada 20 rakaat. Ya Allah, siapapun orangnya, sealim-alimnya tetap subuh 2 rakaat. Sasugi-suginya subuh nih dua kakak
1: anak mengalahi aturan. Jangan.
0: Allah nih tahu bahwa manusia nih sibuk pagi nih hendak mencari cuan kayak itu lah. Ya kalah supaya
1: meraih rezeki.
0: Meraih rezeki hendak supaya bakukus juga dapur. Bapadah sugih tetap bapadah sugih, jangan bapadah miskin. Nah, banyak uang sugih ke kantong lurah ambil baras. Ini bantuan baras di mana-mana nih. Iya. Amas mengkeleneng sama katiak. Nah, dahulu bujur terdata miskin, wayah ini berjual tanah. Amas hirang.
1: Iya.
0: Nah, berarti sugih sudah bapadah sugih.
1: Nah, kasihkan haknya kepada orang lain.
0: Iya, kasihkanlah haknya kepada orang yang seharusnya. Nah, inilah orang yang jarang bana mencari. Orang pintar banyak, orang cerdas banyak, tapi orang yang jujur nih. Nah, mudah-mudahan kita kawa jujur. Amin. Kita sugih bepada sugih. Lah, kita ibaratnya apa buju-buju miskin, lihat di apa tiring buju-buju di kampung tuh. Nah, nang dasar bujo orang tuh dasar kada apa nama kada bebaras dia orang. Hak bantuan sosialnya dasar tepat sasaran. Nah, inilah kita makanya para aulia-aulia Allah itu doanya Allah maghfir umat Sayyidina Muhammad, Allah marham umat Sayyidina Muhammad, Allah mustu umat Sayyidina Muhammad, Allah majbu umat Sayyidina Muhammad. Mendoakan umat Nabi Muhammad terus. Nah, artinya orang para aulia itu sifatnya mendoakan para umat-umatnya Rasulullah. Yeah. Orang nang baik, kita nang kada baik. Lah, nah jadi itu pang pelajaran buat kita itu nah. Jadi jangan tak lalu apa namanya memikirkan keaiban hal ehwal orang lain.
1: Kita kan bisa aib, cuman karena Allah benar, karena membuka loh setelah.
0: Karena kita ini ditutupi banget, hai. Okay. Itu nah, jangan ditampaikan kita ini bawa masam juga.
1: Tapi orang ada juga yang bangga dengan aib tuh malah dikesah-kesahkan. Ada nah, juga itu lah, Zat.
0: Bangga, sampai ke media sosial.
1: Iya, baik mungkin kita jeda dulu, Zat. Setelah ini akan kita sambung lagi perbincangan kita tentang keluarga bahagia.
2: 92,1 Pradua FM teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: dedans. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
2: Banjar. Ya, terima kasih dan sana kanda masih bersama kami di Hikmah Subuh pagi hari ini. Kita masih bicara tentang keluarga bahagia bersama Ustadz Bahrujian Nur STHI. Boleh silakan gesan band yang mungkin ingin bergabung di 0511325 0511325 2602 ya. Nampaknya sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Kita langsung menyapa. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Pak Cakrawala Bintang ya.
3: Dari Cakrawala Bintang, ya. Penggemar Pro 4.
2: Iya, baik
3: Pak Banjarmasin. Tentang keluarga bahagia ala Ustaz lah.
2: Iya.
3: Jadi kalau apa namanya bahagia ini lain-lain bang orang lah. Saking anak bahagianya kadang-kadang kadang kawin-kawin tapi mahaya kawin itu nah. Mengganggu kadada gitu nah. Apakah itu bahagia ya kok? Tapi kalau kita melihat nang keluarga Rasulullah kira-kira kalau yang ahlil bait itu kan Nabi Muhammad, Fatimah, Ali, Hasan, Husain. Kira-kira mau disebut ahli bait itu berarti yang bahagia itu mungkin yang seperti itu. Nah, percontohan daripada Rasulullah gitu. Nah, semuanya beramal untuk Islam kan. Jadi bukan beramal untuk Nabi Muhammad, bukannya nih, anu nih keluarga nih. Karena sama-sama makhluk juga. Jadi seperti kisah Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail itu keluarga juga, tapi Ismail bukan. Jadi pertemuan Hajar, Ismail dan apa namanya Nabi Ibrahim itu sama-sama mendemonstrasikan masalah keislaman, karena bukannya menyembah Ibrahim bang, Hajar dan Ismail karena sama-sama punya peripat juga nih, hubungan tersendiri kepada Allah. Mungkin ada Ibrahim ibadah kepada Allah, ada hal yang tidak ketahui Ismail, sebaliknya Ismail juga kepada Allah, ada juga kadang ketahui mamanya atau abahnya, tapi masing-masing semuanya di dunia ini untuk menjadi diri sendiri sebenarnya, namun bertemu di dunia ini untuk mengikuti aturan Allah, untuk berjuang kepada Allah intinya lah, lalu membuat aturan-aturan yang disebut dalam istilah haji kan yang diikuti kaum muslimin nah mungkin ini yang disebut dengan kebahagiaan keluarga ahli bait nih kan, ahli bait dari Nabi Ibrahim, ahli bait dari Nabi Muhammad, kemudian masih ada turunan ke bawahnya yang melahirkan Imam Mahdi gitu nah, yang tentang mungkin itu keluarga bahagia yang dicontoh untuk zaman sekarang ini. Di mana zaman sekarang ini zaman yang sudah para hari kiamat binanya nih Ustaz. Jadi kita harus mengulang lagi ahli bait yang sebenarnya yang bisa apa namanya diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cakrawala Bintang. Ada lagi yang akan bergabung boleh melalui WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga melalui telepon kita di 0511-3252-602 atau juga di live chatnya Pro 4 ya. Pada kesempatan pagi hari ini mungkin bisa langsung ditanggapi aja Ustaz teh apa yang disampaikan tadi oleh Pak Cakrawala Bintang.
4: Jadi keluarga bahagia itu menjalankan akidah syariat Allah. Nah, jadi orang nang kuat akidahnya, tauhidnya awaluddin ma'rifatullah, orang nang kenal lawan Allah, orang nang paham ngerti dengan takdir qada dan qadar Allah. Nah, takdir baik kah, takdir buruk kah, ini datangnya dari Allah. Itu harus dikuatkan keyakinan yang orang tuha bahari akidah. Nah, ini atau syariat. Dan syariatnya tuh nah, syariat nang ini yang dilarang oleh Allah, ini yang disuruh diperintahkan oleh Allah, melewat daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia yang dikuatakan dulu. Nah, jadi akidah dan syariat. Nah, dalam agama Islam ini yang harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, baru hendak mendapatkan keluarga bahagia yang kaya Rasulullah tadi. Nah, kisahkan. Nah, yang apa yang diajarkan oleh Rasulullah itu apa-apa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya kita sembahyang itu pasti tabuat salawat Ibrahimiyah. Lah,

0: tidak. Nah kita setiap sembahyang tuh berdoa terus, mudahan nih lah dengan berkat salawat Ibrahimiyah kita nang supaya dapat keluarga nang kaya Rasulullah, keluarga nang kaya Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam waktu beisi bini ya kala seikong belum beisi anak. Pas nang beisi bini dua baru beisi anak. Ya Nabi Ismail alaihissalam. Tapi hakun kada bini bebinian di mado nang kaya Nabi Ibrahim. Ayo, dapat nikmat tapi ujian pasti ada. Setiap ada kenikmatan di situ ada ujian. Habis beranak Nabi Ismail, habis apa dapat anak Nabi Ismail hanya beisi anak di bini pertama. Ayo, di sini bebinin sanggup kaya kaya Nabi Ibrahim. Banyak nang kada sanggup, protes banyak bebinian. Iya. Kada hakun, angkat tangan yang setuju poligami, kada ada hakunnya bebinian yang hendak dimado. Iya. Pianya maunya handak bebini 2 3 4 tuh urang pamulaan. Nah, pamulaan nang handak kawin tuh nah.
1: Bepadah
0: bedulu ba kaampatnya sekalian. jangan nang hagatan handak sudah beduit, sudah bagaji, sudah hanyang.
1: Sakitnya lo seorang.
0: Sakitnya lo seorang aja. Imbah sudah nyamannya.
1: Keringat lagi,
0: handak mencari nang hanyang, handak mencari nang madu kisahnya. Nah, jadi setiap ada kenikmatan tuh pasti ada ujian.
1: Karena memang hidup ini penuh dengan ujian.
0: Nah, iya.
1: Hidup adalah ujian,
0: jadi, pelajaran. Jadi anak tuh ujian Allah. Harta ujian Allah. Nah, jadi amunnya kawa melewati daripada ujian ini, yaitu jauh orang munnya kawa melewati daripada ujian ini husnul khatimah.
1: Caranya aja
0: lagi. Supaya mendapatkan husnul khatimah, orang nang sampai ilmunya itu sampai ka mati. Nah, ba amal ba ibadah sampai ka mati, bukan ba amal ba ibadah.

0: ini pesawat ya, kalau besi lagi besi kawat Tanah Abang, bahkan kena ada sudah di AI kan juga tuh kendaraan bisa terbang, mobil bisa terbang. Hah? Ini ya sudah ada bantuan dari ano apa kapal dari Jepang kata. Nah, kapal kawan naik ke darat.
1: Iya.
0: Ayo, kapal jadi mobil. Itu sudah dilihat akan Allah toh. Nah, bantuan ano apa nih? Karuhut lanang ada di Kalimantan. Alhamdulillah kita bersyukurilah kayak itu nala negara-negara tetangga memperhatikan lawan Kalimantan. Sebabnya berdampak juga kukusnya nih anginnya tak ada sidin. Nah, ke Jepang, ke Malaysia, ke Singapura, kukusnya nih, kukus yang ada di Kalimantan. Nah, datangan bubuhannya kepalakan.
1: Nah, enggak ada habis hutan kita karena itu paru-paru dunia ya.
0: Iya. Jadi selama orang nang masih ajan ya Rasulullah ada di permukaan bumi belum kiamat. Yang mau olah lakas kiamat tuh orang nang kada meisi langgar lawan masjid. Karena ya Rasulullah munnya kada ada lagi orang ajan, makanya orang nang orang tuh habahari munnya melihat keapian ajan. Ada keapian, ada bala datang umpamanya itu ajan orang tua bahari. Ada tsunami ya, kalau ada gempa itu ajan yang diutamakan supaya melambat akan kiamat. Manusia juga jadi sampai malakas akan kiamat ini manusianya juga
1: nang baulah.
0: Baulah. Coba langgar tuh diisi, masjid diisi, surau diisi. Nah, diisi dihibaki orangnya sembahyang berjamaah. Insya Allah toh persatuan umat Islam ini diperlukan benar. Nah, orang Islamnya banyak sedunia aneh, tetapi persatuannya ini nah yang diutamakan oleh Rasulullah. Namun hendak mendapatkan negara yang bahagia, rakyat yang bahagia, perlu persatuan. Nah, persatuan umat Islam ini luar di sembahyang jamaah. Nah, sembahyang berjamaah itu yang diutamakan Rasulullah.
1: Iya.
0: Nah, jadi Rasulullah tuh membangun masjid kan udah memegah-megah kada, tapi yang diutamakan sidin sembahyang berjamaahnya, bemajelisan sidin, silaturahminya dengan para sahabat, dan di situ musyawarahnya, konsultasinya supaya ada komunikasi kah juga tuh. Kenapa jadi sampai perpecahan? Less komunikasi, itu bahasa bahasa planet, nah kayak itu. Nah, karena kadada apa hau berselisih pendapat terus. Nah, itu penggagalannya less komunikasi juga tuh. Nah, jadi itulah sedikit ulun memberikan apa namanya jawaban, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Cakrawala.
1: Iya, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung waktu Ustaz. Mungkin kesimpulan aja dari apa yang sudah kita pandirakan di hari ini tentang keluarga bahagia. Mungkin upaya-upaya yang bisa kita lakukan juga untuk membentuk keluarga samawa lah Ustaz lah.
0: Iya, nggih. Nggih. Nah, jadi keluarga yang bahagia itu ya sakinah mawaddah warahmah samawa. Nah, itu yang diperlukan benar mahabbah. Mahabbah itu saling mencintai. Nah, saling mencintai secara bahasa saling uang saling mencintai ini Allah berfirman di dalam surah Ar-Rum ayat 21.

artinya wallahu a'lam. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dan jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya

0: ada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berpikir. Jadi dari kesimpulan dari ini, kita harus berpikir positif, ting-ting jorang ta. Dan mudah-mudahan kita sabarataan lah menjalani keluarga yang bahagia ini, kita sangka baik lawan Allah, kita sangka baik lawan makhluk ciptaan Allah. Semuanya itu untuk mendapatkan kita mati husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, minta ampun, minta ridho, minta halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga aja kita bisa menjadikan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah, rumah yang bisa menghadirkan ketenangan, kedamaian, dipenuhi dengan cinta kasih, lawan juga senantiasa kita mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pastinya keinginan semua orang lah. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkannya yang tadi disampaikan Ustaz, ya kita harus menjadi manusia yang takwa lah. Dan tadi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalankan akidah dan syariat yang memang di diberikan oleh Allah untuk kita jalankan ya. Terima kasih sekali lagi Ustadz Fahjuri Fahru Zianur STHE yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua pagi ini. Juga Gasan Pian dan Sarang Perompet yang sudah bersama kami di Hikmah Subuh. Akhirnya Ulun Rindarianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Habar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat Baisukan Ulun Rinda menyampaikan Habar Perempat. Dan sana kemarau berkepanjangan membuat warga RT19 Jalan Seledri Kelurahan Sungai Uling Kecamatan Banjarbaru Utara kesulitan mendapatkan air bersih. Merespon kondisi tersebut, Wali Kota Banjarbaru Haja Erna Lisa Halabai menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Rabu 16 September 2026. Penyaluran ini dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah Kota Banjarbaru bersama Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Prajaan IKPTK Kota Banjarbaru. BPBD Kota Banjarbaru turut terlibat dalam distribusi ribuan liter air gasan memenuhi kebutuhan warga terdampak kekeringan. Bagi warga, bantuan tersebut menjadi kebutuhan mendesak di tengah kondisi sumur yang mulai mengering. Pasokan air digunakan gasan memenuhi berbagai keperluan sehari-hari selama kemarau berlangsung. Demikian Habar Perempat Ulun Rinda, salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Ya, pagi-pagi begini lagunya sudah duit, duit, duit. Ya, memang pagi-pagi begini kita sudah keluar rumah tuh tujuannya mencari rezeki, meraih rezeki, ya loh. Tapi tergantung bagaimana kita dalam cara kita dalam meraih rezeki itu, ya. Karena memang Allah sudah memberikan rezeki kepada masing-masing orang. Ya, tinggal bagaimana kita aja dalam meraih rezeki itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa meraih rezeki dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang halal lah. Dan memang tidak mudah untuk mencari rezeki itu, harus kerja keras, ya loh. Nah, harus dedikasi. Banyak tantangannya, banyak pengorbanannya. Tapi kalau memang Allah sudah memberi rezekinya, gasan kita insya Allah itu akan dimudahkan lah. Dan mudah-mudahan kita seberataan pagi ini para jakian, nah, diberikan rezeki nang banyak, nang melimpah ruah. Tapi jangan kada ingat bahwa ada hak orang lain juga dalam rezeki kita itu. Jadi jangan kada ingat untuk berbagi, ya kan? Ya, baik, dan sanang perompak, selamat mencari cuan, selamat mencari duit, lah, mencari berkah pagi hari ini. Sementara sudah 20 menit dari pukul 7 pagi, kita masih bersama Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

87,7 dan 105,9 MHz Pro 4 Banjarmasin. Ya, dan sana PT Air Minum Banjarmasin ini mengklarifikasi karena ada informasi itu mengenai rencana pemanfaatan air payau yang disebut mulai diterapkan hari ini 17 September 2026. Nah, jadi perusahaan ini menegaskan bahwa pemanfaatan air payau ini masih sebatas wacana ya. Dan dalam tahap pembahasan serta audiensi dengan masyarakat. Direktur Operasional PT Air Minum Banjarmasin Irwan Firmana menyampaikan bahwa intrusi air laut menjadi salah satu persoalan dalam pengelolaan air baku. Jadi kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas dan kapasitas air baku, terutama ketika kadar garam meningkat. Irwan menegaskan bahwa pembahasan mengenai kemungkinan pemanfaatan air payau ini belum menjadi keputusan untuk diterapkan kepada pelanggan. Kebijakan tersebut masih memerlukan kajian teknis ya, dan pembahasan yang lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek. Jadi menurut Irwan, alternatif yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat ini perlu dibahas secara matang sebelum diterapkan. Pertimbangannya mencakup kondisi teknis, kualitas air, serta masukan juga dari masyarakat. Ditegaskan pula bahwa informasi mengenai perubahan air yang mengalir ke rumah pelanggan menjadi payau untuk kebutuhan MCK mulai 17 September 2026 ini belum ya, jadi belum merupakan keputusan resmi. Pam Banjarmasin meminta kepada masyarakat untuk menunggu hasil pembahasan sebelum mengambil satu kesimpulan. Nah, jadi hasil audiensi dan penjaringan pendapat masyarakat selanjutnya itu akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah Kota Banjarmasin ya. Keputusan mengenai pemanfaatan air payau ini masih menunggu arahan dan keputusan resmi ya. Di sisi lain, Pam Banjarmasin sendiri bersama pemerintah Kota Banjarmasin ini terus membahas penguatan ketersediaan air baku. Salah satu alternatif yang dikaji adalah penguatan sumber air baku dari kawasan yang lebih ke hulu untuk menghadapi intrusi air laut dalam jangka panjang. Jadi dihimbau ini kepada masyarakat ya, tidak menjadikan pesan berantai sebagai dasar kesimpulan mengenai kebijakan pelayanan air minum. Informasi resmi ini nantinya akan disampaikan oleh Pam Banjarmasin melalui saluran komunikasi perusahaan ya. Jadi untuk pemanfaatan air payau sendiri ini masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi kebijakan resmi Pam Banjarmasin. Keputusan mengenai penerapannya kepada pelanggan ini nantinya akan disampaikan ya melalui informasi resmi perusahaan. Nah, jadi itu informasinya dan saranglah kalau ada info-info yang lainnya itu berarti hoax ya, berita bohong. Jadi kita tunggu aja informasi resminya ya, nanti disampaikan melalui informasi resmi perusahaan.

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.

0: keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Budaya Nusantara. Budaya Nusantara.

0: Drácula. Tierra de Molota.
1: Halo cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
2: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
3: Indonesia.
1: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai

0: yang sedang berobat, Nyi ya atau Neng. Ini biasanya merupakan sapaan khas anak gadis atau perempuan dalam bahasa dalam budaya masyarakat Sunda ya. Enok, nah judul lagunya Nyi Enok. Nah, Enok ini juga biasanya nama panggilan tradisional untuk anak-anak perempuan Sunda. Kalau kita di sini nih apa yuk? Galuh lah. Nyi ya, jadi kalau di daerah Sunda sana. Jadi lagu ini menceritakan tentang kekaguman ataupun rasa cinta seorang pria ataupun laki-laki terhadap sosok gadis Sunda yang namanya Enok ya. Jadi karakternya di sini digambarkan sebagai perempuan yang cantik, yang santun dan sangat memikat hati mojang priangan ya. Oke, mungkin ada di antara dan sana yang asalnya dari daerah Jawa Barat, Sunda ya. Pasti senang kalau dengar lagu tadi. Apalagi kalau memang sekarang ini lagi PDKT ya. PDKT-nya sama Galuh Banjar mungkin ya. Bukan si Nyi Enok ya. Tapi bisa jadi juga sekampung, tapi ada di daerah Banjarmasin ya. Oke, semoga senang aja terhibur di kesempatan pagi hari ini, utamanya bagi pian jodang sanak yang sudah tiba di tempat kerja, sudah memulai aktivitasnya. Dan dengan semangat hari ini, kerja dengan suasana hati yang ikhlas, bisa menyelesaikan semuanya dengan baik ya, tanpa ada kendala. Ya walaupun ada kendala, ini masih bisa diusahakan, dikomunikasikan, didiskusikan dan kerjasama yang baik mungkin dengan teman-teman sekerja atau dengan atasan kita ya, untuk mencari solusi dari permasalahan yang kita dapatkan di pekerjaan kita.
1: RRI Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Kabar Pro4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Kabar Pro4 bersama Ulun Rinda. Rencanak operasi SAR kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada Rabu 16 September 2026 tidak hanya berfokus pada pencarian dan pertolongan korban. Tim gabungan juga menyiapkan langkah pengamanan di sekitar lokasi kapal tenggelam gasan mencegah resiko bagi kapal lain yang melintas. Kepala Basarnas Banjarmasin Iputu Sudayana menyampaikan bahwa keberadaan kapal di lokasi kejadian berpotensi membahayakan kapal lain yang melintas di kawasan itu. Kondisi tersebut perlu diantisipasi gasan mencegah terjadinya kecelakaan pelayaran. Sebagai langkah awal, tim gabungan memasang rambu-rambu sementara di sekitar lokasi kejadian. Pemasangan dilaksanakan bersama Polairut dengan dukungan personil dan unsur KRI yang terlibat dalam operasi SAR. Ia menyampaikan juga pemasangan rambu itu merupakan langkah awal gasan mengurangi potensi resiko selama proses penanganan KM Virgo Transport 8 berlangsung. Tanda itu juga diharapkan membantu kapal yang melintas meningkatkan kewaspadaan di sekitar lokasi. Rambu-rambu sementara dipasang, gasan memberikan peringatan kepada kapal yang melintas di sekitar lokasi bangkai KM Virgo Transport 8. Pemasangan rambu permanen selanjutnya akan dilakukan oleh distrik navigasi sesuai lawan ketentuan keselamatan pelayaran.